0: Ya Allah, bertasbih padanya di waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidu min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu laki-laki, karena yang wajib salat berjamaah di masjid siapa? Laki-laki. Itu laki-laki yang mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan. Berarti mereka tetap dagang, usaha. Wala bay'un, dan juga jual beli. Mereka enggak lalai dari perdagangan, jual beli, dari mengingat Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Mereka takut kepada satu hari yang berbolak-balik hati dan pandangan. Perhatikan mukadimah tadi saya bahas tentang apa? Tentang apa? Takut. Penuntut ilmu harus takut kepada Allah. Takut dia masuk neraka, takut dia dengan azab Allah. Mereka takut satu hari yang berbolak-balik hati dan pandangan. Agar Allah membalas mereka sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Dan Allah menambahkan dari karunia-Nya. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada hamba-Nya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jadi Allah menyebutkan di sini bahwa orang enggak lalai dia dari mengingat Allah. Dia dagang, usaha, tapi enggak lalai dari mengingat Allah. Tetap mengerjakan amal-amal soleh. Tetap dia sholat, dia puasa, dia keluarkan zakat, dia berzikir, dia ngaji, dia baca Al-Quran, dia nuntut ilmu, menolong orang yang susah. Tetap jalan itu semuanya. Semuanya karena Allah, semuanya ikhlas karena Allah. Bukan mencari pujian manusia, bukan. Sebab nanti ada ketika dihisap itu ada orang-orang, bahkan pertama kali nanti dihisap, pertama kali. Tiga orang yang dihisap, antum ingat itu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Pertama kali yang dihisap, pertama kali. Tiga orang. Yang semua amalnya soleh. Amalnya soleh, tapi dia tidak ikhlas karena Allah. Yang pertama, yaitu orang yang belajar, nuntut ilmu, baca Al-Quran. Jadi sama Allah. Kamu dulu belajar, nuntut ilmu, baca Quran untuk apa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong kamu. Kamu belajar bukan karena aku. Kamu nuntut ilmu, kamu baca Al-Quran bukan karena Allah. Sudah ketahuan demikian, seperti itu, diseret, dimasukkan neraka dia. Yang kedua, ini amal soleh. Nuntut ilmu amal soleh, baca Quran amal soleh. Yang kedua, yaitu orang yang bersedekah. Sedekah amal soleh. Ditanya, engkau berbuat apa, kamu melakukan amal soleh? Sedekah ya Allah. Semua tempat dia lakukan sedekah. Kata Allah, engkau lakukan untuk apa? Karena engkau ya Allah, bohong. Karena Allah yang tahu hatinya. Engkau melakukan ini karena ingin dipuji oleh manusia. Dan Allah sudah katakan, dia gak bisa bantah, diseret, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang dia berjihad di jalan Allah. Allah tanya, engkau berjihad untuk apa? Karena engkau ya Allah, enggak. Engkau berjihad supaya engkau dikatakan orang yang kuat, pahlawan, atau apa lagi. Bukan karena Allah. Atau mungkin karena ghanimah. Dimasukkan dia ke neraka dengan sebab itu. Ini hadis sahih dari Muslim. Jadi pertama kali itu dia hisab. Makanya hati-hati. Kita berusaha bagaimana kita melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Dengan ikhlas karena Allah dan ittiba. Ikhlas, perhatikan itu, ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Dan berlomba-lomba. Jadi jangan kita santai, sekarang kita hidup ini untuk melakukan amal soleh. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, tapi ini perlu dicek lagi. Wahai Imam, kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, kita istirahat nanti ketika kaki kita meletakkan pertama kali di sorga. Baru kita bisa istirahat. Kalau sekarang sibuk dengan amal soleh. Kita terus bagaimana berusaha, bagaimana melakukan amal soleh karena Allah. Saya sudah sempat saya bawakan ayat dalam surah Al-Anbiya di ayat 90. Ketika Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, Allah menyebutkan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi dan para rasul, mereka bersegera melakukan amal soleh dan berdoa kepada kami dengan takut dan harap. Dan mereka khusyuk dalam sholatnya. berlomba-lomba fastabiqul khairat, enggak santai, enggak malas. Jadi kita berusaha sekarang nih. Jangan merasa oh saya udah ngaji, udah selesai. Cukup enggak? Apa amal setelah kita ngaji ini, setelah kita menuntut ilmu, setelah baca amal aja. Kan Allah menyebutkan fa idza faraghta fansab. Kamu sudah selesai, bangkit lagi, kerjakan lagi amal yang lain yang soleh. Jangan diam. Kita kan merasa puas. Apalagi orang kalau sudah menunaikan ibadah haji. Sudah puas sudah ibadah haji, pakai titel haji. Sudah santai enggak melakukan amal, sudah dihapuskan semua dosa. Jadi enggak boleh, mestinya terus. Dan Allah ketika menyebut tentang haji juga, selesai haji tetap berzikir kepada Allah. Fa idza qadaitum manasikum fadhkurullaha kadzikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau kamu selesai menunaikan ibadah haji, berzikir kepada Allah. Artinya terus melakukan amal-amal soleh, berzikir kepada Allah, menuntut ilmu, membaca, melakukan perbuatan yang baik, terus jalan, enggak boleh berhenti. Dan enggak boleh merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dan tetap seorang mukmin hatinya mengharap bagaimana supaya Allah terima amal kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya itu saja, mungkin ada lagi yang mau tanya, silakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat halus Ustaz. Masih kami coba angkat dari penelpon di 0218236543, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak?
2: Dengan Abu Alif di Babau.
1: Silakan pertanyaannya Bapak.
2: Begini Ustaz. Karena ada riwayat bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada satu telaga nanti di akhirat nanti ada satu telaga yang sekali minum oleh umatnya kita tidak akan merasa haus selama-lamanya. Tetapi ada umat-umat yang mau datang minum, yaitu dari kalangan umat Islam sendiri juga dia datang minum, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengusir dari orang-orang tersebut. Kemudian Allah mengatakan atau Nabi mengadu kepada Allah, mengapa diusir ya Allah? Kemudian Allah menjelaskan bahwa engkau tidak mengetahui apa amalan mereka sepeninggalmu. Yang ditanyakan amalan apa yang mereka lakukan sehingga Allah mengusir mereka daripada meminum air telaga Rasul tersebut.
1: Iya.
2: Demikian Ustaz. Baik, yang saya tanyakan.
1: Terima kasih Bapak Barakallahu Fiik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Ini Bapak yang tanya, bukunya punya enggak tuh? Ini pembahasannya untuk pekan depan insyaallah. Itu ada. Poin ke-35, Ahlussunnah mengimani tentang adanya haud. Bapak jangan buru-buru. Ini kita ngaji bertahap sedikit-sedikit. Insya Allah pekan depan. Bukunya harus punya sehingga tahu tuh. Ya, yang lain silakan yang bertanya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, Ustaz, diantara salah satu dari 70.000 umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab, yakni mereka yang tidak meminta untuk diruqyah Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, mohon penjelasan, apakah seseorang yang pernah diruqyah oleh orang lain, maka dia tidak akan termasuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab? Dan terkait dengan ruqyah, bagaimanakah kedudukannya apabila kita merasakan ada rasa sakit, namun juga terbatas di dalam meruqyah secara mandiri, dan juga tidak ada yang bisa untuk. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dalam hal ruqyah ini Ustaz, apabila tidak bisa secara mandiri untuk melakukan ruqyah? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Iya. Tentang masalah minta diruqyah, ruqyah pada hakikatnya dalam syariat dibolehkan. Artinya Nabi menyuruh kita dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, man istata'a ahadukum ayyan fa'ahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Ini berkaitan dengan ruqyah hadis ini. Nabi suruh untuk meruqyah yang memang orang itu diruqyah. Artinya apakah ada sengatan binatang atau dia kemasukan jin, dia diganggu oleh setan, itu boleh dan ada syariatnya seperti itu. Sekarang kalau dia enggak bisa meruqyah sendiri, Nabi SAW meruqyah sendiri, sahabat juga meruqyah sendiri. Tapi kalau enggak bisa diruqyah, Nabi juga pernah diruqyah. Diruqyah oleh malaikat. Diruqyah enggak ada masalah, boleh secara hukum syari. Artinya sekarang dia punya kebutuhan, dia enggak bisa meruqyah sendiri, dia minta diruqyah. Secara hukum syari boleh atau tidak boleh? Boleh secara hukum syari. Minta diruqyah enggak ada masalah. Dan ini pernah ditanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Bas dalam fatwa Nur al-Darb, ketika ditanya bagaimana kalau orang yang dia enggak bisa dia meruqyah, dia minta diruqyah, apakah itu boleh atau tidak boleh? Apakah bisa kemungkinan dia masuk kepada 70 ribu orang? Ya kalau dia beramal saleh insya Allah masuk. Tapi kan tadi sudah saya sebutkan, sahabat aja lebih dari 70 ribu orang. Yang penting bagi dia bagaimana berusaha untuk masuk surga, itu yang paling penting sudah. Dijauhkan dari api neraka. Enggak usah disebutkan 70 ribu tanpa hisab, tanpa adab. Tapi yang penting bagi dia masuk surga. Soal masalah tadi ruqyah ada. Nanti ada pembahasannya di buku ini ada. Di buku Syarah Aqidah ini ada pembahasan tentang ruqyah. Jadi antum sabar. Insya Allah nanti ada babnya kita akan bahas tentang ruqyah. Cuma yang paling penting bagaimana kita mengikuti ruqyah syariah. Karena kalau kita lihat sekarang ini ruqyah banyak yang tidak syar'i. Ruqyah jama'i. Ruqyah apa aja sekarang, motor di ruqyah, mobil di ruqyah. Ini jangan-jangan orangnya bukan waras nih, jadi orang gila. Atau siapa aja ngeruqyah juga enggak benar. Orang baru bisa baca Quran udah ngeruqyah orang. Akhirnya lama-kelamaan kan timbul, oh ini sembuh. Timbul kebanggaan, timbul kesombongan, timbul keangkuhan. Dan terus seperti itu. Ngeruqyah itu sekali-kali aja kalau memang itu penting. Yang pokok bagi kita nuntut ilmu. Sekarang ada berapa orang yang suka ngeruqyah? Bukan satu orang, udah ratusan. Udah gak pernah ngaji lagi tuh. Udah jadi roqi, gak ngaji lagi dia. Dia tukang ruqyah. Dan sebagian yang dari tukang ruqyah, ya ujung-ujungnya seperti yang saya sebutkan, sakit jiwa. Sakit jiwa. Ini mah fakta loh. Nyata, udah ada seperti itu. Sekarang justru kita bagaimana berusaha kita membaca Al-Quran untuk kita pahami, untuk kita amalkan. Bukan ruqyah. Ruqyah boleh Al-Quran, tapi pokok Al-Quran Allah turunkan sebagai apa? Hudan. Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk Al-Quran ini, sebagai rahmat. Agar kita berjalan di atas petunjuk ini, Al-Quran Sunnah Fahmi Salah. Tujuannya itu Al-Quran. Bukan sekarang semuanya megang Quran untuk ngeruqyah orang. Semua diruqyah, anak nakal diruqyah. La haula wala quwata illa billah. Anak nakal, ya lihat dong bapak sama ibunya gimana. Kan dididik dia, bukan kemudian diruqyah. Jadi sekarang ini mau ngambil yang gampang aja sudah. Semua ruqyah, apa aja ruqyah. Ini enggak benar. Semua harus belajar, mendidik, dan itu lama puluhan tahun supaya orang ini berjalan di atas siratul mustaqim. Ini mau ngambil gampang ruqyah. Tapi kita ikhwan fi din, jazakumullah, membaca Al-Qur'an itu dapat ganjaran dan kita harus paham karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an seperti dibacakan oleh imam tadi dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak tadabburkan isi Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Tujuan Allah turunkan Al-Qur'an agar orang memahami Al-Qur'an ini, memahaminya dan mengamalkannya. Dan itu yang disibukkan oleh para sahabat dengan amal. Kalau ada yang sakit perlu diruqyah, boleh. Tapi mereka enggak sibuk dengan ruqyah. Seperti sekarang kan enggak. Bahkan tempatnya lagi tempat ruqyah. Ya. BRC, Bekam Ruqyah Center. Oh, ini enggak benar lah misalnya. Orang yang seperti itu udah enggak pernah ngaji lagi, enggak pernah nuntut ilmu lagi, enggak pernah baca lagi udah. Jauh udah. Dan itu bahaya buat dia. Apalagi udah ada lagi yang sampai dialog dengan jin. Dialog dengan jin. Oh, bangga dengan dirinya. Benar apa enggak itu enggak tahu. Akhirnya gurur dia dengan dirinya. Ujub dengan dirinya. Ya sesat. Rugi dia. Jadi ini tetap hati-hati. Mungkin satu lagi, Pak Was.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan senantiasa dijaga Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah benar bahwasanya sulitnya istiqomah bagi seorang muslim itu karena banyaknya dosa yang dikerjakan oleh orang tersebut? Lalu bagaimanakah cara terbaik di dalam muhasabah diri atau menilai diri sehingga bisa segera sadar kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz.
0: Pertanyaannya panjang tuh jawabannya. Yang ditanya tadi awalnya istiqomah, yang kedua muhasabah. Ini beda nih di sini nih. Jadi kita ingin istiqomah. Nabi sudah nasihati sahabat ketika sahabat bertanya, nasihati aku dengan satu perkataan yang aku enggak akan tanya lagi kepada orang lain. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah berat. Lagi di zaman sekarang fitnah, luar biasa. Berat istiqomah. Tapi yang harus antum perhatikan, kita wajib untuk istiqomah. Dan Allah sebutkan dalam surah Hud, "Fastaqim kama umirta." Dalam kamu istiqomah kepada sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Istiqomah. Ketika bicara soal istiqomah, arti istiqomah di atas Quran wa sunnah lafah misalah. Istiqomah pertama kali, istiqomah di atas tauhid. Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Makanya para mufassirin ketika menafsirkan ayat dalam surah Fusilat, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sampai akhir ayat. Orang yang berkata bahwa Rabb kami Allah kemudian istiqomah, mereka katakan orang-orang yang mengakui Allah sebagai Rabbnya dan beribadah kepada Allah dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, tetap dalam tauhid. Baru nanti fadilannya banyak. Tanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Dan seterusnya ayatnya itu antum bisa baca. Jadi istiqomah yang pertama kali yaitu di atas tauhid. Menjauhkan syirik. Kemudian istiqomah di atas sunnah, menjauhkan bid'ah. Penting ini, istiqomah di atas sunnah, menjauhkan perbuatan bid'ah. Karena banyaknya perbuatan bid'ah. Karena sudah banyaknya kadang-kadang orang membenarkan perbuatan itu. Benar itu jelas salah. Tapi karena banyaknya orang, ya, dia ikut seperti itu. Kemudian istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Kita wajib untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena perbuatan dosa maksiat berpengaruh kepada istiqomah. Ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, itu menghalangi dia untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Makanya dia berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat dan terus dia mengamalkan amal-amal soleh. Karena untuk istiqomah, amal soleh lakukan terus. Tetap amal soleh. Dan meskipun sedikit amal soleh itu, terus jalankan. Kemudian yang paling penting lagi terakhir doa kepada Allah. Doa. Membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kuat agamamu. Terus doa itu. Bab itu yang paling banyak Nabi berdoa. Nabi paling banyak berdoa ya muqallibal qulub. Antum baca dalam sujud, setiap sujud baca itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kuat agamamu. Terus doa harus diiringi dengan amal. Jangan cuma doa aja. Amal kita bagaimana? Kita minta istiqomah. Betul-betul kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah Nabi Sallam. Pelajari, pahami, yakini, amalkan. Itu berjuang. Karena nggak bisa dengan santai. Karena apa? Banyaknya dosa, banyaknya maksiat. Kemudian juga dorongan hawa nafsu. Belum lagi godaan setan, godaan teman yang jelek dan yang lainnya dunia ini bisa melalaikan orang dari istiqomah. Maka hati-hati. Kita harus tetap sabar sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Ya, ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikutnya kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kami sampaikan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
3: Ya.

0: Azim.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar.
0: Yaum.

Pada hari kamu melihatnya, mengguncang itu, semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti setiap langkah dan tipu daya setan yang sangat jahat.

telah ditetapkan di atasnya setan, bahwa siapapun yang berteman dengannya akan disesatkan dan dibawanya ke azab neraka yang menyala-nyala. Yeah.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya, kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami menjelaskan kepadamu tanda kekuasaan dalam kami ciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, kami meneluarkanmu saat masih bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu, ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan udara hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur

0: Qadir.
1: Demikianlah penciptaan manusia itu. Karena sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Benar. Dan sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Benar-benar berhenti itu pasti datang, tidak ada keraguan di bawahnya. Dan sesungguhnya, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Di antara manusia, ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang memberi penerangan.

0: Fariq.
1: Sambil didengarkan dengan congkak untuk memutar manusia dari jalan Allah. Bagi dialah kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat, kami mencicipkan kepadanya azab neraka yang membakar.
0: Zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid.
1: Akan dikatakan kepadanya, hal itu disebabkan apa yang terlebih dahulu kamu lakukan. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: الْمُعْرُبِينَ.
1: Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Yeah.

0: بعيد.
1: Dia menyeru sesuatu selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang mudaratnya benar-benar lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: yurid.
1: Sesungguhnya, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

Siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya selaku Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Hendaklah merentangkan tali ke langit-langit, selat rumahnya untuk mencekik lehernya, lalu memutuskan tali tersebut. Kemudian, hendaklah dia memperhatikan apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan selatu hatinya.

yurid. Demikianlah kami telah menurunkannya, selatu Al-Quran, sebagai ayat-ayat yang jelas. Dan sesungguhnya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. In-

0: شهيد.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, akan Allah berikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak selatu manusia yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.

0: Amin.
1: Inilah dua golongan, selatu mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar tentang Tuhan mereka. Bagi orang-orang yang kufur, dibuatkan pakaian dari api neraka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
2: Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud.
1: Dengan selatu air mendidih itu, akan diluluhlantakkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit selatu mereka.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar.
4: Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
3: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaihi.
9: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Tak ada gading yang tak retak.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam

keras, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. إذ قال

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
4: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita, dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat,

0: Subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menunaikan amanah dan menahan dirinya dari menjatuhkan kehormatan kaum muslimin, maka dia adalah lelaki

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول فضيلة الشيخ في كتب الفقه المطولة: الحقيقة هناك عبارات لا تفهم وتحتاج إلى تبسيط، فما رأي الشيخ في ذلك وما الكتب التي تنصحون بها؟
3: الكتب لا شك أنها كثيرة ومطولة ومتوسطة، لكن الكتب لا تكفي، لا بد من العلماء الذين تقرأ عليهم هذه الكتب ليشرحوها ويبينوها. الذي يطلب العلم على الكتب هذا ضايع وربما يضل، والذي يقرأ العلم على العلماء ويأخذ العلم عن العلماء هذا هو الذي يمشي على الطريق الصحيح. نعم.
4: فتاوى dari fadilah Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaannya, dalam buku-buku fikih yang tebal, sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang sulit difahami dan masih butuh untuk disederhanakan bahasanya. Bagaimana menurut pendapat Anda, dan apa kitab yang Anda nasihatkan kepada kami untuk dipelajari? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa kitab-kitab fikih itu bermacam-macam. Ada yang tebal berjilid-jilid, ada yang tipis, dan ada yang sedang. Hanya membaca secara otodidak tidak cukup. Harus ada ulama yang membimbing saat mentelahnya. Sehingga merekalah yang akan menjelaskannya. Sehingga orang yang belajar ilmu agama hanya membaca otodidak, inilah orang yang mudah tergelincir dalam kesalahan. Boleh jadi tersesat, wal'iyadu billah. Beda dengan orang yang belajar dengan ulama, yang dibimbing ulama, membaca kitab melalui lisan para ulama. Mereka lah yang menempuh metode belajar ilmu syar'i dengan cara yang benar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Yakin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?
2: Ya

0: muslim adalah rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la tahkilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma ya mu'allima adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan taufik Allah semata, dengan karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul di masjid yang penuh keberkahan ini. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunia ini, kita berharap sekali kepada Allah dengan nama-Nya yang mulia dan sifat-sifat-Nya maha tinggi, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di surga-Nya yang begitu indah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali berjumpa dengan antum, wujuhun thayyibatun nayyirah, wajah yang begitu baik, wajah yang bercahaya memancarkan keimanan. Semoga Allah menjaga antum dalam iman, dalam Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sedikit ya akan berbagi satu materi yang sebenarnya bukanlah materi asing. Insyaallah saya yakin antum-antum telah mengetahuinya, tapi tak mengapa mengulang-ulang kaji. Kata pepatah kita, lancar kaji karena diulang. Tema kita malam hari ini adalah agar terhindar dari musibah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah adalah suatu perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebabnya adalah dosa-dosa kita. Ya, apa yang mengeluarkan Adam alaihi salatu wassalam dari surga Jannatul Firdaus al-A'la? Jawabannya adalah dosa. Bayangkan jemaah sekalian, satu dosa saja diperbuat Adam alaihi salatu wassalam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam dari negeri yang begitu indahnya, surga Jannatul Firdaus al-A'la. Apa kesalahan Adam? Kesalahan Adam adalah ya, Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa'asa Adam rabbahu. Adam bermaksiat kepada Tuhannya. Apa kesalahannya? Memakan buah yang Allah larang untuk dimakan. Subhanallah, dengan satu dosa ini Adam diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di bumi ini, bumi yang kita tinggal padanya, asal kita dari surga jemaah sekalian. Bumi ini bukanlah negeri kita, negeri kita surga. Oleh karena itu, karena ini bukanlah kampung halaman kita yang abadi, kita harus punya azam kuat, keinginan yang keras untuk kembali ke kampung halaman kita yang asal, dialah surga. Tetapi qadar Allah tabaraka taala, tak semua keturunan Adam akan kembali ke kampung halaman abadi ini surga, Jannatul Firdausil A'la. Bahkan Rasulullah mengingatkan di hari kiamat Allah Jalla wa'ala akan panggil Adam. Allah berkata kepada Adam, ya Adam, akhrij min dzurriyyataka ba'tsan nar. Wahai Adam, keluarkan dari anak keturunanmu penduduk neraka. Bertanya Adam, berapa ya Rab, dari 1000 keturunanmu 999 masuk ke dalam neraka, satu yang masuk ke surga. Ketika mendengar hal tersebut, khawatir para sahabat, ya Rasulullah, dari 1000 orang 999 masuk neraka, satu masuk surga. Kata Nabi, ya Rasulullah, begitu bahaya. Ya Rasulullah, betapa mengkhawatirkan. Maka Nabi menghibur mereka, tak usah kalian takut. Kebanyakan penduduk neraka dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi bahwasanya sebab daripada musibah adalah dosa. Subhanallah. Apa yang menenggelamkan negeri ini seluruhnya, bahkan dunia seisinya pada zaman Nabi Nuh? Jawabannya adalah dosa. Apa yang membuat dibalikkan negeri kaum Lut, ya, dicabut? Antum lihat bagaimana, ya, andai kata ekskavator, ya, mengorek tanah, begitulah kejadiannya. Negeri kaum Lut dicabut oleh Jibril alaihissalam, diangkat ke langit, dibalikkan, dijatuhkan, ditumpahkan ke, masya Allah, ke bumi ini. Bayangkan, sehingga di langit sana penuh langit, malaikat-malaikat mendengar, ya, kokokan ayam kaum Nabi Lut diangkat ke langit. Subhanallah. Dibalikkan, kemudian dijatuhkan, ditimpakan. Bayangkan jika seorang jatuh dari langit, bagaimana nasibnya? Bayangkan ketika dia jatuh ditimpa oleh bumi, bagaimana nasibnya? Habis-habisnya. Tak cukup sampai di situ, Allah kirimkan batu-batu dari langit, batu-batu yang membakar, hasiban, meteor. Habislah negeri Lut. Gara-gara apa? Dosa. Allahu Akbar. Apa yang membuat kaum Nabi Syuaib dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, jawabannya dosa. Dalam masalah akidah mereka menyelisihi para rasul dan nabi, dalam muamalah mereka merusak, di pasar mereka berjual beli dengan cara menipu. Mereka mengurangi sukatan, mengurangi timbangan. Dilarang mereka tak mau. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka hukuman berupa suara yang menggelegar, memekakkan telinga mereka, mati seketika seluruhnya. Allahu Akbar. Gempa, macam-macam. Ya Allah timpakan kepada umat-umat yang menentang para nabinya. Allah tenggelamkan Fir'aun dalam lautan, Allah tenggelamkan Qarun dalam perut bumi, Allah hancurkan kaum 'Ad dengan angin yang begitu dahsyat berembus berhari dan bermalam, sehingga disebutkan dalam beberapa literatur tafsir, subhanallah, tercabut, ya, badan-badan mereka, kepala-kepala mereka, karena kuatnya angin yang datang, sehingga diumpamakan mereka bagikan tunggul-tunggul kurma yang telah lapuk. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Apa sebabnya? Dosa. Allahu Akbar. Maka ikhwatil kiram, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan dosa inilah bumi ini dicabut Allah keberkahannya. Dan kelak di hari kiamat, kapan kiamat datang? Ketika tak ada lagi orang yang beriman kepada Allah. Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan dalam hadis kutsi Muslim, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tak akan mungkin terjadi kiamat di muka bumi ini sampai kelak tak ada lagi orang yang

tak akan mungkin terjadi kiamat kecuali dalam masa makhluk yang paling bejat. Subhanallah. Mereka dikatakan berzina di mana-mana, di tengah-tengah jalan berzina. Yang terbaik adalah orang yang berkata kepada orang zina di tengah jalan, "Hei fulan, kenapa kau tak sembunyi di pinggir jalan sana?" Itu yang terbaik. Allahu Akbar. Ya, Ka'bah itu kelak akan dihancurkan, dicongkel, kata Nabi kita, satu demi satu batunya. Subhanallah. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah, ditinggalkan dalam Sahih Bukhari. Tak ada lagi kaum muslimin, wafat seluruhnya Allah wafatkan. Mushaf tak ada lagi dalamnya isi, semuanya Allah kosongkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Kenapa bumi ini masih ada? Karena masih ada orang beriman. Karena masih ada Ka'bah dikunjungi manusia, diziarahi manusia, ditawafi manusia. Karena itu Allah menjadikan Ka'bah sebagai qiyaman linnas. Arti qiyaman linnas sebagai standar, simbol eksistensi manusia. Masih ada Ka'bah, bumi ini masih ada. Hancur Ka'bah, bumi ini akan hancur. Subhanallah. Semuanya hancur dengan maksiat. Masjid Nabi ditinggalkan, dalam Sahih Bukhari, akan datang ke mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam binatang-binatang buas, burung-burung. Subhanallah. Sampai dikatakan ada satu kawanan, ya, kambing-kambing digembalakan oleh seseorang atau berapa orang dari suku Muzainah. Mereka datang mendekat kota Madinah, mereka lihat Madinah kosong. Subhanallah, melompong. Tak ada lagi padanya iman, tak ada lagi tauhid, tak ada lagi nilai-nilai ketakwaan. Hancurlah dunia ini. Allahu Akbar. Sekarang Allah berikan kepada sebagian umat manusia pelajaran agar mereka mengambil ibrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa lanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami pasti akan timpakan kepada mereka sebagian azab yang kecil, yang ringan, itulah azab dunia. Sebelum datang azab yang besar, itulah azab akhirat, agar mereka mau kembali. Allahu Akbar. Ditimpakan Allah kepada sebagian negeri berbagai macam yakni bencana, petaka, musibah. Subhanallah, agar menjadi pelajaran bagi penduduk negeri tersebut dan penduduk lain tentang betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati perintah-perintahnya, hukumnya, agamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konsep Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keberkahan suatu negeri akan dihindari suatu negeri petaka, musibah, bencana ketika mereka beriman kepada Allahu Jalla wa'ala. Bahkan Allah berikan contoh-contoh negeri yang dulu beriman kepada Allah menjadi negeri yang begitu melimpah ruah. Dalam Quran, dalam surat Saba, Allah menceritakan bagaimana kayanya negeri Saba. Ya, subhanallah, penghasil berbagai macam buah-buahan. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayatun jannatan. Sungguh negeri Saba merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kebun-kebun mereka, rumah-rumah mereka, mereka punya kebun-kebun an yaminin wa shimal. Ada gunung mereka, antara dua gunung mereka buat bendungan begitu besarnya. Namanya bendungan Ma'rib. Dengan bendungan tersebut mereka buat irigasi begitu bagusnya. Subhanallah. Bagian sebelah kanan gunung mereka buat kebun-kebun, sebelah kiri gunung mereka buat kebun-kebun. Subhanallah. Yang begitu makmurnya mereka, sehingga Allah katakan tentang mereka, kata para nabi mereka, "Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Ya. Kulu min rizqi rabbikum, wahai kaum Sabah, makan rezeki Tuhan kalian, syukuri nikmatnya. Inilah negeri yang baik, baldatun. Kenapa baik? Kata para ahli tafsir, tak ada hama padanya, musim begitu ideal. Subhanallah. Hama-hama tak ada, musim ideal, curah hujan cukup. Baldatun thayyibatun, tanah yang begitu subur. Wa rabbun ghafur, Tuhan yang maha pengampun, yang terus mencucurkan rahmatnya. Menjadi simbol kekayaan negeri Yaman. Tapi ibadallah,

0: tatkala mereka bermaksiat, ya, bertahun, berpuluh tahun datang kepada mereka nikmat sehingga mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kebun mereka menjuntai-juntai. Kalau ingin memetik hasil daripada buah anggur, tak perlu payah-payah, cukup berjalan seseorang membawa di atas kepalanya keranjang, jalan saja berjatuhan anggur-anggur penuh. Kaya sekali negeri mereka, kuat bangsa mereka, pemerintahan mereka kuat, kuat sekali mengalahkan negeri-negeri lainnya. Akhirnya kekuatan membuat orang sombong, ya, kekayaan membuat orang sombong. Akhirnya mereka menentang Nabi yang diutus kepada mereka. Kata Allah, fa'aradu, mereka berpaling daripada kesyukuran kepada kekufuran, berpaling daripada tauhid kepada kesyirikan. Allah murka kepada mereka. Farsalna alaihim sailal arim, kami kirimkan kepada mereka banjir bandang, pecah bendungan, sailal arim, banjir seluruh Yaman. Subhanallah. Ya, dikatakan bahwasanya bendung tersebut begitu kokohnya yang membuat bendung itu hancur binasa makhluk-makhluk kecil semacam tikus-tikus kecil. Curut, tawantum curut. Di sini apa tikus kecil? Ada yang besar kan? Ada yang kecil apa namanya? Tikus juga. Enggak ada yang curut itu. Kepalanya kecil runcing, apa namanya? Hah? Curut juga, sama bahasa kita. Curut, sedikit demi sedikit menggerogoti bendung tersebut. Sedikit-sedikit, berhari-berhari, berbulan. Allahu Akbar, tiba masanya hancur bendungan pecah. Baru saja di negeri antum ini, Sulawesi mana? Tenggara, ya. Sulawesi Selatan, banjir, Allahu Akbar. Tapi tak separah banjir pada masa negeri Sabah. Dikatakan asal-usul bangsa Arab semua dari negeri Yaman. Ketika pecah bendungan ini, mereka pun hijrah mengungsi. Tersebar mereka ke seluruh penjuru Jazirah Arabia. Sebagian sampai ke Syam. Allahu Akbar. Ya. Kata Allah SWT, وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْتٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Kami gantikan kebun-kebun yang indah, subhanallah, habis semuanya kebun tersebut karena banjir. Yang tumbuh pohon-pohon yang tak berbuah, semacam cemara, semacam pohon sidr, subhanallah, tak ada lagi buah. Ya, teringat saya suatu negeri, di atasnya ada perumahan bagus-bagus. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam bumi gantinya pohon-pohon jagung. Subhanallah. Aset yang mungkin triliunan rupiah digantikan dengan jagung-jagung. Allahu Akbar. Ibadallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kenapa hal ini terjadi? Dzalika jazainahum bibaghihim. Itu semua kami berikan mereka balasan dengan perbuatan mereka yang melampaui batas. Apa yang mereka lampaui batas? Akidah. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari risalah para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal nujazi illa al-kafur?" Tidaklah kami berikan balasan kecuali orang-orang yang kufur. Kafir, makna kufur, kafir ingkar. Di antara jenis kufur adalah kufur juhud, ingkar kepada Allah, kufur nikmah, ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masuk kufur. Di antara bentuk kufur adalah kufur istri kepada kebaikan suami, juga disebut kufrun. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kaum wanita, inni ra'aitukun, kata Nabi, tasaddaqna ya ma'syaral nisa fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar. Bersedekahlah kaum wanita, kulihat paling banyak penghuni neraka kalian kaum wanita. Kata salah seorang mereka, lima ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi, yakfurna, mereka kufur. Bertanya sebagian daripada kaum wanita, ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, tidak, yakfurna bil ashir, mereka kufur kepada kebaikan suami. Apapun diberikan suami kurang, tak pernah lebih, tak pernah, mah, balikkan bang, tak ada. yang ada bank uang belanja kurang. Subhanallah, berapapun dikasih habis. Subhanallah, kemudian mencela suami, ini juga disebut kufur. Maka kekufuran kaum negeri Sabak semua ada pada mereka, kufur kepada nikmat Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka tatkala mereka dapat banyak sekali kenikmatan? Bosan. Orang jika dapat banyak kenikmatan bosan, akhirnya kufur nikmat. Subhanallah. Tadi kami datang ke sebagian tempat, ada di antara mereka bertanya, "Ustaz, yang dapat kami tiap hari tsunami itu aja. Tsunami. Su ti, T-nya telur, S-nya susu. Telur, susu. Apa lagi? Nah, nasi, mi, indomie. Itu aja kami dapat, Ustaz." Saya bilang sama mereka-mereka, antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena tiap hari andai kata ada sembako itu aja, akhirnya orang pun merasa, ah ini aja pun, inilah kufurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis sebagaimana Bani Israel. Bayangkan Bani Israel disuruh Musa masuk Baitul Maqdis. Kata mereka, "Hai Musa, kami takut. Perangi itu suku Amalekah. Kami tak berani. Engkau Musa pergi dengan Tuhanmu. Kami nunggu di sini. Kalau selesai mereka akan perangi, kami akan masuk bersamamu." Inilah Bani Israel. Kata mereka kepada Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau pergi dengan Tuhanmu perangi mereka. Inna hauna qa'idun, kami mau nunggu di sini." Allahu Akbar. Itu umat Nabi Musa, tapi umat Nabi Muhammad berkata para sahabat ketika perang Badar, "Ya Rasulullah, la naqulu laka kama yaqulu Bani Israel li Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna hauna qa'idun, walakin naqulu laka idhab anta wa rabbuka faqatila. Inna ma'akum muqatilun." Paham antum? Nampaknya serius semua. "Hai Musa, hai ya Rasulullah, kami tak akan pernah berkata kepada anda sebagaimana berkata Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu berdua perangi mereka, kami duduk di sini. Kami berkata kepadamu, ya Rasulullah, pergilah engkau dan Tuhanmu perangi, kami bersama kamu selalu berperang bersama anda dan Tuhan anda, ya Rasulullah." Ini para sahabat. Subhanallah. Jadi tatkala mereka tak berani masuk ke Baitul Maqdis, Allah kutuk mereka. Allah haramkan bagi mereka Baitul Maqdis, tersesat di gurun Sahara 40 tahun. Yatihuna fil ardi 40 sanatan. 40 tahun mereka berjalan di padang pasir, tak tahu ke mana berjalan. Dan di antara rahmat Allah Jalla wa'ala, inilah bangsa yang terjajah ya. Dikatakan oleh para ulama, karena lama diajah Fir'aun ketika diberikan kemerdekaan, tak punya mental merdeka, pengecut. Subhanallah. Kenapa? Lama dijajah, terbiasa hina dirinya, disuruh berperang, tak berani. Allahu Akbar. Sampai akhirnya Allah gantikan generasi pengecut ini dengan generasi-generasi muda. Di bawah Yusha bin Nun, mereka perangi penjajah-penjajah, mereka masuk Baitul Maqdis menang. Singkat cerita, 40 tahun mereka terdampar di gurun Sahara, Allah berikan mereka rahmat, nikmat, dipayungi oleh awan. Subhanallah. Sehingga di padang pasir tak panas, mereka kehausan. Allah berikan Musa tongkat, "Pukulkan wahai Musa tongkatmu." Pukulkan batu, seketika batu memancarkan 12 mata air. Mereka kelaparan, menurunkan dari surganya manna dan salwa. Tiap hari manna salwa, manna salwa. Bosan, kufur. "Musa, muah kami manna salwa. Bosan. Carikan kamilah makan makanan yang kami rindu. Bawang merah, bawang putih, jengkol, betai." Subhanallah. Ya, maka hati-hati antum. Ya, syukur nikmat Allah. Allahu Akbar, tak boleh kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebab datangnya musibah. Subhanallah. Kadang-kadang nikmat datang karena kita kufur, dicabut. Datang orang-orang mau memberikan infak sedekah, dikeluarkannya kelewangnya. Ha. Bagi sekarang, kalau enggak ini keluar, tak mau lagi orang datang, kesian. Takut orang mau memberikan bantuan. Kenapa? Terancam nyawa kami, mau dibantu pun kami mau dibacok. Bahaya. Syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kata Allah, faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Allah buat antara mereka dengan negeri Allah Subhanahu wa taala. Sucikan, ada di sana negeri-negeri yang aman damai, tak ada di sana perampok, tak ada penyamun, sehingga mereka jalan sepanjang jalan dengan aman, bahkan mereka tak perlu membawa bekal, sepanjang jalan ada buah-buahan menjuntai-juntai. Subhanallah. Kata Allah kepada mereka, siru fiha ayyaman wa layali aminin, jalanlah siang malam aman. Subhanallah. Karena merasa aman, merasa kuat, bosan, sehingga mereka berkata, Rabbana ba'id baina asfarni, Allah, terlampau mudah kami berjalan, buatlah yang payah, kami sudah muak ini semua. Subhanallah. Wa zalamu anfusahum, mereka zalimi diri mereka dengan kufur nikmat, kufur kepada pembawa risalah. Faja'alnahum ahaditha, kami jadikan mereka cerita-cerita. Subhanallah. Kisah-kisah. Allahu Akbar. Sebagian umat ada yang tinggal kisah belaka. Tatkala bermaksiat hilang, tinggallah kisah. Tunjukkan kepada saya mana umat Nabi Lut. Tak ada. Apa yang bersisa? Kisah mereka. Tunjukkan kepada saya mana kejayaan Firaun. Tak ada. Tinggal kisah negeri Palu. Jangan sampai tinggal kisah gara-gara kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Konon Ustaz, di sana ada negeri namanya negeri Palu. Jangan sampai terjadi. Entah anak cucu kita ke bawah 5 generasi berkata, oh di sini ada negeri loh namanya negeri Palu. Jangan sampai. Batuk anak malam ini ya. Ini karena sebut-sebut Palu ini. Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa mazzaqnahum kullu mumazzaq, kami koyak-koyak mereka, persatuan mereka hancur berserpi-serpi. Sebagian mengungsi di tengah jalan mati kelaparan, sebagian ditawan, dirampok, dijadikan budak, dijual. Subhanallah, terserpi-serpi mereka. Allahu Akbar. Kata Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Itu semua akan menjadi pelajaran, tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang. Yang siapa? Kata Allah, likulli sabar, bagi setiap orang yang sabar. Kemudian syakur, bersyukur. Inilah dua sebab Allah akan jauhkan segala macam malapetaka. Sabar dan syukur. Subhanallah. Sekiranya suatu negeri beriman kepada Allah Subhanallah, sabar menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala, menjalankan perintah Rasulnya, bersyukur, pastilah negeri tersebut akan Allah berikan kejayaan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu, sekiranya suatu negeri mereka beriman, wattaqaw bertakwa, lafatahna alaihim barakatin, kami bentangkan untuk mereka keberkahan, minas sama, dari atas turun keberkahan, curah hujan, angin yang begitu ideal, musim yang elok. Wal ar, dari bumi kami keluarkan keberkahan, keluar berbagai macam keberkahan bumi, tumbuh-tumbuhan, sawah ladang yang subur, buah-buahan, hasil bumi. Allahu Akbar. Emas, perak, timah, tembaga, subhanallah, dalamnya banyak kekayaan, dalamnya juga ada lahar, dalamnya ada magma, dalamnya ada gas, dalamnya ada api. Jika kita tak bersyukur, bukan emas yang dikeluarkan Allah, apa yang dikeluarkan? Api dari dalam perut bumi ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Ibnu Katsir menyebutkan kejadian tahun 454 Hijriah, keluar api dari kota Madinah. Subhanallah, setelah gempa 2 hari. Allahu Akbar, 2 hari. Kita berapa lama di sini? Allahu Akbar. Api yang begitu dahsyat, percikannya bagikan istana besarnya. Setelah 2 hari terjadi gempa, keluarlah api. Subhanallah, sampai berbulan. Allahu Akbar. Orang-orang di negeri Syam, Abu Syama meriwayatkan, 1 bulan baru sampai berita ke sana, belum ada ketika itu WhatsApp, belum ada medsos, 1 bulan sampai ke sana. Allahu Akbar. Sampai malam hari pun terang benderang, pejalan-pejalan unta, punuk-punuk unta mereka, kepala-kepala unta terang dengan cahaya. Subhanallah. Allahu Akbar. Sampai di Busra, negeri Syam. Negeri Syam itu daerah Jordania dan sekitarnya, Palestina, Lebanon, sampai ke sana. Allahu Akbar. Orang-orang kota Madinah begitu ketakutan. Seketika keluarlah api tersebut, ada namanya lembah, lembah penuh dengan api. Subhanallah. Yang biasanya mengalir air berubah mengalir adalah api dari dalam perut bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanda tak bersyukur, Allah keluarkan api. Angin yang begitu nikmat sepoi-sepoi, tanda tak bersyukur, dikirim kepada Allah angin puting beliung. Angin yang begitu dahsyat memporak-porandakan kaum 'Ad. La haula wala quwwata illa billah. Walakin kadzabu. Namun penduduk negeri tersebut kadzabu, mendustakan Allah, nabinya, syariatnya, nikmatnya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka dengan sebab perbuatan mereka, kekufuran mereka. Allahu Akbar. Dan yang namanya musibah datang kapan pun juga. Mungkin datang malam, mungkin datang siang. Mungkin datang pagi, mungkin datang sore. Kata Allah, afa min ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman kalau kami berkehendak kami kirimkan kepada mereka azab ketika mereka tidur malam hari? Allahu Akbar. Kadang-kadang datang azab ketika orang tidur, sebagaimana kaum Nabi Lut. Allahu Akbar. Ketika datang malaikat-malaikat dalam wajah yang tampan rupawan, keluarlah dari pintu belakang istri Lut, mengabarkan kepada kaumnya di pasar, di rumahku ada orang-orang ganteng-ganteng, tak ada bandingnya, cantik-cantik. Seketika mereka tinggalkan pasar, berlari menuju rumah Nabi Lut. Mereka paksa masuk ke dalam pagar, mereka mau dobrak pintu Nabi Lut. Nabi Lut kebingungan. Allahu Akbar. Kata Lut, tak ada lagi orang berakal di antara kalian. Ini tamuku, tolong jangan malukan aku pada tamuku. Hai Lut, kau tahu apa keinginan kami? Nikahilah perempuan dan perempuan. Wahai Lut, kami tak hajat kepada perempuan-perempuan, kami hajat kepada laki-laki. Berkatalah malaikat, ya Lut, inna rusul rabbik, jangan khawatir, kami ini utusan Tuhanmu, kami akan datangkan kepada mereka azab. Baru Nabi Lut ketika itu tenang. Apa kata Nabi Lut? Kapan datang azabnya itu? Tunggu sebentar sebelum subuh datang. Kata Lut, sekarang aja, sekarang. Tak sabar Nabi Lut, gemes kepada kaumnya. Allahu Akbar. Akhirnya kata malaikat, ya Lut, alaysa subuh biqarib, subuh sudah dekat, ini sudah tengah malam, sabar sedikit. Allahu Akbar. Mereka tidur dalam gelimang maksiat. Kata malaikat, Lut, kau bawa keluargamu, tapi ingat istrimu masuk ke dalam golongan mereka, ya, dan jangan kau pernah menoleh. Malam ini berangkat. Berangkatlah Lut, dibawanya dua putrinya dan dibawanya istrinya. Subhanallah. Tapi istrinya pulang balik lihat ke belakang, padahal kata malaikat, jangan lihat ke belakang. Kenapa lihat ke belakang? Dia iba kepada kaumnya, dia kasihan kepada kaumnya. Tatkala datang azab, dia pun ikut semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gara-gara petaka maksiat, LGBT ini sumber laknat daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditumpahkan. Allahu Akbar. Awamin ahlu qura an yatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman ketika kami kirimkan kepada mereka kelak, akan kami kirimkan kepada mereka kelak azab ketika waktu pagi, ketika matahari naik sepenggalah duha. Wa hum yal'abun, mereka sedang bermain-main. Sebagian azab datang ketika pagi hari. Subhanallah. Petaka musibah kadang-kadang datang ketika pagi hari. Orang sedang main-main di tepi-tepi pantai, berkejar-kejaran, dikejar ombak. Allahu Akbar. Setelah tsunami, saya baca kitab Tarikhul Khulafa, ternyata tsunami seperti telah ada pada umat-umat sebelum kita. Subhanallah. Pada masa-masa sebelum kita maksudnya. Disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah, laut menjadi kering, ikan loncat-loncat, orang datang berbondong-bondong mengangkat ikan yang loncat-loncat karena kering laut, semuanya masuk ke belakang. Tatkala mereka sedang sibuk menangkap ikan, datanglah tsunami. Ada. Saya baca dalam Tarikhul Khulafa. Allahu Akbar. Semua kemaksiatan itu berulang dan petaka pun berulang. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan tipu daya Allah yang Allah telah atur? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah ada yang merasa aman daripada tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allahu Akbar. Tak tahu kita ibadah Allah malam hari ini apakah besok masih kita bisa melihat matahari terbit, tak tahu. Kadang-kadang kita tidur malam hari khawatir kita, wallah. Karena itulah kalau kita tidur, jangan lupa berzikir kepada Allah, baca ayat kursi, bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, 100 semuanya. Berzikir kepada Allah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, dan baca zikir-zikir lainnya. Kalau qadar Allah, Allah ambil kita malam tersebut, meninggal di atas husnul khatimah. Allahu Akbar. Tak tahu kita ibadah Allah sampai kapan kita hidup. Yang jelas semua petaka musibah dengan sebab dosa-dosa manusia. Allahu Akbar. Jemaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat lainnya dalam surat Al-A'raf ayat 102. Ya, dari 100 sampai 102. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha. Tidakkah mendapat petunjuk orang-orang yang menjadi pewaris bumi setelah Allah binasakan umat-umat sebelumnya? Allau nasya'u asabnahum bidzunubihim. Kalau kami berkehendak, kami timpakan kepada mereka azab dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa natba'u 'ala qulubihim, kami segel hati mereka menjadi hati-hati yang tertutup, tak menerima kebenaran. Fahum la yasma'un, sehingga telinga mereka tak pernah mampu dan mau mendengarkan kebenaran lagi. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Wahai Muhammad, itulah negeri-negeri kami ceritakan kepadamu. Apa yang Allah perbuat kepada penduduk negeri tersebut? Allahu Akbar. Sebagai pelajaran bagi kita hidup, ikhwati fillah rahimakumullah. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusulun bil bayyinati." Sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa petunjuk. Fama kanu yu'minu, tapi mereka tak mau beriman. Bima kadzabu min qablu, karena mereka telah dustakan sejak awal datang risalah, mereka dustakan. Kadzalika yatba'u Allah 'ala qulubil kafir, begitulah Allah segel mati hati orang-orang kafir. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua perkara yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Inilah hakikatnya yang akan dapat mencegah azab. Dua perkara dalam Al-Quran Karim, semuanya bermuara kepada dua perkara ini. Jika dua perkara ini ada dalam satu umat, Allah akan angkat azab. Sebaliknya jika dua perkara ini ada pada satu umat, tunggulah datangnya azab. Apa itu dua perkara ini? Subhanallah. Ya, apa yang dengannya Allah akan angkat azab? Ada dua perkara yang dengan Allah akan azab. Pertama adalah istighfar. Yang kedua adalah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ada orang-orang beristighfar, selama ada sunnah Rasulullah diajarkan, diterapkan, didakwakan, diperjuangkan, Allah akan tahan azab. Ketika orang yang beristighfar sedikit, ketika sunnah Nabi dijadikan mainan, dicampakkan belakang punggung mereka, tak dipedulikan, tak diindahkan, yang dijadikan tradisi segala-galanya, walaupun menentang sunnah Nabi yang mulia SAW, yang dijadikan adalah logika segala-galanya, yang dijadikan adalah warisan turun-temurun, walaupun bertentangan dengan apa yang dibawa Rasulullah, ketika itu tunggulah azab datang. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini yang pertama. Dan tidaklah mungkin Allah mengazab mereka, wahai Muhammad, wa anta fihim, selama engkau ada di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Allah tak akan mengazab suatu umat jikalah Nabi SAW ada di tengah-tengah umat tersebut. Tentunya Nabi SAW tak akan mungkin selama-lamanya bersama umat. Pasti beliau akan meninggal, beliau akan wafat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau ada di antara mereka, bukan maksudnya dengan jasad Nabi, tapi dengan sunnahnya. Allah tak akan mengazab mereka ya Muhammad selama sunnah yang kau ajarkan, agama yang kau ajarkan kepada mereka, ada mereka kerjakan di antara mereka. Allahu Akbar. Maka sebab suatu azab akan tertahan ketika umat ini mengikuti ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala bab. Jangan kita pilih-pilih mana yang kita suka. Akidah Nabi ambil, ibadah Nabi ambil, muamalah Nabi ambil, adab Nabi ambil, akhlak Nabi ambil. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan, wa ya orang-orang beriman, masuk secara utuh total ke dalam Islam. Jangan ambil akidah bukan akidah Nabi, muamalah bukan muamalah Nabi, ibadah bukan ibadah Nabi. Ini sebab kehancuran, sebab perpecah belahan, sebab datangnya musibah adalah ketika mereka meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab-kitab para ulama mereka berkata, kami terkadang berperang menaklukkan musuh, tak tertaklukkan mereka. Mereka masuk benteng mereka, benteng itu begitu kokoh, kami menunggu berbulan-bulan, hampir kami putus asa menaklukkan mereka. Tapi tatkala kami mendengar di antara mereka ada yang menghina Nabi, menghina sunnahnya, kami bergembira bahwasanya telah dekat hancurnya mereka. Subhanallah. Yang menghinakan sunnah cepat binasanya. Para salafus saleh mereka berkata, kalau kami dengar ada yang mencela Nabi, kami pun yakin sebentar lagi habis mereka. Allahu Akbar. Tatkala mereka menahan diri tak mencela Nabi, masih Allah pertahankan mereka. Tatkala mereka mencela Nabi SAW, hancur mereka. Allahu Akbar. Itu mencela Nabi, habis mereka semuanya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yang ditulis oleh Imam oleh salah seorang ulama kita Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, ya, diceritakan di sana Nabi itu mengirim surat-suratnya kepada raja-raja, berbeda-beda tanggapan raja-raja. Ada raja yang menghormati surat Nabi, menghormati membawa surat Nabi, diberikan hadiah-hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Raja Romawi, dia tak masuk Islam karena takut hilang kekuasaannya. Dia tahu Nabi itu hak, Nabi itu benar. Kaisar tahu Rasulullah benar. Bahkan Kaisar pernah kumpulkan semua pendetanya. Berkata Kaisar, maukah kalian kutunjukkan suatu perkara yang akan berjaya selama-lamanya? Kata mereka, tentu wahai Kaisar, ikuti agama Muhammad. Seketika mereka semua lari hingar-bingar bagaikan ya keledai-keledai melihat singa. Mereka berlarian, semua pintu tertutup. Maka Kaisar melihat, Heraklius melihat, tak mungkin mereka ini bisa beriman kepada Muhammad. Dia takut ditinggalkan, takut wibawanya, takut kekuasaannya hilang. Seketika dia kumpulkan kembali mereka, dia berkata, wahai para pendeta-pendetaku, aku hanya menguji agama kalian, tegar enggak kalian dalam agama Nasrani? Ternyata kalian tegar, kalian kuat. Seketika mereka semua sujud menyembah Raja Heraklius. Allahu Akbar. Dia tahu kebenaran Nabi tapi tak beriman dengannya. Cuma dia tidak hinakan Rasulullah SAW. Surat beliau tak dihinakan, dimuliakan, dihantarkan ketika itu hadiah-hadiah kepada Rasulullah. Bertahan kerajaannya lama. Bahkan sebutkan ulama-ulama masih ada, ya, keturunan-keturunan mereka yang masih hidup. Tapi lihatlah ketika datang surat kepada Raja Persia, Kisra. Ya, Raja Persia mendengar ada seorang Nabi yang mengaku sebagai utusan Allah SWT. Maka perintahkan ketika itu Raja Persia kepada gubernurnya di Yaman namanya Bazan. Hai Bazan, ku dengar ada yang sok-sok mengaku Nabi. Kau tangkap dia, bawa kemari. Persia memiliki kekuasaan yang membentang begitu dahsyatnya, besar kerajaannya. Setengah daerah jajahan Rusia sekarang di bawah kekuasaan Persia. Ya, datanglah Badan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa surat daripada Raja Kisra. Surat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada Kisra, seketika dia koyak-koyak. Subhanallah. Apa kata Nabi diberitahu Jibril, dia mengoyak-ngoyak surat Nabi, mazzaqallahu mulkah, Allah akan hancurkan kerajaannya. Sebentar saja dia koyak-koyak surat Nabi, datang ketika itu putranya Mahmud dibunuhnya, disembelihnya ayahnya, merebut kekuasaannya. Allahu Akbar. Ketika datang Badan, Badan tak tahu apa yang terjadi di Persia. Kata Rasulullah, hai Badan, apa yang kau bawa ini surat supaya bawa anda, hai Badan. Itu tuanmu, Tuhanmu, Raja Kisra telah mati sekarang. Mati, ya. Siapa yang membunuhnya? Putranya sendiri. Badan pulang ke Yaman. Sampai di sana dapat surat baru dari raja baru. Siapa jadi raja barunya? Putranya. Subhanallah. Supaya Badan tunduk kepada putranya. Itu yang membuat Badan akhirnya masuk Islam kelak. Allahu Akbar. Yang mau kita garis bawahi, terkala sunnah Nabi ini dihinakan, hancur. Subhanallah. Semakin dahsyat penghinaan terhadap sunnah Nabi, semakin cepat kehancuran suatu kaum. Artinya kalau andai kata kita mau dimuliakan Allah, diberikan kemenangan, kejayaan, ikuti ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika mereka konsisten mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Pada masa Umar telah sampai ke Afrika sana. Pada masa Uthman telah sampai ke mana-mana, sampai ke Hindia, sampai ke mana-mana kerajaan kaum muslimin ketika mereka konsisten dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pertama ibadah Allah yang paling penting kita ketahui malam hari ini, yang menghilangkan azab, yang menahan azab agar terhindar pada musibah, hidupkan sunnah siapa? Rasulullah SAW. Cemana cara menghidupkannya Ustaz? Kau pelajari sunnah Rasulullah. Di sini ada Ustaz-Ustaz antum, Masya Allah. Di sini dibahas sunnah Rasulullah. Subhanallah. Tiap hari bentangkan bagaimana sunnah Rasulullah. Alhamdulillah di negeri kita sana di Batam, tiap pagi kita baca Sahih Bukhari, sunnah Rasulullah SAW. Pelajari kandungannya, pelajari isinya. Itu yang menjadi sebab-sebab kejayaan suatu umat. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, yang menahan azab datang adalah istighfar. Adanya orang-orang yang minta ampun kepada Allah, banyak yang bertobat kembali kepada Allah. Berkata Allah Jalla wa'ala dalam lanjutan ayat ini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Takkan mungkin Allah mengazab mereka selama mereka beristighfar. Yastaghfirun pakai fi'il mudhari, menunjukkan istimrar. Mereka terus-menerus ada yang beristighfar. Semakin banyak yang beristighfar, bertobat kepada Allah, semakin jauh daripada mereka malapetaka. Semakin sedikit yang beristighfar, semakin dahsyat datangnya kelak azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar di mana-mana, dalam majlis-majlis kita. Ya, di rumah-rumah, di mana-mana, di jalan-jalan, katakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih, dan kalimat-kalimat semacamnya ibadah Allah. Dua inilah dalam konsep Quran yang akan menghapuskan segala macam azab. Tak turun azab dengan dua hal ini. Pertama apa? Mengamalkan sunnah Nabi secara utuh. Yang kedua apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Saya lihat antum Masya Allah telah kelaparan. Tadi sudah belajar ba'da maghrib. Ustaz ini ba'da isya. Tengok-tengok jam lamanya ustaz ini keluar. Kami dah lapar nih ustaz. Saya paham. Karena itulah tak saya panjangkan. Kita padakan sampai di sini sisi materi. Berikutnya ada pertanyaan, mungkin juga tak lama kita jawab. Yang mampu kita jawab, terjawab. Ya. Pertanyaan hanya terima dengan tulisan belaka. Ini orang-orang ilmiah insyaallah bisa nulis semuanya. Bisa enggak? Salah. Apakah suatu negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim adalah suatu musibah juga? Ya, musibah juga. Pemimpin zalim itu musibah, tapi ketahuilah kezaliman pemimpin itu dampak daripada maksiat rakyat. Itu harus dipahami. Semakin banyak rakyat, semakin banyak kemaksiatan rakyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka semakin dahsyat pula kezaliman penguasa-penguasa mereka. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wahai kaum muhajirin, ada lima perkara." Ya. Sebagai ujian aku berlindung kalian menerima lima perkara tersebut, menjumpainya. Kata Rasulullah, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu, tidaklah ada perbuatan keji, maksiat, kemungkaran satu kaum, hatta yu'inu biha, yang mereka perbuat dengan terang-terangan. Orang sekarang tak malu berpeluk-pelukan di jalan-jalan, di bandara yang parah, mereka bukan suami istri, suami istri pun tak boleh menunjukkan kemesraan di depan orang banyak, itu perbuatan yang hina, apalagi bukan suami istri. Allahu Akbar. Jadi ikhwati fillah, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qattu, ta'kan muncul perbuatan kemungkaran, kemaksiatan di suatu kaum, hatta yu'inu biha, dan mereka mempermaklumkannya, mempertontonkannya, illa fashafihim at-ta'un, kecuali datang kepada mereka musibah semacam ta'un wal auja' dan berbagai macam penyakit, allati lam takun madar fi aslafihim, yang tak pernah ada sebelumnya pada masa pendahulu mereka, alladzina madaw, yang telah berlalu. Orang tua kita tak tahu penyakit raja singa, tak tahu mereka. Yang mereka tahu, si singa mangga raja. Tak tahu mereka penyakit siplis, apa siplis ya, hah? Tak tahu HIV, AIDS, tak tahu mereka itu. Bahkan orang tua kita dulu tak tahu yang namanya asam urat, tak ada. Subhanallah. Tak tahu flu burung. Sekarang semua penyakit ngiri-ngiri kita dengarnya. La haula wala quwata illa billah. Penyakit itu datang gara-gara dampak apa tadi? Maksiat terang-terangan. Allahu Akbar. Ya. Ada orang berkata, jangan kaitkan musibah dengan maksiat. Ini murni bencana alam. Ini orang ateis ini. Tak percaya sama Tuhan ini. Allahu Akbar. Orang-orang seperti ini layak dikatakan tenggelamkan di teluk sana. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinin. Tidaklah ada satu kaum mereka mengurangi sukatan timbangan kecuali mereka akan ditimpakan dengan pacekli wa syiddatil mu'nah, dan hidup yang sulit, wa jawri sultan, dan penguasa yang zalim alaihim, yang menguasai mereka. Kita selalu salahkan penguasa, penguasa, penguasa zalim, padahal sebab kitalah mereka naik. Ya tidak, penguasa bukan dicampakkan dari langit. Dari mana? Dari bawah dia naik ke atas. Siapa yang angkat? Antum juga. Salahkan lagi. Itu cerminan kita. Demi Allah, suatu masyarakat singa, pemimpinnya pasti singa. Takkan mungkin masyarakat singa, pemimpinnya tikus. Mungkin? Mungkin tidak? Masyarakat singa, yang mimpinnya singa. Tak mungkin tikus mimpin singa. Masyarakat tikus, jangan berharap memimpinnya singa. Jelas? Subhanallah. Ya. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar, tidaklah mereka enggan menahan zakat, tak mereka keluarkan kecuali hujan tak turun-turun. Walaulal baha'im lam yumtaru, kala bukan karena binatang ternak habis mereka, tak pernah turun hujan karena Allah kasih kepada binatang ternak, kepada binatang-binatang yang tak berdosa. Walam yanqudhu ahdallah wa 'ada rasuli, tidaklah mereka menentang kesepakatan mereka dengan Allah dan Rasulnya, illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali mereka dikuasai musuh-musuh dari luar mereka. Fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim, sehingga musuh mengambil apa yang mereka miliki. Negeri-negeri kaum muslimin kaya-kaya tapi dikeruk habis-habisan sama orang-orang kufar, dikirim ke negeri-negeri kufar, dampak daripada maksiat semuanya. Wa ma lam tahkum aimatuhum bi kitabillah wa takhayyaru ma anzalallahu mimma anzalallahu illa ja'ala ba'sahum bainahum. Tidaklah para pemimpin mereka tak mau berhukum kepada hukum Allah. Mereka pilih-pilih apa yang mereka mau ambil, mereka buang yang tak mereka mau, kecuali Allah buat mereka bercerai-berai. Allahu Akbar, ini musibah. Maka pemimpin yang zalim, kalau kita mau merubah pemimpin, pemimpin akan menjadi pemimpin yang ideal, perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita. Subhanallah. Insyaallah dengan doa-doa kita, dengan perbaikan dari diri kita, akan tegak ketika itu ya pemimpin-pemimpin yang baik insyaallah tabaraka taala. Ustaz, daerah-daerah negara-negara yang di sana ada orang-orang kafir tinggal, namun tempat mereka masih saja aman dari musibah, padahal mereka tidak beristighfar dan mereka tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan negeri mereka aman? Jepang itu berapa kali habis porak-poranda. Subhanallah, Amerika berapa banyak. Siapa bilang aman? Kemudian berbagai macam ekses daripada kemaksiatan mereka. Banyak negeri-negeri kufar Eropa sana kebingungan. Kenapa? Karena tak ada lagi perempuan yang mau melahirkan, tak mau punya anak, bingung mereka. Sebagian tempat yang punya anak disupport, diberi berbagai macam bantuan-bantuan, tapi tak ada yang mau punya anak. Banyak risikonya punya anak. Subhanallah, mereka buka keran-keran perzinahan, lesbian, lesbianisme, homoseksual, mereka buka. Subhanallah, sekarang mereka mengalami stres luar biasa. Kenapa? Takut punah generasi mereka. Laki-laki tak demen kecuali sama laki-laki. Apa jadinya? Laki-laki sama laki-laki sama dengan laki-laki juga. Tak akan mungkin berubah, tak akan bertambah. Subhanallah, punah generasi mereka. Dan mereka kebingungan. Berbagai negeri-negeri Eropa sekarang kebingungan. Kenapa? Banyak kaum muslimin yang mereka melihat banyak keturunan. Subhanallah, kaum muslimin beranak pinak, mereka semakin susut, tinggal orang-orang tua. Masyarakat-masyarakat kufar, subhanallah, sebagian tempat-tempat orang-orang kufar, banyak kita lihat orang-orang tua bukan menimang cucu, apa di bawahnya? Anjing. Saya saksikan sendiri, subhanallah, negeri-negeri mereka kemana-mana bawa anjing, kakek-kakek bawa anjing. Mana anaknya? Tak ada anak. Kenapa tak ada anak? Payah punya anak, banyak risiko konsekuensi. Tak setia lagi. Ketika nanti mereka lihat orang tua mereka itu tua, campakkan ke panti jompo. Daripada aku dicampakkan panti jompo, lebih baik tak usah beranak, supaya aku punya teman, peliharalah anjing. Bahaya. Subhanallah. Jadi jangan dikira mereka, masya Allah, mereka kebingungan. Jangan terpengaruh melihat, oh mereka negeri hebat. Tak ada. Ketika tak mengamalkan Islam, porak-poranda mereka. Allahu Akbar. Stres mereka menghadapi kehidupan ini. Saya mau tanya, tingkat bunuh diri paling banyak di negeri Islam atau negeri kaum atau negeri kufar? Negeri kufar. Jepang itu hampir setiap menit ada saja yang bunuh diri. Paling banyak tunggu kereta api cepat lewat, nah dia pun naik ke atas rel, habis. Subhanallah. Jadi jangan dikira mereka nyaman aman, tetap musibah datang kepada mereka. Tapi lihat aja lah, subhanallah. Tinggal Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kaum mukminin azab, supaya mereka mau kembali bertobat, mengambil pelajaran. Subhanallah. Dengan azab tersebut, sebagian orang Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan dini dalam kebaikan, mati syahid. Subhanallah, dan seterusnya. Ustaz, ibu saya adalah korban tsunami di Mamboru. Ya, saya sangat merasa bersalah tak ada di sisinya saat tsunami terjadi, karena menjaga anak di rumah sakit. Saya takut ibu saya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, apa amal yang saya harus lakukan sebagai seorang anak? Ya, pertama untuk yang bertanya, bersabarlah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan nyawa orang telah Allah tentukan. Jangan katakan seandainya dulu aku sama ibu-ibu selamat, itu membuka pintu syaitan. Orang mukmin diperintahkan untuk meyakini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah kita katakan, seandainya seperti ini pasti orang tuaku masih ada nih. Tak boleh. Kata Nabi, fa inna lau taftahu bab syaitan. Lah membuka pintu syaitan untuk membuat kita menghujat takdir Allah. Katakan, qadarullah ma syaa fa'al. Katakan, semua garis takdir Allah, apa yang Dia kehendaki terjadi. Yang jelas ibu Anda memang telah tertentukan meninggal. Maka sebagai bakti Anda kepada orang tua yang telah meninggal, perbanyak doa kepada mereka. Bahkan anak yang berbakti itu akan tampak bukan ketika hidup, ketika orang tua telah meninggal. Kalau ketika hidup mungkin ada yang diharapkan, tak ikhlas dia, mungkin mengharapkan hartanya, warisannya dan seterusnya. Tapi ketika dia telah mati, ikhlas dia berdoa kepada Allah. Maka anak paling berbakti adalah anak yang tiap kali ingat orang tuanya, seketika dia doakan orang tuanya. Ini anak yang paling berbakti. Demi Allah, orang tua kita tak mampu lagi beramal, dia butuh apa yang kita perbuat untuk mereka yang telah meninggal sana. Perbanyaklah untuk mereka istighfar, perbanyaklah untuk mereka ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika punya harta, bersedekahlah atas nama mereka. Kalau Anda punya uang, pernah haji, hajikan mereka, dan begitulah seterusnya. Andai kata mereka punya kerabat, sanak keluarga, sambung silaturahmi kepada kerabat mereka, ya kepada sanak keluarga mereka. Kalau mereka punya teman dekat, datangi teman dekatnya, berbakti kepada teman dekatnya. Ini semuanya adalah bagian daripada menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang telah meninggal. Sebagaimana Rasulullah tatkala Khadijah meninggal, Rasulullah SAW selalu berbuat baik kepada kerabat-kerabat Khadijah dan kepada teman-teman dekat Khadijah. Demikianlah ikhwati fillah kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika saya membuat antum terlambat makan malam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan siang ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafizahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita akan simak kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه Rawahu Abu Dawud.
1: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi
5: bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
6: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
7: Tapi hanya teori.
6: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum.

0: عظيما.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

آخر، إني لكم منه نذير مبين.

مبصرون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Adi salat kama amarallah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah. Ala salat, ala salat.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riha, tidak peduli dengan waktunya,
1: tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: نور من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a allazi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ara'aytum إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hannakallah." Kalau begitu minumlah. Hannakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bi jami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati Allah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: korban kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang ketiga." Muttafaqun alaih.
2: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Idza kuntum thalatha فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang lain sampai kamu bercampur dengan manusia yang lain, karena yang demikian itu membuatnya bersedih. Muttafaqun alaih.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang
1: apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah.

0: Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Manur amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
2: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
1: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Taqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru,
0: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku seiman. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
5: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Sabah.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
1: La in

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tiada akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tiada akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah

0: bangun.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: يَفْزُونَ.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu.
2: Salat lima waktu.
1: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah, mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang, yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi,
1: demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakad

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Nurun ala nur.
2: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
2: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
2: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه
0: وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Jika Robku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian, dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqa.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhabi al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني.

0: yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى

0: ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Al-qira'at al-qira'at al-qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu
3: alaihi wasallam.
5: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: Wa anhu radiyallahu anhu, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahib al-tayr كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

kebaikan dengan izin Allah Jalla wa'ala. Siapakah mereka yang zalim kepada dirinya, ya, pada dirinya sendiri, yaitu mereka yang memetik bunga-bunga dan perhiasan-perhiasan dunia dan menggunakannya bukan pada hal yang semestinya. Dunia menjadi obsesi terbesarnya, karenanya ketika ia rela, maka relanya karena ada dunianya. Sebaliknya ketika dia marah, karena dunianya bermasalah atau terganggu. Ketika ia menolong, dia melihat ada pentingan gak yang dia dapatkan. Dan ketika dia memusuhi, ya, itu merupakan tuntutan dari keuntungan dunianya. Maka dia memusuhi. Ini namanya zalimun li nafsi. Ini orang yang apa? Mendolimi diri atau menganiaya diri mereka sendiri. Dan orang-orang seperti ini sendangnya bersedagurau dan sibuk berhias. Meskipun mereka beriman kepada akhirat secara global, tapi mereka tidak mengetahui tujuan Allah berikan hidup mereka di dunia. Ya. Mereka tidak menyadari bahwa dunia ini ada tempat mencari bekal untuk kehidupan sesudahnya, itu untuk mencari tempat tinggal di akhirat yang baik. Inilah golongan zalimun li nafsi. Ini adalah orang mukmin beriman kepada hari akhir secara global, ya. Tapi kepada dunia dia bisa lebih rinci. Kalau akhirat global, kok dunia dia lebih rinci dan lebih condong kepada dunia. Tidak mengingkari adanya hari kiamat, tidak. Inna adh-dhalimu li nafsih. Dan yang contoh seperti ini banyak ya di kalangan muslim. Yang kedua adalah muqtasid, yang pertengahan. Yaitu dia mengambil dunia, dia tidak tinggalkan, dunia dia ambil dari arah yang halal yang diperbolehkan. Ya. Kewajiban-kewajiban tetap dia kerjakan. Ya. Namun apa? Namun terkadang dia menikmati dunia, ya. Kadang dia menikmati dunia, namun dia hanya sebatas kewajiban, nggak lebih daripada itu. Jadi perkara-perkara wajib sifatnya dia kerjakan sambil terus menikmati dunia kan, tapi kemudian tidak ditambah mungkin dengan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara ya abdoliyah gitu, cukup berhenti di melaksanakan kewajiban saja. Ini muqtasid, pertengahan. Ya. Nah, walaupun pertengahan, orang mukmin yang pertengahan ini tidak mendapatkan hukuman, tidak mendapatkan siksa di hari kiamat. Hanya saja tentu derajat mereka itu kurang. Mestinya surganya dapat lebih tinggi, tapi dapatnya paling bawah misalnya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegaskan, seandainya kebaikan-kebaikanku tidak berkurang, tentu aku akan bicara tidak karuan kepada kalian. Akan tetapi aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala mencela suatu kaum di mana Allah berfirman, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha." Kalian itu telah menghabiskan rezeki kalian yang baik dalam kehidupan dunia ini saja dan kalian telah bersenang-senang dengannya. Ya. Jadi orang ini tetap melaksanakan kewajiban, ya. Tetapi dia tetap condong melaksanakan, ya, menikmati dunia, ya, seperti itu. Maka orang ini ya tidak diadab, tetapi hilang darinya mendapatkan derajat yang lebih sempurna. Adapun sabiqul bikhairat, jadi kok muqtasidun itu dia melaksanakan wajib-wajib, ya sunnah enggak. Makruhnya dia tinggalkan, apa yang haram dia tinggalkan, makruh tidak, gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau zalimun itu yang halal makan, yang haram juga disikat gitu. Ya, kewajiban dikerjakan, maksiat juga dia laksanakan. Ini nama zalimun li nafsi. Dia zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, yang wajibnya dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan juga. Cuman dia hanya berhenti pada perkara yang wajib. Dia tidak menambah lagi.

0: kepada yang afdal, yang sunnah. Dia hanya meninggalkan perkara yang haram, tapi dia masih melakukan perkara yang makruh gitu. Nah, berbeda dengan yang ketiga ini, sabiqun bil khairi bi idzni rabbihim, yaitu mereka yang terdepan dalam kebaikan dengan izin Rabb mereka. Ya. Yaitu siapa? Yaitu orang yang tahu tujuan dunia, badannya tempat dia beramal. Ketika Allah berikan dia umur, perkara wajib dia kerjakan, masih ada waktu dia tambah dengan amalan sunnah, amal kebaikan, karena dia tahu tujuan Allah menciptakan hidup dunia baginya. Dia tahu bahwa waktu yang Allah berikan kepadanya ini adalah emas yang lebih berharga daripada emas. Ya, sebagai kalau orang-orang pecinta dunia menyatakan time is money, uang, waktu adalah uang. Bagi orang mukmin mengatakan waktu itu lebih mahal daripada emas, apalagi uang, bahkan lebih mahal daripada emas. Mengapa? Kalau emas hilang bisa dicari, tapi kalau waktu sudah berlalu, apakah bisa berulang? Gitu. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang memahami tujuan mereka hidup di dunia dan mereka terdepan dalam kebaikan. Kenapa? Karena setiap detik dari amal soleh yang dia kerjakan, dia tahu ini akan berdampak pada akhiratnya. Contoh satu detik seorang mengucapkan apa? Subhanallah il azim wa bihamdi. Itu satu detik. Tapi ternyata Allah langsung, Allah bangunkan untuknya apa? Sebuah pohon kurma di surga. Berarti kan berharga betul hidup di dunia seitu. Satu detik saja dia memberikan pengaruh besar pada hari kiamat. Ya, seperti itu. Dan Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, sebaik-baik dunia adalah bagi orang mukmin. Ya. Karena ia hanya akan cukup mengambil dunia itu sekedar bekal memperoleh surganya. Dan seburuk-buruk dunia itu adalah bagi orang kafir dan munafik. Karena mereka menyia-nyiakan waktu-waktu malam, ya, dan bekal yang akan menghantarkan mereka, karena mereka telah menyia-nyiakan malamnya, dan justru mereka ya menyiapkan bekal-bekal mereka untuk menuju kepada nerakanya, ya, dan kekufuran, dan tentu dengan kemaksiatannya tentunya, ya. Maka tidak akan di sini terus mengatakan bahwasanya sempurnanya pembahasan zuhud harus dibarengi dengan ya mewaspadai bahaya cinta dunia. Ya, waspada. Ibnu Mas'ud pernah berkata, setiap orang itu ia adalah tamu dan memiliki hutang di dunia. Jadi setiap orang itu di dunia ini dia adalah tamu dan memiliki hutang. Adapun tamu, maka dia harus meninggalkan tempat itu, kan? Sedangkan utang harus dibayar. Artinya apa-apa yang kita miliki di dunia ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud dengan ungkapan yang indah, setiap orang itu di dunia ya itu statusnya tamu dan punya hutang. Kalau tamu, maka dia pasti akan meninggalkan rumah itu. Artinya dia akan meninggalkan dunia. Kalau hutang, maka dia harus bayar. Apa? Setiap amalnya itu akan diminta dirinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan ditagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia itu ngapain wae? Maka kita dapat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yusallan arba', tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba hingga dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an umri fima afna, tentang umurnya dalam apa umurnya dihabiskan. Yang kedua, tentang an ilmihi ma fa'ala fi, tentang ilmunya dalam apa ilmunya diamalkan. Yang ketiga, tentang hartanya, an malihi min aina tasabba wa fima anfaqa. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia didapat dan dalam apa dia dihabiskan. Yang keempat, am jismi fima ablah. Yang keempat, tentang tubuhnya, jasadnya, capek letihnya untuk apa, Allah akan tanya. Ya. Maka betullah bahwa semua apapun yang kita miliki di dunia ini itu pada dasarnya titipan. Kalau ya titipan, nanti akan diambil lagi dan akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Tentang bahaya dunia, maka para ulama dahulu menyatakan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan dan merusak agama. Jadi segala kerusakan, termasuk rusaknya agama, itu pangkalnya adalah dari cinta dunia. Ini ditinjau dari beberapa segi, ya, dari beberapa sisi. Yang pertama, cinta dunia akan mendorong seseorang untuk mengagungkan dunia. Padahal dunia kan sangat hina, kan? Dunia kan sangat rendah, hina di sisi Allah, kan? Ya. Maka di antara dosa besar adalah mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah. Jadi para ulama ada yang mengkategorikan, ya, dosa di antara dosa yang terbesar adalah apa? Allah sudah menghinakan tapi dia malah mengagungkan. Di antaranya tadi cinta dunia. Allah jelas, ya, merendahkan dunia. Maka ketika dia mencintainya, berarti kan apa? Dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bahaya cinta dunia itu sisi itu. Kenapa? Karena termasuk perbuatan menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh hinakan, dia malah agungkan. Sebab yang kedua, ya, yang menjelaskan bahayanya cinta dunia, ya. Sesungguhnya Allah melaknat, membenci dan memurkai dunia kecuali yang bila dunia itu diperuntukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencintai apa yang dilaknat dan dibenci serta dimurkai oleh Allah, berarti bukankah ia telah menentang fitnah, ya, dia telah menentang kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun fiha. Dunia itu kan dilaknat dan terlaknat semua yang ada, apa ada di dalamnya. Ya. Illa ilal alim ila alimun au muta'alliman au dzikrullah wa mawala. Ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya kecuali mereka yang memiliki ilmu atau orang yang belajar ilmu, ya, atau orang yang berzikir dan apa-apa yang mengokohkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya dari situ, maka dunia itu sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bila manusia yang menghuni dunia itu tidak menggunakan dunia itu untuk bekalnya mencari akhirat. Ya. Maka ini menunjukkan cinta dunia berbahaya. Ya, cinta dunia berbahaya, ya. Kenapa? Karena dia mencintai apa yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya cinta dunia yang ketiga adalah bila seseorang mencintai dunia, maka dunia akan menjadi tujuannya. Maka dia akan berusaha keras untuk meraih, bekerja agar mendapatkan dunia yang ia cintai tersebut. Ya. Maka dia bahkan rela menjual akhiratnya agar dapat, ya, dunia yang dia cintai tersebut. Jika seorang yang cinta dunia, ya, itu rela melakukan perbuatan-perbuatan yang salah sekalipun, ya, walaupun hanya demi untuk meraih dunianya. Jadi kalau bahasa kita sekarang itu, ya, mau halal mau haram dia yang enggak peduli, yang penting dia berhasil. Dia berhasil. Yang inilah, mereka inilah yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud 15:16. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia tersebut secara sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Namun lihatlah, di akhirat tersebut mereka adalah orang-orang yang tidak memperoleh ya bagian kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya. Maka lihatlah bagaimana cinta itu akan menghalangi mereka dari meraih pahala. Cinta dunia itu akan merusak amal. Cinta dunia itu akan menjadikan mereka sebagai orang yang pertama yang akan masuk neraka. Ya, kita dapati kan ada tiga dalam hadis yang sahih Muslim. Ada tiga golongan manusia yang dengan tiga golongan manusia ini neraka pertama kali dinyalakan. Ini adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, tapi untuk mendapatkan dunia. Dia jual akhiratnya, ya, untuk mendapatkan dunia. Ya, yang pertama orangnya apa? Yang belajar agama, belajar Al-Quran hanya agar orang memanggilnya orang alim, ya, atau apa? Atau orang yang qari, orang yang bagus bacaan Qurannya. Ya, maka ya amalan baiknya itu karena riya, maka itu akan menjadi sebab dia akan dimasukkan api neraka. Yang kedua, seorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan dia ingin agar manusia menganggapnya sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga bahkan di hadis disebutkan yang pertama malah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya dalam perang itu dia tidak dianggap mati syahid. Mengapa? Karena dia berperang agar orang tahu dia pahlawan perang, dia singa perang, dia ingin mendapatkan pujian. Ya. Maka di sini amal-amal soleh yang terbungkuskan, ya, yang diniatkan untuk mencari dunia, maka justru itu akan apa? Akan merugikan dirinya. Bukankah berarti berbahaya cinta dunia tersebut? Ya. Kemudian yang keempat, cinta dunia akan menghalangi antara seorang hamba dan seorang hamba untuk meraih apa yang menjadi manfaat, yang menjadi manfaat akhirat untuknya. Ya. Maka ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ada yang sibuk dengan dunia sehingga lalai dengan iman dan syariatnya. Sibuk dengan dunia sampainya lupa dengan agamanya. Yang kedua adalah cinta dunia melalaikannya dari melaksanakan banyak kewajiban. Jadi kalau yang pertama itu cinta dunia dan membuat dia meninggalkan agama sama sekali, tidak melakukan sholat dan itu. Kalau yang kedua, ya cinta dunia membuat dia tidak menyempurnakan banyak kewajiban. Ya kalau bahasa kita mah belang betong gitu. Kalau yang pertama sudah hampir enggak sholat sama sekali. Kalau yang kedua ini apa? Ya. Belang betong sholatnya. Kenapa kemudian dia tidak stabil sholat? Karena dia disibukkan dengan dunia yang ingin dia raih. Ya, itu kan banyak kan ada orang yang ya pas subuh enggak sholat, kerja we rajin subuh. Ya. Pas makan siang sholat lohor gitu kan, kerja terus sampai sore, asal nggak sholat nanti sholat lagi pas maghrib gitu. Seperti itu. Kalau yang pertama kerja terus nggak sholat, kalau yang kedua ada sholatnya tapi belang betung. Ya, yang ketiga, ya kewajibannya dikerjakan semua, tapi diundur-undur waktunya. Mestinya sholat duhur jam 12 dia sholatnya jam 1, jam 2. Dikerjakan, tapi diundur. Asar juga gitu. Mungkin maghrib pas isya diundur gitu. Ya, subuh keberangan gitu. 5 waktunya enggak ditinggal tapi telat. Kalau yang pertama, yang kedua apa? Dikerjakan sebagian salat wajib ditinggalkan. Kalau yang pertama enggak salat sama sekali. Yang keempat, yaitu ia lalai dari kewajiban yang menghambat keberhasilannya, meskipun ia melakukan dengan kewajiban lainnya. Ya, jadi sholatnya tepat waktu. Ya, tapi ada penghalang-penghalang yang membuat sholatnya itu apa? Pahalanya kecil, mungkin tidak khusyuk dan yang lainnya. Ya, yang kelima, mereka yang lalai dari menghambakan hatinya dalam kewajiban, ya, meluangkan untuk Allah saat melakukan kewajiban, sehingga ia hanya melaksanakan secara lahir saja, tidak secara batin. Jadi artinya kita mengatakan yang kelima ini, sholat mah sholat, tapi batinnya tidak hadir. Batinnya tidak hadir. Ya, seperti itu. Maka inilah tingkatan-tingkatan hambatan-hambatan. Bila orang sudah cinta dunia, nanti akan memberikan pengaruh kepada ketaatan dia. Ya, ya tergantung. Ima mungkin kewajiban dia ditinggalkan sama sekali, atau sebagian kewajiban dia kerjakan, sebagian dia tinggalkan, atau dia kerjakan sama kewajiban tapi diundur-undur. Ya, diundur-undur. Atau yang keempat, dia kerjakan pada waktunya tapi dia tidak laksanakan secara sempurna. Ya, yang kelima, bergerak semua anggota badannya tapi pikirannya sibuk mikirin dunianya dan seterusnya. Dan kita tutup pembahasan kita hari ini tentang bahayanya cinta dunia, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammuhu, ja'alallahu al-ghina fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atatuhu dunya wa hiya raghimatun. Wa man kanatid dunya hammuhu, جعل الله الفقر بين عينيه وفرق له شمله ولم يؤتى من الدنيا إلى ما قدر له." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan hatinya itu kaya. Allah akan menyatukan kekuatannya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ya, dunia datang mendatangi dirinya dalam keadaan bagi dia ini tetap hina. Ya tadi, dunia berhasil tetap dia memandang apa? Sedih weh, dapat dunia teh berhasil teh. Gitu. Ya. Adapun barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran berada di kedua matanya. Udah punya mobil, udah punya kendaraan, segala punya, tetap aja dia memandang dirinya masih kurang. Dan Allah memecah kekuatannya, urusannya Allah jadikan berantakan. Dan dunia hanya akan mendatanginya sebatas apa yang Allah telah takdirkan saja. Tidak akan pernah lebih daripada itu. Ya. Tapi segitu Allah sudah berikan kepada dirinya yang banyak, dan Allah, ya, dia tetap merasa kurang. Padahal kalaupun Allah ngasih, ya pasti sesuai dengan batas kadar takdir yang Allah berikan. Tapi dia merasa seolah dia berhak mendapatkan dunia tanpa batas. Nah, itulah orang-orang yang telah menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Ya, membuat dirinya apa? Membuat dirinya selalu miskin walaupun telah memiliki banyak harta-harta dunia, ya, padanya. Adapun orang yang cinta akhirat, maka baginya dalam hatinya Allah telah jadikan kaya. Kalau kita nyebutnya, ya, kona'ah. Walaupun di sisi materi sedikit, tapi dia merasa apa? Karena dia cinta kepada akhirat, dia merasa bahwa ini sudah sangat banyak. Ini sudah sangat banyak. Kalaupun kemudian Allah berikan banyak kepada dirinya, dia tetap memandang itu hina, tidak spesial. Jadi orang-orang yang zuhud, yang tahu bahwasanya akhirat lebih baik bagi dirinya, Tidak menjadikan bahwasanya harta yang bertambah, kedudukan yang meningkat, ya, dan dunia-dunia yang kemudian terus melengkapi dirinya, tidak dalam pandangan dirinya tidak merupakan keistimewaan sama sekali. Jadi kalau itu dia dapatkan saja dia enggak menganggap istimewa, apalagi itu diberikan apalagi itu ada pada orang lain. Ya. Ketika dia dapat pada diri dia merasa ini saya sedang mendapatkan kehinaan karena dunia ini hina, kemudian Allah kasih gitu kan. Tepat dia menganggap ini teh hina gitu. Walaupun mungkin dia sudah sangat ya dia diberikan kecukupan tapi tetap memandang ini hina. Maka orang kayak gini kan enggak mungkin ada hasad iri kepada orang yang Allah berikan dunia kepada orang lain kan? Enggak mungkin lah. Kenapa? Karena ketika itu sudah ada pada dirinya saya dia merasa ini hina itu loh. Enggak ada istimewanya. Ini bukan patokan mulia di sisi Allah dan tidak dan ini malah khawatir inilah membuat lupa kepada akhirat. Ya seperti itu. Sehingga cinta dunia dan cinta akhirat menjadi apa? Menjadi timbangan selalu ya yang mempengaruhi kualitas zuhud seseorang ya. Allah menjadikan minaz zahidin ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang zuhud ya, hakka zuhdi ya dengan sebenar-benarnya zuhud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tepat dan proporsional dalam bersikapi dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang Allah selamatkan dari fitnah-fitnah dunia dan Allah masukkan kita ke dalam ya tempat yang Dia ridhoi di surganya. Amin Allahumma amin. Demikian kajian kita di sore hari ini. Ya kita kembalikan kepada pembicara kita kepada Kang Gewilang. Tafadhol.
1: Baik, terima kasih syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang disampaikan di kesempatan sore ini Ustaz berkaitan dengan zuhud. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, silakan bagi Anda yang ingin bertanya berkesesuaian materi yang tengah dibahas, Anda dapat melayangkan atau pun menelpon kami di 0812-2010-1043 dan jangan lupa sebutkan nama dan juga asal Anda dari mana. Baik, kita coba awali pertanyaan yang pertama dari pesan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah tawadunya seseorang yaitu merendah di dalam hal ilmu bisa dikatakan zuhud juga? Dari Abdullah di Bandung. Naam, silakan Ustaz.
0: Taib. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya di dalam syarah Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu ada pembahasan akhir dari kitab Bulughul Maram itu yaitu ya berjudul tentang masalah hati lah ya, tentang masalah hati namanya Kitabul Jami'. Ya tentang amalan-amalan yang terpuji, ahlak yang terpuji, amalan tercela, ahlak yang tercela. Salah satunya adalah membahas tentang makna bersyukur. Ya, nanti juga nanti kita akan bahas ya. Bagaimana kemudian dalam masalah kita bersyukur, kita tetap harus memandang orang yang ada di bawah kita. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila huwa man fawqakum. Dzalika azdar al-tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat orang yang ada di atas kalian. Nah, sikap seperti ini akan membuat kalian apa? Akan lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan ternyata Syekh Utsaimin menyatakan bila ingin bersyukur, ya, maka sesungguhnya itu bukan saja dalam perkara dunia. Kita harus melihat orang yang lebih di bawah dari kita dalam masa dunia. Tapi juga dalam masalah agama, bila kita yang bersyukur, kita pun juga bisa melihat orang yang kurang daripada kita. Misal, ya dalam hal agama, kita ini baru melaksanakan sholat wajib, gitu kan. Sholat sunahnya belum getol. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku bisa sholat wajib. Di sana masih ada orang-orang Islam yang KTP, tara sholat, gitu kan. Alhamdulillah saya masih sholat. Gitu. Maka, untuk bersyukur itu, ini harus dilakukan. Tetapi tidak kemudian ya kita lupakan perintah Allah yang lain berupa apa? Fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan. Jadi contohnya misalnya ketika kita merasa saya baru di level ini nih, ya kita harus tingkatkan ilmu kita. ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ditinggikan derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya kan? Dan ilmu kan didapat, kata Imam Bukhari, al-ilmu bita'alum, ilmu itu didapat dengan kita belajar. Ya. Tidak berarti kemudian ya, zuhud atau dan bahkan kita tawadu dalam hal ilmu, lalu kemudian kita merasa apa yang sudah kita miliki cukup, bukan. Itu zuhud terhadap ilmu enggak mau nambah lagi, justru keliru, ya. Karena justru Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul kita untuk minta kepada Allah agar ditambahkan ilmu dengan doa apa? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Namun seseorang yang sudah Allah berikan ilmu kepada dirinya, maka janganlah dia apa? Menyombongkan dirinya karena merasa sudah berilmu, ya. Ada namanya buah dari ilmu adalah tawadhu, ya. Seorang itu tidak apa kemudian merendahkan orang yang kurang dari dirinya, itu namanya sombong, ya. Lawan dari tawadhu adalah sombong. Merasa orang yang ilmunya di bawah dirinya itu lebih hina, ya. Nah, ini justru ilmunya tidak berbuah yang seperti itu. Hendaklah kita tawadhu, ya, ada pengertian bahwa kita merasa bahwa kita juga masih pakai, kita juga masih kurang gitu kan. Ada istilah kita di Indonesia itu pakai ilmu padi, makin berisi makin merunduk, ya, seperti itu. Jadi ketika seorang makin bertambah ilmunya, dia semakin merasa dia ya tidak berilmu, semakin merasa kurang, semakin merasa berkurang, ya. Nah, itu harus ada pada diri kita. Semakin kita bertambah ilmu, semakin kita merasa kita itu kurang, gitu kan, seperti itu. Ya. Di antara cara, kata para ulama, yang Hasan al-Basri mengajarkan kepada kita untuk kita sikap bersikap tawadhu. Jadi begini, caranya begini. Kalau engkau melihat ada orang yang berbuat dosa, ya. Kalau engkau melihat ada orang yang lebih muda pada dirimu, maka katakanlah, saya sudah lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Berarti dosa saya lebih banyak daripada dia. Ya kan? Kalau engkau melihat ada orang yang lebih tua dari dirimu, maka katakanlah, dia sudah duluan banyak berbuat baik daripada saya. Saya baru segini. Ya, masih sedikit kebaikan yang saya lakukan. Dia sudah duluan hidup daripada saya. Maka kebaikan dia jauh lebih banyak daripada saya. Apa yang saya sombongkan? Ketika orang lebih muda daripada dirinya, dia mengatakan, ini dosa masih sedikit, saya sudah duluan hidup, dosa saya lebih banyak daripada dia. Nah, itu cara kita belajar untuk tawadhu pada apa yang kita miliki, termasuk ilmu, ya, seperti itu, ya. Tidak berarti ketika seorang ingin tawadhu dia menyembunyikan ilmu, enggak, ya. Karena ada ancaman orang-orang yang kitmanu ilmi, ya, menyembunyikan ilmu di saat harus disampaikan, ya. Man katama ilma, ya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka alzamallahu lizaman minan nar yaumil qiyamah, aqama Rasulullah sallam, maka Allah akan kalungkan apa, sebuah kalung di lehernya dari kalung dari api neraka, ya. Jadi tawadhu harus, tapi tidak berarti menyembunyikan ilmu. Artinya apa? Sampaikan ilmu, dakwahkan dengan cara yang baik, ya. Bukan untuk sok-sokan. Kita hanya punya niat bahwa ilmu ini adalah amanah. Kita punya niat bahwa ilmu ini harus disampaikan, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman, berilmu, dan dia beramal soleh, kemudian tawasaw bil haq, dia berdakwah, dia sampaikan, wa tawasaw bis sabr, dan dia bersabar, ya, seperti itu. Kalau orang yang makin punya ilmu dia tidak berdakwah, maka tentu para nabi salah semua. Siapakah orang yang paling banyak ilmunya tentang agama? Yaitu para nabi dan rasul. Apakah mereka menyembunyikan ilmu? Enggak, tapi mereka tetap berdakwah. Jadi, ya, dari pembahasan kita, bersyukur mah harus, ya. Apabila kita Allah berikan ilmu, lihat masih orang yang ada kurang daripada kita, ya. Namun seiring bertambah ilmu, tetaplah kita tawadhu, ya. Jangan sampai merasa bahwa ilmu itu membuat kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Tetap kita pandang bahwa diri kita banyak salah, banyak kurang, dan segala macam. Kemudian yang ketiga, ya, tawadhu tidak berarti kita harus menyembunyikan ilmu, ya, seperti itu. Sampaikan dengan cara yang baik, ya, dengan niat untuk meninggikan agama Allah, ya, dengan niat untuk menyampaikan amanah dari ilmu yang sudah dipelajari ya. Allahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih Sukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semuanya, wabil khusus untuk Abdullah yang dari Bandung. Baik, ikhwatal Islam wa azani Allah wa yakum. Kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0812-2010-1043. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa dan juga di mana?
2: Saya dengan Umu Abdillah di Bandung.
1: Umu Abdillah di Bandung. Silakan pertanyaannya.
2: Izin bertanya, bagaimana nih hukumnya bekerja di penginapan? Karena suami saya kan bekerja tukang ojol, penghasilannya kan minim. Kadang kita kalau mau beli beras itu harus menunggu suami pulang. Jadi anak saya ingin mencoba bekerja di penginapan untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi bagaimana hukumnya, Ustaz?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wafikum barakallah atas pertanyaan, silakan Ustaz untuk menjawabnya.
0: Ya, pada kaidah asal dan masalah dunia itu adalah sulu fil muamala al-ibahatu ila madal ala tahrimiha aw man'iha. Hukum asal dalam kita berurusan dengan muamalah antara satu manusia dan manusia lain, hukum asalnya adalah halal. Sampai ada perkara yang mengharamkannya, maka berubahlah jadi yang halal menjadi haram. Ya. Nah, sekarang kita bicara contohnya tentang masalah apa hukumnya kita kita pemilik usaha saja, bukan pekerja. Usaha penginapan. Ya. Apakah boleh kita buka usaha penginapannya? Jawabannya boleh, ya. Dengan syarat ketika penginapan itu ada, tidak melanggar syariat, kan begitu kan? Seperti tidak adanya memfasilitasi perkara yang haram ya, seperti adanya khamar gitu kan, sehingga orang itu minum khamar di situ, ya. Tidak adanya tempat untuk joget-joget dan karaokean, karena itu adalah perkara yang dilarang oleh banyak para ulama ya, musik dan nyanyian gitu kan ya, dan ya, tidak menjadi fasilitas transaksi sekomersial gitu kan, seperti itu ya. Selama itu terjamin terpilih dari para tersebut, maka nggak jadi masalah. Itu bila kita sebagai owner ingin membuat usaha penginapan ya. Maka ini juga berlaku bila kita bekerja di suatu penginapan. Apakah penginapan tersebut terpelihara dari tempat-tempat yang seperti itu misalnya ya, dari ya hal-hal yang tadi kita sebutkan lah ya. Bila itu ada dan kita masuk di sana dan ikut barangkali memfasilitasi ya terjadinya ya transaksi atau akad-akad atau perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat ya, maka tentu kita harus hindari ya bekerja di tempat yang seperti itu ya. Dan ingatlah Rasulullah bersabda, man taraka syai'an lillah awadallah ma huwa khairu minhu, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Ya. Bila kita lihat, dan memang kalau penginapan ya tidak semua sih, tapi kebanyakan mah kalau penginapan mah ya ada ya beberapa yang mungkin identik dengan hal yang seperti itu kan. Tapi kok misalnya tidak ada seperti kayak kayak mungkin kok hotel melati atau guest house ya, hanya mungkin tempat untuk orang numpang tidur saja. Bayar tidur istirahat, apa mungkin namanya homestay atau apalah istilahnya begitu ya, yang itu memang melayani keluarga ada istirahat, orang kerja pengen nginap di situ karena urusan pekerjaan mereka dan kita kerja di situ, maka itu nggak jadi masalah ya. Tapi kalau sudah melebar sampai kemana-mana, ada melanggar syariat ya, maka itu sebaiknya kita cari penginapan yang aman kalau memang tetap ingin bekerja di penginapan. Jadi harus ketika ingin melamar, ingin bekerja, harus lihat-lihat dulu ya tempat penginapannya kayak apa, harus cari informasi yang detail. Jangan sampai ya kita malah bekerja membantu urusan maksiat ya. Nah ini kan gak bagus ya buat akhirat kita kan. Dunia didapat, akhirat terancam. Buat apa? Lalu kemudian itu dibawa ke rumah. Jangan-jangan malah musibah dunia sudah belum tentu hilang, ditambah dengan musibah agama. Ya kan? Bekerja di penginapan yang itu notabene misalnya itu dia haramkan, apakah otomatis urusan ekonomi kita menjadi selesai? Kan gak menjamin juga ekonomi kita jadi beres kan. Sehingga dunia belum tentu beres, agama juga terancam. Jadi apa yang ingin dicari dalam hidup kalau seperti itu? Oleh karenanya pastikan dulu penginapannya aman, maka gak jadi masalah. Tapi kok masalah, cari tempat yang lain, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kita sedang diuji kejujuran kehusnuzon kita kepada Allah. Masihkah kita tetap berprasangka baik kepada Allah akan rezeki yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah di atas kebenaran dan kebaikan. Itu diuji. Ya, itu diuji. Ya, seperti itu. Maka sabar, terus berjuang, jangan menyerah ya. Dengan melihat bahwa toh pada akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan, biar sedikit ya, yang penting halal. Walaupun sedikit ini mungkin dirasa nggak jauh daripada orang lain, tapi asalkan halal itulah berkah. Ya, bisa jadi tidak sekarang Allah mudahkan, mungkin setelah sekian umur waktu berjalan, semakin tua jadi akin ini baru tenang hidup. Ya. Kalau hari ini kemudian ternyata Allah bukakan tapi dengan cara yang haram, jangan-jangan nanti semakin makin tua makin banyak masalah. Makin banyak masalah. Allah hukum dengan apa? Dengan masalah bermunculan ketika umur sudah makin tua. Itu kan bahaya. Maka pandanglah masa depan berkaitan dengan umur di dunia, apalagi masa depan setelah kematian. Ya. Allah alam bisawab. Kemudian Allah berikan jalan keluar ya bagi ibu yang bertanya masalah ekonomi keluarga. Ya memang betul lah ya, kondisi kita memang banyak orang mengalami kondisi yang sulit pada hari ini, tapi bersabarlah ya, terus mohon kepada Allah dan berjuanglah mencari kerjaan-kerjaan yang baik gitu kan. Dan kalau memang bisa mandiri swasta atau apa segala macam, usaha kerja sendiri, cari apa segala macam ya, ya diusahakan semaksimal mungkin ya. Terus berjuang, jangan menyerah ya. Insya Allah pada waktu Allah akan berikan jalan. Saya pernah punya teman yang dia itu dulu pernah kerja di tempat yang bagus, yang ekonominya mapan. Kemudian sering waktu berjalan dia mulai kenal agama, ternyata ada berapa hal yang mengandung riba dia lihat di situ pekerjaannya. Dia mulai keluar. Ya, apa yang dia lakukan? Dia usaha jualan makanan. Di awal-awal itu usaha makanannya itu belum maju, sampainya maju. Tapi jeder gitu kan. Kena hambatan lagi, tempat jualannya itu enggak diperpanjang. Terus, tapi dia tuh terus ngaji, terus sholat, terus bantu dakwah semampu yang dia bisa lakukan. Ya. Bagaimana ekonominya membaik ketika anaknya wanita itu dinikahi oleh seorang anak yang mantu yang soleh kehidupannya lebih baik. Akhirnya dia bersama mantunya bersama-sama mengembangkan ekonominya akhirnya. Alhamdulillah Allah berikan apa? Kemudian saya lihat sendiri itu bagaimana bertahun-tahun dia itu ya kalau bahasa saya mah mati-matian itu hidup, ekonomi itu susah gitu. Tapi dia terus rajin ibadah sholat 5 waktu. Ya, terus istiqomah dalam kebaikan. Akhirnya Allah mudahkan dia dalam hidupnya. Maka ya jangan cepat menyerah, jangan putus asa, dan semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dunia dan akhirat. Amin.
1: Baik, terima kasih, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Semoga bermanfaat wabil khusus untuk Ummu Abdillah yang berada di Bandung tadi. Baik, ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Kita beralih ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk Ustaz. Ini sepertinya pertanyaan terakhir Ustaz. dari hamba Allah di Cianjur, Ustaz. Bagaimana caranya biar betah dan merasa nyaman curhat sama Allah sebagaimana kita curhat sama orang yang dipercaya? Naam, silakan, Ustaz.
0: Ya harus tayyib barakallahu fik ya. Jawabannya ada di pertanyaan tadi. Kenapa kita nyaman curhat kepada orang lain? Karena kita percaya. Maka percaya enggak sama Allah gitu kan. Kalau percaya ya akan betah. Percaya bahwa Allah akan mendengarkan semua doa kita. Percaya bahwa Allah akan apa mengabulkan doa kita. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terbaik bagi kita. Percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Percaya bahwa Allah Maha Mendengar. Nah, kepercayaan itu yang harus dipupuk ya. Bagaimana caranya? Ya harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu tentang Allah, ilmu tauhid, ilmu akidah. Baca ayat-ayat hadis-hadis yang berkenan dengan maha luasnya rahmat Allah, ya, maha pengasihnya Allah, maha pemurahnya Allah, bahwa Allah maha pemberi rezeki, Allah maha, ya, maha pengasih, maha penyayang, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan amal sedikit Allah berikan pahala yang banyak. Bahwa banyaknya manusia berbuat maksiat, Allah tak henti-henti memberikan mereka rezeki. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika manusia sepanjang harinya berbuat maksiat, di malam hari Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat mereka. Di tempat yang ada seseorang sepanjang malamnya dia berbuat maksiat, di siang hari Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat-taubat mereka. Ya. Maka agar kita betah ya curhat kepada Allah, ya belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada sebenarnya dalam ucapan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dekat Al-Quran, baca dan pelajari kandungan maknanya. Baca dengan cermat, resapi, semohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semakin berkenal dengan Allah melalui Al-Quran, maka nanti curhatnya akan semakin asik. Pasti. Allahu lam bisawab. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, semoga Allah jadikan urusan dunia kita mudah, ya akhir kehidupan kita baik, dan bersama keluarga dan semua kita cinta di surga. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ustaz guru kita semuanya, Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala, yang telah memberikan materi serta pembelajaran di kesempatan sore ini berkaitan dengan Tazkiyatun Nufus Al-Bahr Ar-Ra'iq Fi Zuhud War-Ra'iq dalam pembahasan Zuhud. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Anda sekalian yang telah menyimak di kesempatan sore ini, dan kami mohon maaf apabila pada sejumlah pertanyaan yang sudah masuk belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Tetap semangat, tetap menuntut ilmu syar'i, tetap bersama kami di Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak mau bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
1: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah,
0: itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

Jadi situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan kita, jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر.
4: عن المجرمين ما سلككم في سقر.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah di kesempatan Sabtu malam ini akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Ilmu Usul Tafsir. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma salli wa sallim وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام رحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah جل وعلا yang melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang terbesar untuk kita semua. Ketika kita cinta terhadap ilmu. Ketika kita masih terus semangat untuk menuntut ilmu. Yang dengan ilmu tersebut kita beramal. Ilmu berbuahkan amal dan amal berlandaskan ilmu. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Inilah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu secara umum manusia itu ada di antara mereka yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Tahu kebenaran tapi enggak mau menjalankan kebenaran tersebut. Tahu kebatilan tapi tidak mau meninggalkan kebatilan tersebut. Sehingga orang-orang seperti ini mendapatkan julukan al-maghdubi alaihim, yaitu mereka orang-orang yang dimurkai karena memiliki ilmu tapi ilmunya enggak dimanfaatkan. Di sisi lain ada orang yang suka beramal, kepengen beramal tetapi tidak dilandasi dengan ilmu. Akibatnya tersesat. Nah, kita dalam ajaran agama kita, kita diperintahkan untuk semangat belajar. Kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari sehingga masuk ke golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jalan para nabi, para siddiqin, para rasul, para syuhada wassalihin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita mempelajari Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kita pelajari lafadznya, kita pelajari cara membacanya, kita pelajari maknanya. Kemudian kita amalkan. Di antaranya adalah membaca dengan tadabbur. Karena ini merupakan perintah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai surat Al-Baqarah. Atau masih di surat Al-Baqarah. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sifat-sifat orang munafik. Al-Baqarah diawali dengan sifat orang-orang yang bertakwa, mereka yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk. Kemudian diikuti dengan orang-orang kafir yang mereka pada hakikatnya sama dikasih petunjuk atau tidak, terus mereka berada dalam kekufuran. Tentunya ini berkaitan dengan orang-orang kafir tertentu, tidak secara umum. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang orang-orang munafik. Di antara pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah di antara sifat-sifat orang-orang munafik adalah mereka menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman atau keimanan. Sehingga mereka menggabungkan dua hal, dusta dan mendustakan. Dalam ayat jelaskan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dalam bacaan lain yukadzibun. Artinya yakdzibun berdusta, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman. Tapi mereka enggak beriman. Ini dusta. Wa ma hum bimumin, Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan mereka. Menunjukkan bahwasanya mereka enggak beriman atau mendustakan. Berdusta atau mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal ini adalah kejelekan, sesuatu yang sangat jelek. Kemudian mereka menipu orang-orang yang beriman. Ini diantara sifatnya, dengan cara berpura-pura beriman, bergabung dengan kaum muslimin. Ini mereka seolah-olah menipu orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tentunya menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka pada hakikatnya enggak menipu kecuali diri mereka sendiri, karena enggak mungkin Allah bisa ditipu. Ya alamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah jalla wa ala. Seandainya ada sehelai daun di tengah hutan belantara, di tengah malam gelap gulita, kemudian jatuh satu daun, kemudian berbolak-balik kena angin, berapa kali bolak-balik, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu segala sesuatu yang tersembunyi di dasar lautan, termasuk yang tersembunyi di hati mereka. Allah Maha tahu. Jadi ketika mereka ingin berpura-pura, maka enggak akan bisa. Kemudian mereka mungkin secara zahir mereka mendapatkan sedikit angin segar, seolah-olah mereka berhasil diperlakukan seperti orang-orang yang beriman, selamat hartanya, selamat jiwanya. Ya, tapi itu kan cuma sebentar. Ditambah lagi di antara hukuman di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala bongkar kedok mereka, dijelaskan sifat-sifat mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri, dan itu mereka enggak sadar, mereka yang menipu, ternyata mereka yang tertipu dan mereka enggak sadar. Ini ciri-ciri atau di antara sifat-sifat orang munafik. Kemudian di antara sifat mereka adalah di hati mereka ada penyakit. Dan penyakit tersebut dirawat, enggak diobatin. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit di hati mereka. Jadi sebabnya adalah karena mereka sendiri yang memilih untuk menjaga penyakit tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tambah penyakit tersebut di hati mereka. Dan sakitnya hati tentunya lebih berbahaya daripada sakitnya fisik. Dan ini merupakan hukuman di dunia. Adapun di akhirat, maka ancamannya adalah azabun alim, azab yang pedih. Nas'alullaha al-afiyah. Kemudian kejelekan mereka orang-orang munafik ini tentunya lebih besar daripada orang-orang yang benar-benar menampakkan kekufuran. Mereka seperti musuh dalam selimut. Seperti apa? Tungau. Kalau ada nyamuk kita tutup selimut, apalagi selimutnya tebal, gak kena nyamuk. Masalahnya kalau musuhnya itu dalam selimut, di dalam atau di balik kasur misalkan, bangun-bangun sudah banyak korbannya. Ini lebih berbahaya. orang-orang Mekah ketika nyerang Madinah kelihatan. Tapi ketika orang-orang munafik yang di awal seolah-olah mereka mendukung perjuangan kaum muslimin ikut keluar menuju ke Uhud, di tengah perjalanan sebelum perang mundur ke Madinah. Ini memberikan apa? Pukulan mental bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Akan tetapi sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang kuat imannya, kuat fisiknya, sehingga gak gentar dengan kondisi tersebut. Yang jelas ini berbahaya. Kemudian di antara sifat mereka yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard, jangan kalian membuat kerusakan, karena hakikatnya kezaliman, perbuatan maksiat itu merusak. Mereka justru sebenarnya mengatakan qalu innama nahnu muslihun, justru kami ini sedang mengadakan apa? Perbaikan. Maka Allah jelaskan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, justru mereka itu tukang bikin rusuh, tukang rusak, tetapi mereka tidak merasa. Kemudian di antara sifat yang lain adalah ketika mereka diperintah atau diajak untuk beriman, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, seperti berimannya para sahabat. An-nas di sini maksudnya adalah sahabat, orang-orang yang beriman di zaman itu. Mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman seperti mereka, orang-orang yang as-sufaha atau safih, orang yang kurang akalnya. Ala innahum humus sufaha. Kemudian Allah tegaskan justru mereka itulah yang kurang akalnya. Seandainya mereka tidak safih, maka mereka akan beriman. Tapi karena mereka safih, enggak tahu, akhirnya mereka enggak mau beriman. Dan orang yang enggak tahu itu terkadang enggak tahu kalau dirinya enggak tahu. Akhirnya apa? Menganggap orang yang tahu enggak tahu, padahal dia yang enggak tahu. Jadi kata-kata enggak tahu itu bahasa yang sopan, ya. Lawannya pinter lah, itulah maksudnya orang-orang munafik itu. Kemudian mereka menggunakan mustalahat, istilah-istilah. Innama nahnu muslihun, kami adalah orang yang mengadakan perbaikan. Pada hakikatnya mereka adalah yang merusak, yang pura-pura, dan mereka tahu kalau dirinya itu pura-pura. Orang-orang yang menggunakan istilah-istilah seperti ini sudah ada sejak zaman dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Di antaranya adalah Fir'aun. Ketika Fir'aun mengaku sebagai Rob, mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun juga mengatakan ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Fir'aun mengatakan kami tidak, atau saya, kata Fir'aun, tidak menunjukkan kepada kalian kecuali yang saya lihat itu adalah kebaikan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak menunjuk kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Ini Fir'aun ngomong seperti itu. Jadi memperindah sesuatu yang jelek, dan setan itu kerjaannya seperti itu. Berusaha untuk menghiasi kebatilan supaya orang tertipu. Kemudian di antara sifat mereka, orang-orang munafik adalah kalau bertemu dengan orang yang beriman, mereka ngaku beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, maksudnya ketika mereka menyendiri atau kembali kepada teman-teman mereka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya sekedar mengejek orang-orang yang beriman saja. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas ejekan mereka, dan mereka dibiarkan dalam kondisi tersesat, terombang ambing dalam waktu yang lama. Dan di sini di antara pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah ketika seorang merasa aman, mendapatkan kenyamanan dengan kemunafikan dan kekufuran, bukan berarti Allah lalai tidak memberikan hukuman kepada mereka. Ini merupakan salah satu bentuk istidraj. Ketika seorang hamba terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatan, tapi kok terus mendapatkan kenikmatan, bukan berarti Allah lalai. Ketika Allah menghukum, ketika Allah memberikan atau menurunkan hukuman, maka orang itu tidak akan pernah bisa lolos. Dan itulah yang menimpa orang-orang munafik. Ketika mereka merasa berhasil membohongi orang-orang yang beriman, Mereka enggak tahu atau enggak sadar bahwasanya cukup dengan datangnya kematian, maka dibangkitkan oleh Allah dan di hadapan mereka neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling dalam. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua, bedanya orang yang mendapatkan istidraj dengan yang lainnya adalah ketika istidraj itu ketika seorang benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan, nyaman dengan kemaksiatannya dan merasa seolah-olah bebas dari azab Allah, itu istidraj. Kalau ada orang yang menjalankan ketaatan kemudian mendapatkan kenikmatan, ya itu alhamdulillah. Itu namanya dia berada dalam kenikmatan, memang Allah berikan kenikmatan kepadanya. Tapi kalau orang terus berbuat maksiat, terus menerus kemudian mendapatkan kenikmatan, hati-hati, bisa jadi itu adalah istidraj. Baik. Kita lanjutkan pada malam hari ini, kita bahas ayat yang ke-16. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-15 dan kita lanjutkan pada malam hari ini ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.

din. Ulaika mereka. Maksudnya adalah orang-orang munafik yang sudah dijelaskan ciri-cirinya di ayat-ayat yang sebelumnya. Alladzina ashtarawu ad-dhalalata bil huda, mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ini terjemahnya kurang lebih seperti itu. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung tijarah atau perniagaan mereka itu tidak membawa keuntungan. Wama kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk, bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sifat mereka adalah bukan orang yang mendapatkan petunjuk. Kata-kata ishtarau, membeli, maksudnya adalah mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Karena memang orang yang membeli itu biasanya milih. Jadi pilihan itu tangan dia, milih yang mana. Lah, mereka memilih dengan keinginan mereka sendiri. Ishtarau dhalalah, lebih mengambil kesesatan. Bil huda, bak di sini lil iwad. Orang yang membeli, misalkan membeli dengan 10.000 misalkan, dengan itu sebagai ganti. Mengambil barang kemudian memberikan uang. Jadi bak di situ lil iwad sebagai gantinya. Jadi ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk, mereka tolak. Mereka milih kesesatan. Maka di sini sifatnya fama rabihat tijaratuhum, jelas. Perniagaan yang seperti ini enggak akan mendatangkan keuntungan. Sebaliknya apa? Jelas kerugian. Wa makanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat apa? Diberi hidayah, bukan termasuk orang-orang yang diberi hidayah. Dan inilah hakikat safih, kurang akal, tidak tahu, tidak pinter. Kenapa? Dia memiliki sesuatu yang sangat istimewa, petunjuk. Di dalam kehidupan dunia ini, sesuatu yang paling besar, sesuatu yang paling nikmat itu adalah petunjuk. Mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan sahabat Muhajirin dan Ansor. Karena orang-orang munafik tinggal di Madinah. Munculnya kemunafikan seperti yang pernah kita bahas setelah terjadi perang Badar. Mereka melihat orang-orang pilihan kaum Muhajirin dan Ansor. Mereka enggak tertarik itu semua. Mereka justru mengambil kesesatan, lebih memilih kesesatan. Maka ini merupakan kerugian yang nyata. Dan inilah hakikat safih yang sebenarnya. Tetapi mereka justru mengatakan orang-orang pilihan tadi adalah sufaha. Orang yang beriman dikatakan sufaha. Dan ini mereka merasa bahwasanya mereka telah berbuat baik. Mereka menyangka bahwasanya dia telah memilih sebuah kebaikan. Dan orang kalau sudah mengerjakan sesuatu yang jelek dan menyangka bahwasanya sesuatu itu adalah baik, itu lebih susah untuk disuruh meninggalkan kejelekan tadi. Orang sudah jelas-jelas tahu ini perbuatan munkar, dikasih tahu tinggalkan itu, mungkin saat itu dia belum bisa meninggalkan. Tapi dia tahu, di hati kecilnya mengatakan suatu saat nanti saya akan tinggalkan kejelekan tersebut. Tetapi kalau orang sudah menyangka itu adalah kebaikan, disuruh meninggalkan, gak mau. Seolah-olah pintu taubat itu ada di belakang mereka, bukan di depannya. Lebih susah dan lebih repot. Inilah kondisi orang munafik. Jadi hakikat untung dan rugi dijelaskan fama rubihat tijaratuhum. Jadi perniagaan mereka itu enggak menguntungkan. Kenapa? Karena mereka memilih kesesatan atau mereka lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini hakikat kerugian. Sebaliknya, kalau sudah bicara tentang sukses, untung dan sebagainya, maka kuncinya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Umay yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan sukses, dia mendapatkan fawzan 'azima, mendapatkan kenikmatan atau keberhasilan, kesuksesan yang besar. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Asr. Allah berfirman wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi hukum asalnya manusia itu adalah dalam kondisi rugi.
Secara umum kondisi manusia itu dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pengecualian, sifat-sifat orang yang dikecualikan dari sifat rugi tadi. Artinya adalah orang-orang yang sukses. Enggak masuk ke golongan orang-orang yang rugi. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang beriman, beramal saleh, kemudian mendakwahkan kebenaran dan tawasi bis sabar, saling mewasiatkan dalam masalah sabar. Ini adalah orang-orang yang sukses. Kemudian di dalam ayat lain dalam surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Apa itu? Dijelaskan pada ayat selanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan seterusnya. Jadi kembali kepada masalah keimanan. Orang kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, tempatnya di mana? Di surga. Orang kalau sudah masuk surga, berarti dia selamat dari neraka. Dan hakikat keberhasilan, kesuksesan, seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah al-husulu alal matlub wan-najatu minal marhub. Ketika seorang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan ketika seorang selamat dari sesuatu yang dia takutkan. Dan kita semua memahami bahwasanya sesuatu yang paling diinginkan oleh setiap manusia adalah surga. Sesuatu yang paling ditakuti oleh semua manusia adalah neraka. Dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah jelaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, kemudian otomatis dimasukkan ke dalam surga. Karena memang di hari akhirat enggak ada tempat kecuali surga atau neraka. Ketika selamat dari neraka kemudian masuk surga, faqad faz, sungguh sukses. Jadi kuncinya ya kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya orang-orang munafik, mereka enggak akan sukses. Fama rabihat tijaratuhum. Kenapa? Karena mereka lebih suka kesesatan. Wa makanu muhtadin. Dan mereka bukan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Taib. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masa

permisalan mereka. Mathaluhum, maksudnya sifat mereka atau kondisi mereka itu adalah kamathalil ladzistawqada nara, seperti orang yang minta dinyalakan api, cahaya, membutuhkan cahaya. Falamma adha'at ma haulahu, ketika di sekelilingnya itu mendapatkan penerangan, atau ketika api tadi memberikan penerangan di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya, cahaya yang menerangi mereka. Watarakahum fi zulumat la yubsirun, dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Zulumat artinya kegelapan-kegelapan. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Di sini dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mathaluhum, ini misal ya, permisalan. Mereka itu seperti orang yang minta cahaya kepada yang lainnya supaya bisa melihat. Tetapi

Jelaskan, falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Ketika mereka mendapatkan cahaya, Allah hilangkan cahayanya. Berarti cahaya itu sempat menerangi, tapi sebentar sekali. Dhahaballahu binurihim, kemudian watarakahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka fi dhulumat, di dalam kegelapan, kegelapan, ada yang mengatakan kegelapan malam, ditambah lagi dengan kegelapan cuaca, kalau sudah mendung banget, kalau awan sudah mulai bertumpuk, semakin gelap. Kemudian yang berikutnya adalah kegelapan setelah hilangnya cahaya. Jadi beda antara gelap dengan ketika terang tiba-tiba gelap. Itu lebih gelap lagi. Nah, mereka benar-benar fi zulumat. Zulumat itu jamak, artinya mereka benar-benar dalam kegelapan, di atas kegelapan. Benar-benar la yubsirun, tidak bisa melihat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini berkaitan dengan sebagian orang-orang munafik yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, mereka sempat beriman. Tetapi setelah itu muncullah kemunafikan. Kembali mereka murtad. Sehingga keimanan tadi ibarat sebuah cahaya, cuman mampir sebentar. Jadi iman itu tidak masuk ke sanubari mereka, tapi numpang lewat, setelah itu hilang lagi. Itulah kondisi orang-orang munafik. Ada sebagian juga yang menyebutkan di sini, dzahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya, kemudian watarakahum fi dzulumat. Ketika berbicara tentang cahaya disebutkan satu, tetapi ketika berbicara tentang kesesatan disebutkan secara jamak. Artinya jalan kebenaran itu cuma satu. Adapun kesesatan jumlahnya banyak. Wa anna hadza sirati mustaqima. Dalam ayat lain Allah jelaskan, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti subul, jamak dari sabil, jalan-jalan. Artinya apa? Jalan menuju surga itu satu, adapun di sampingnya cabang-cabangnya itu banyak. Jalan yang berusaha untuk mengeluarkan seorang yang konsisten di atas siratul mustaqim untuk supaya keluar, banyak. Dan setiap jalan tadi ada yang penyerunya, ada da'inya. Makanya jalan menuju surga itu siratul mustaqim, jalan yang lurus. Dan setan akan berusaha untuk mengganggu manusia. Jangan disamakan dengan jalan menuju pasar. Orang ke pasar bisa lewat utara, selatan, barat, dan timur. Sampai di pasar mereka gak ada yang ribut. Ya masing-masing sesuai dengan hajahnya. Makanya kalau ada yang mengatakan orang Islam kok merasa benar sendiri misalkan. Ya sebenarnya bukan merasa benar sendiri, tetapi setiap orang itu akan menjalankan sesuatu yang diyakini benar. Dan yang merasakan seperti itu bukan cuma orang Islam aja, orang lain juga menganggap kita tersesat. Kemudian bukan kemudian kita dibolehkan untuk mengatakan oh semua sama, tujuannya satu yaitu surga. Jadi mau lewat jalur Islam atau jalur yang lain boleh, enggak seperti itu. Kalau pasar itu cuma mau belanja. Kalau surga ini tujuan utama, enggak bisa disamakan surga dengan pasar. Di pasar ya enggak ribut orang, tapi kalau orang mau masuk surga enggak mungkin enggak ribut. Mesti akan diganggu oleh setan. Setan itu sudah bersumpah sejak kita belum lahir. Masa kita tiba-tiba pengen mengatakan ya kita damai, enggak boleh ribut, semuanya yang rukun ya. Semua jalan benar misalkan, ya enggak bisa seperti itu. Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Dan ini merupakan akidah atau keyakinan kita. Kemudian la yubsirun, mereka tidak melihat. Di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi mereka atau sifat mereka. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka summun. Summun itu jamak dari asom. Jamak asom artinya yang tidak mendengar. Artinya apa? Tuli. Mereka enggak mendengar, tapi maksudnya bukan secara hissi atau secara zahir, bukan secara mutlak. Maksudnya adalah mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran.
Wa illa sebenarnya mereka juga mendengar.

0: Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mendengar. Tetapi mereka seperti orang yang tidak mendengar. Sebutkan dalam surat lain atau ayat lain, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian seperti orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, tapi mereka enggak mendengar. Secara zahir mendengar, tetapi secara ma'nawi mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Kemudian itu sifat yang pertama. Yang kedua, bukmun. Bukmun itu adalah abkam. Jama dari abkam, huwallazi la yantiq, yang tidak berbicara atau bisu. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah annahum la yantiquna bil haq, tidak menyampaikan kebenaran. Jadi mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran dan yang lainnya tidak bisa mengambil kebenaran dari dia. Kenapa? Karena dia enggak bisa mendengar dan mereka enggak bisa berbicara kebenaran. Summun bukmun. Kemudian umyun artinya apa? Enggak melihat. Jadi kata-kata a'ma, jamak dari a'ma, maksudnya adalah mereka yang tidak bisa melihat kebenaran meskipun kebenaran itu ada di hadapan mereka secara terang benerang. Tetap mereka seolah-olah seperti orang buta. Sehingga jalan mereka sudah tertutup. Ini kondisi orang-orang munafik. Jadi sampainya kebenaran itu kan dari pendengaran atau dari sesuatu yang dilihat. Nah mereka sudah gak bisa dengar. Mereka juga tidak bisa melihat. Dan orang lain pun juga tidak akan bisa mengambil kebenaran dari mereka. Kenapa? Karena mereka bukmun la yantiquna bil haq, tidak menyampaikan kebenaran, tidak bisa mengatakan kebenaran. Lah kalau sudah kondisinya seperti ini, umyun fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan pernah kembali kepada kebenaran. Sebabnya apa? Ya karena memang mereka meyakini bahwasanya mereka telah berbuat baik. Seperti yang sudah kita jelaskan, orang kalau sudah menyangka apa yang dijalankan itu adalah kebaikan. Orang-orang munafik ketika menyangka mereka berada dalam kebenaran dan mereka menghinakan orang-orang yang beriman, sudah seolah-olah kebenaran itu ada di belakang mereka. Diajak beriman enggak mau. Fahum la yarji'un, maka dia tidak akan kembali kepada kebenaran. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan. Sesuatu yang maknawi, sesuatu yang enggak bisa dijangkau oleh panca indera, sesuatu yang sifatnya adalah batin. Diberi permisalan dengan permisalan yang zahir. Supaya apa? Supaya kita semua mudah untuk memahami tentang sifat mereka atau kondisi mereka, orang-orang munafik. Ini diantara keistimewaan Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala membalas atau memberikan hukuman kepada mereka. Dzahaballahu binurihim. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan cahaya dari mereka. Tetapi sebabnya adalah karena ulah mereka sendiri yang memang mereka memilih kegelapan daripada sesuatu yang terang. Mereka yang memilih kesesatan daripada petunjuk. Jadi enggak boleh kemudian mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jabariyah. Kenapa kau enggak beriman? Sudah memang Allah yang menjadikan saya enggak beriman misalkan. Itu salah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia. Ketika manusia memilih ya sudah itulah jalan yang dia pilih. Seperti orang-orang kafir. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang membuat hati mereka tertutup itu adalah apa yang mereka usahakan. Nah, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada orang berbuat maksiat, maka akan muncul noda hitam di hati seseorang. Kalau tobat, ya mungkin dibersihkan sudah. Enggak dibersihkan. Tetapi ketika seorang semakin banyak kotoran-kotoran dan dia tidak mau bertobat, tidak mau istighfar, maka kotoran itu akan menutup hati seorang. Sehingga hatinya sudah tertutup. Kalau hati sudah tertutup, hati sudah mati, sudah kebalik. Tidak mengenal yang baik. La ya'riful ma'ruf wa la yunkiru munkaron. Gak bisa melihat mana yang ma'ruf, gak bisa mengikuti yang ma'ruf. Kemudian tidak bisa mengingkari kemungkaran. Jadi sebabnya adalah uzlah manusia sendiri. Begitu juga dengan orang munafik, ketika mereka kok enggak dapat cahaya. Karena memang mereka sendiri yang bikin ulah tadi. Jadi enggak bisa seorang kemudian menyalahkan Allah seperti yang diyakini oleh orang-orang Jabariyah, seolah-olah manusia itu enggak punya kehendak, semuanya adalah kehendak Allah. Manusia punya kehendak, hanya saja kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang lain, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka, wa tarakahum fi dhulumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka, maka kebaikan apa yang diharapkan oleh seorang ketika Allah sudah enggak perhatian, ketika Allah sudah meninggalkan. Enggak mendapatkan petunjuk, enggak bisa melihat kebenaran, hatinya mati dan sebagainya. Benar-benar mereka berada dalam jurang kebinasaan. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut." Wallahu muhitum bil kafirin. Ini permisalan yang lain. Au atau ka sayyibin minas sama, seperti hujan yang turun dari langit. Fihi zulumat, dalam kondisi tersebut seorang itu berada dalam kegelapan-kegelapan. Sudah hujannya lebat, kemudian kegelapan malam, kegelapan karena banyak awan, kemudian hujannya deras. Wa ra'dun wa barq, kemudian ada ra'd dan ada barq. Ra'd itu suara yang keras, apa, geluduk ya, apa, halilintar. Kemudian kalau barq itu maksudnya adalah cahaya yang kilat ya, itu besarnya barq. Ya ja'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jemari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Kenapa? Minas sawa'iq. As-sawa'iq jamak dari sa'iqah, maksudnya adalah petir itu. Petir ketika menghantam sesuatu maka akan hancur, cepat, kilat dan sebagainya. Itu sifatnya petir. Ah, mereka takut, makanya mereka menjadikan jemari mereka, jari jemari mereka di telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi, dari yang tadi petir atau kilat yang menghancurkan tadi, petir ya. Hadharal maut, karena mereka takut kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang yang kafir. Al-ihatah maksudnya adalah mengepung dari semua atau dari segala sisi, sehingga seorang yang dikepung itu enggak akan bisa lolos dari kepungan tersebut. Taib. Yang pertama, au kasayyibin. Ka dalam bahasa Arab itu huruf tashbih, seperti. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permisalan itu terkadang sharih, maksudnya jelas. Sharih itu maksudnya menyebutkan lafaz mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Ada kata-kata permisalan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan. Ini termasuk amsal atau permisalan-permisalan yang sharih, atau dengan menggunakan lafaz atau huruf kaf seperti dalam ayat ini, au kasayyibin. Ini juga termasuk yang sharih. Ada juga yang tidak sharih, tidak menggunakan lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwasanya itu adalah permisalan. Kemudian fihi dhulumat, kegelapan-kegelapan. Seperti yang sudah kita bahas, kegelapan malam atau kegelapan dengan banyaknya awan-awan yang bertumpuk-tumpuk, kemudian kegelapan ketika turun hujan tadi, ditambah lagi dengan kondisi ketika seorang sudah kehujanan lebat, kemudian takut adanya petir dan kilat. Maka ini permisalan bagi mereka orang-orang munafik. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jemari mereka. Al-asabi' jamak dari isba', isba' itu jari. Dan seorang itu punya 10 jari. Yaj'aluna asabi'ah, mereka menjadikan jari-jemari mereka di telinga mereka, bukan maksudnya yang lima masuk ke tangan kanan, yang tangan kiri limanya masuk ke tangan kiri. Enggak cukup. Jadi kata-kata asabi'ahum itu kembali kepada mereka, yaja'alun, yang menjadikan. Maksudnya adalah orang-orang munafik yang jumlahnya banyak. Nah, masing-masing di antara mereka memasukkan jari-jemari mereka. Berapa yang dimasukkan? Ya wallahu a'lam. Yang jelas tujuannya adalah menutup telinga mereka dari petir dan takut kilat tadi. Kemudian minas sawa'iq. As-sawa'iq tadi sudah kita bahas. Ini adalah permisalan bagi mereka. Ketika turun hujan, maksudnya adalah ketika Al-Quranul Karim datang di hadapan mereka, mereka enggak mau. Ketika mereka mendapatkan siraman petunjuk di hati mereka, mereka enggak suka. Berbeda dengan orang beriman, ketika melihat petunjuk, maka ini sesuatu yang menyegarkan, yang membuat tanah itu menjadi subur. Berbeda dengan hati mereka. Ibarat tanah, bukan tanah yang subur yang menerima air kemudian memanfaatkan air tersebut. Tidak. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, seolah-olah mereka enggak suka dengan Al-Quran tadi. Dan kondisi tanah pun bermacam-macam. Kalau yang pertama tadi masih mending. Permisalan yang pertama, cahaya itu bisa mampir. Meskipun pada akhirnya mereka tolak juga. Tapi kalau yang berikutnya ini, permisalan bagi orang munafik yang enggak pernah beriman sama sekali. Sehingga ketika ada Al-Quran Al-Karim, mereka enggak menerima. Ketika misalkan ada ra'd wa barq, ada kilat dan ada suara yang keras. Ini ketika dalam Al-Qur'anul Karim ada wa'd wa wa'id. Wa'dun wa wa'id itu maksudnya adalah kabar gembira tentang surga atau ancaman-ancaman yang berkaitan dengan siksaan di neraka. Mereka enggak suka dengan itu semua. Mereka berusaha untuk menutup telinga mereka supaya enggak dengar hal itu semua. Mereka terusik. Kemudian kondisi mereka benar-benar menolak, seperti seolah-olah orang itu takut. Orang kalau kena hujan kemudian menutup telinga. Mereka menutup telinga kenapa? Mereka merasa aman dengan menutup telinga. Padahal seandainya petir itu menyambar mereka, usaha mereka itu enggak akan ada manfaatnya. Karena enggak tahu, ada sebagian binatang itu kalau melihat orang sembunyi. Yang disembunyikan apa? Kepalanya aja. Apakah selamat dari pemburu? Ya enggak selamat. Tapi ketika dia sudah menyembunyikan dan enggak melihat pemburu, seolah dia selamat. Atau mungkin seperti anak kecil ya. Ketika sembunyi, masukkan kepalanya ke lemari. Merasa sudah enggak ketahuan. Padahal badannya segede itu kelihatan banget gitu. Taib. Ikhwatul Islam rahimakumullah, ini sudah azan. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab ilmu usul tafsir. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan
1: subuh.
0: Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki
0: wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu
0: enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu.
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin."
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: makam mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: Fama lana min syafi'in wa la sadiqin hamim.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: Falau

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana bi taidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qawmi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."

0: celaka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
2: Qala Allahu Ta'ala.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah solawat, sanjungan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Rasa semakin usang dan kusam. Terjebak. Hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah.
5: bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh? Jalan apa yang harus aku tempuh? Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
6: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya impas, selesai. Nol-nol, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Dan tahukah antum bahwa bertaubat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun."
8: Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.
7: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
9: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat

Tempatnya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud sesuai syarat Bukhari Muslim.
2: An Abi Khirash Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami wa yuqal as-Sulami as-Sahabi radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
5: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'un an-nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam, Anda masih di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan kami ucapkan kepada kaum dangu yang selalu setia mendengarkan kami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan memberikan keistiqomahan di dalam agama yang mulia ini. Baik ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, untuk selanjutnya akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama guru kita Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah ta'ala. Semoga apa yang kita simak nantinya bermanfaat dan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد حضرين dan حضرات kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang baik dan mulia ini, hari Jumat, di waktu yang agung ini, waktu duha, di tempat yang kita cintai bersama ini, tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di salah satu di antara rumahnya, masjid, kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla kembali untuk yang kesekian kalinya untuk bersama-sama belajar, saling mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadith-hadith Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu diingatkan kepada kita bahwa sebagaimana salat itu ibadah, membaca Al-Quran itu ibadah, berzikir, berdoa itu ibadah, maka demikian pula seseorang ketika belajar ilmu agama, dia sedang beribadah. Bahkan belajar ilmu agama adalah sebaik-baik ibadah, terutama di zaman yang sudah semakin banyak orang meninggalkan tuntunan ilmu. Sejak dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa keutamaan seorang yang berilmu agama dibandingkan seorang ahli ibadah yang tidak berilmu agama seperti keistimewaan rembulan di malam purnama di hadapan bintang-bintang. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Sungguh, kemuliaan seorang hamba yang diberikan kepadanya ilmu agama di hadapan seorang ahli ibadah, kata Nabi, seperti keistimewaan rembulan di malam purnama di hadapan bintang-bintang. Maka ilmu merupakan hal yang dapat memuliakan seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, juga di hadapan manusia. Allah berfirman menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan hamba-hamba yang beriman dan juga yang diberikan anugerah berupa ilmu agama sekian derajat. Diangkat kedudukan mereka yang beriman dan berilmu agama, diangkat oleh Allah kedudukannya sekian derajat. Jadi kalau ada hamba yang beriman saja, sudah akan dimuliakan kedudukannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang tidak beriman. Apalah lagi yang beriman dan berilmu agama. Oleh sebab itu, perlu senantiasa kita ingatkan kepada diri kita sehingga spirit motivasi untuk belajar ilmu agama terus terjaga dan terus bertambah. Karena ketika kita belajar ilmu agama berarti kita sedang beribadah. Ibadah, belajar ilmu agama, diharapkan dengannya kita benar-benar bisa menjadi hamba yang khasyah kepada Allah. Tunduk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang khasyah kepada Allah, khasyah itu takut diiringi rasa tunduk. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah mereka yang berilmu agama. Semoga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat yang agung ini. Nikmat bisa berada di majlis ilmu. Tidak lama insyaAllah. Kalau dalam satu putaran hari ada 24 jam, terlalu banyak waktu-waktu yang berlalu sekiranya tidak bernilai ibadah. Maka duduk bersabarnya kita beberapa puluh menit ke depan. Semoga dengan keikhlasan di dalam niat hati tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kesolihan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, salawat berikut salam. Semoga senantiasa terus menerus berlimpah ruah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga berlimpah kepada umat beliau yang dengan kesungguhan mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman tiba. Ma'asyir al-hadirin rahimakumullah, masih melanjutkan kebersamaan kita mengkaji kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Hafidhul Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan di kitab yang luar biasa ini beliau menjelaskan sangat terperinci. Sebahagian ulama kontemporer menyatakan tidak ada yang mengungguli Al-Imam Ibnul Qayyim dalam menjelaskan dampak negatif kemaksiatan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Tidak ada yang mengunggulinya. Begitu luar biasa memandu seorang muslim agar meskipun dia sadar bahwa dirinya tidak mungkin tidak berdosa, tetapi dia harus menguatkan pakem rem agar dia tidak berdosa. Dan ini sudah sering diingatkan di awal setiap pertemuan. Kajian kita ini dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang masih pada pembahasan pasal-pasal tentang dampak negatif, dampak buruknya kemaksiatan, itu bukan berarti agar kita tidak berdosa sama sekali. Ini mustahil. Ini mustahil. Jadi kita tidak mungkin tidak berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin akharin yuznibun fayastaghfirun wa yaghfiru Allahu lahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian telah menjadi tidak lagi berdosa, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakan kalian. Kalian akan disirnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menghadirkan kaum yang lain yang kalau kemudian mereka itu berdosa, mereka beristighfar sehingga Allah mengampuni dosa mereka. Ini bukan menjadi pembenaran kita silahkan berdosa, bukan. Tapi kita itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada pada koridor layaknya seorang hamba. Seorang hamba yang penuh dengan kekurangan, yang banyak keterluputan dan kekhilafan, kemudian Allah memandunya agar dia bisa kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar. Nah, sekalipun seorang hamba sadar, meyakini bahwa dirinya tidak mungkin tidak berdosa, tidak mungkin menjadi maksum, sangat manusiawi, dia itu terluput di dalam dosa, apakah dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa lisan, dosa fantasi pikiran, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dan lain sebagainya. Dia mungkin untuk terjatuh di dalam dosa tersebut, dan apabila ia terjatuh di dalam dosa, Allah berikan kesempatan untuknya memperbaiki diri dengan taubat dan istighfar. Namun, Islam juga mengajarkan agar kita sebelum terjatuh di dalam dosa, rem. Ada antisipasi, ada langkah-langkah preventif. Nah, inilah yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah, agar dengan dijelaskannya dampak negatif keburukan, agar kita bisa mengendalikan diri, tidak menggampangkan atau meremehkan dosa. Apalagi kita di zaman seperti sekarang ini, yang sebagian sudah tidak dengan malu lagi mengatakan, ya sudahlah, nggak apa-apalah, dosa ini nggak apa-apalah, ntar istighfar. Begitu gampangnya. Padahal kata para sahabat, kalau tidak salah adalah Anas ibnu Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sungguh kalian, maksudnya murid-murid beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, dan Anas bin Malik termasuk sahabat muda. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, datang setelah para sahabat generasi para tabi'in yang berguru dari para sahabat. Kata Anas, sungguh kalian itu melakukan dosa-dosa, dan kalian menganggap itu adalah dosa yang sederhana. Padahal dosa yang sama itu dahulu kami, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menilai dosa tersebut minal mubiqat, di antara dosa-dosa yang dapat membinasakan. Jadi Anas ibnu Malik melihat ada dua generasi, generasi sahabat, generasi tabi'in. Bedanya tipis-tipis saja. Kalau sahabat itu masih mendapatkan bisa berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara generasi tabi'in adalah yang baru masuk Islam atau terlahir masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga mereka berguru kepada para sahabat. Di zaman itu saja, Anas ibnu Malik sudah berkata demikian. Kalian itu adalah orang-orang yang menganggap sebagian dosa begitu ringan. Dulu, dosa tersebut di hadapan Nabi SAW, kami memandangnya sebagai dosa-dosa yang membinasakan. Terus bagaimana kalau para sahabat tinggal di zaman seperti kita? Wala hawla wala quwata illa billah. Dosa begitu enteng, begitu ringan, dianggap biasa saja. Inilah yang kemudian menjadikan semestinya kita itu, ya, dengan kondisi zaman yang terus membuat kita terbuai, terlalaikan, kita baca kitab seperti ini, kita kaji kitab seperti ini, agar kita bisa ngerem lagi, rem lagi. Bisa kontrol diri lagi. Introspeksi diri. Hari ini saya berkomunikasi by chatting ya, dengan seorang kawan lama. Subhanallah, beliau mengalami kejatuhan dalam bisnis yang dijalankannya. Banyak bisnisnya berjatuhan. Sampai dia minta untuk dicarikan pekerjaan. Terus pembicaraan bergulir, akhirnya alhamdulillah tersadarkan. Iya, saya harus banyak muhasabah. Ini kalau hamba sudah dikasih taufik untuk muhasabah, introspeksi, ini anugerah. Di zaman seperti sekarang, seorang hamba dianugerahi taufik oleh Allah untuk muhasabah, ini luar biasa. Karena sebagian orang menganggap dirinya sudah baik-baik saja, bahkan mungkin ada sudah muncul ujub, kekaguman kepada diri sendiri, saya tuh bakal masuk surga, ini masalah besar ini. Ini masalah yang menjadikan seseorang selalu memandang dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Melihat orang di sekitaran, mereka, nih saya nih udah baik, sudah salih, sudah salihah. Saya udah ngaji, saya sholat 5 waktu, Masya Allah, tepat pada waktunya, shofnya pertama oleh yang laki-laki ya. Majelis ilmu tiap hari. Dia merasa, mungkin tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi muncul itu. Maka kalau kita tidak anggap ini sesuatu yang besar, ini bisa menenggelamkan, bisa menghanyutkan kita pada sifat ghurur, ujub. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, laula tuznibuna, kalau kalian sudah tidak lagi berdosa, kata Nabi, la khashitu annakum waqa'tum fima huwa ashaddu min dhalik al-ujubul ujub. Kalau kalian sudah tidak lagi berdosa, kata Nabi, aku takut justru kalian terjatuh di dalam sesuatu yang lebih besar daripada dosa. Apa itu? Ujub. Penyakit hati bangga diri. Nah, kalau kita belajar terus, belajar lagi, belajar terus, belajar lagi, harapannya remnya itu makin pakem. Mau maksiat, rem dulu ya Allah, bentar lagi, siapa tahu sekarang dicabut nyawanya. Kemarin amal soleh belum tentu diterima. Taubat istighfar saya juga gak sepenuh hati, Allah gak terima. Jadi, di tengah keterlenaan siapapun di antara kita sebagai manusia dalam kehidupan dunia ini, terus diingatkan dengan kelembutan hati. Tapi kelembutan hati yang justru akan mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, saya yakin hadis ini bukan hadis yang baru, hadirin hadirat sekalian dengar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendatangi Hanzalah ibn Rubai' Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Hanzalah adalah seorang pencatat wahyu di antara beberapa sahabat yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi katibul wahyi, pencatat wahyu Al-Qur'an. Ketika Abu Bakar datang, kemudian memberikan salam kepadanya, Assalamualaikum ya Hamzalah, Waalaikumsalam. Kemudian Abu Bakar bertanya, Kaifa anta ya Hamzalah, bagaimana kabarmu wahai Hamzalah? Kemudian Hamzalah menjawab, Nafaqah Hamzalah, Hamzalah telah terjatuh dalam kemunafikan. Hamzalah terjatuh di dalam kemunafikan. Maka Abu Bakar bertasbih, Subhanallah ma taqul. Subhanallah, apa yang kau ucapkan wahai Hamzalah. Kemudian Hamzalah menceritakan apa yang beliau alami. Kata beliau, kalau aku sedang duduk di majlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita tentang surga, beliau ingatkan kita tentang neraka, ka'anna ru'yal 'ain. Seakan keduanya, surga dan neraka, ada di hadapan kita. Saking memuncaknya kondisi keimanan waktu itu. Kapan? Di majlis ilmu bersama Nabi. Falamma raja'na ila ahlina, dan tatkala majlis itu selesai, kita kembali ke rumah, afasna al-azwaj wal aulad wad dhay'at, kita kembali lagi bercengkrama dengan istri, dengan anak, urusin urusan dagang dan semisalnya, nasina kulla dhalik, kita lupa apa yang tadi tergambar di hadapan kita ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hamzalah menganggap itu sebagai sebuah kemunafikan. Padahal hanya berkisar antara dua kondisi saja. Kondisi keimanan yang sangat melejit, seakan-akan melihat surga dan neraka ada di hadapan sehingga motivasi keimanannya begitu melesat. Dan yang kedua adalah kondisi mubah, bukan kondisi maksiat. bercengkrama dengan istri, bercengkrama dengan anak, bercengkrama dengan urusan-urusan dunia yang masih pada batasan mubah. Tapi itu pun sudah dinilai oleh Allah pada dirinya adalah sebuah kemunafikan. Maka kata Abu Bakar, kalau itu kemunafikan, maka aku pun mengalaminya. Mari kita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Hamzah pun bertanya, wahai Rasulullah, begini dan begitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hamzah, wahai Hamzah, kalau seandainya kalian itu selalu berada memiliki kadar keimanan luar biasa tingkat tinggi, begitu terus sepanjang hayat kalian, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di atas kasur dan di jalan-jalan kalian. Artinya gak mungkin. Fluktuatif iman itu terkadang memuncak, terkadang surut. Tapi kemudian Nabi SAW menyatakan, walakin sa'atan wa sa'ah, sa'atan wa sa'ah. Kan tetapi sesaat begini, sesaat begitu. Sesaat begini, sesaat begitu. Pertanyaannya adalah, sesaat yang dialami oleh Hamzah, Abu Bakar, dan para sahabat yang lain, sesaat antara taat dengan maksiat, atau sesaat taat dan mubah. Ini para sahabat begini. Jadi, Masya Allah, keimanannya luar biasa. Kapan? Ketika berada di majelis ilmu bersama Nabi. Ketika pulang, urusan dunia, tapi masih pada batasan yang mubah. Itu siapa? Para sahabat. Kita, Allahul Musta'an. Majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, ghibah lagi, lalai lagi, lihat yang haram lagi, dengar yang haram lagi. Allahul Musta'an. Tapi ini semua, alhamdulillah, dengan tuntunan dan bimbingan ilmu yang dipandu oleh para ulama. Semisal Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita tidak putus asa. Tapi juga kita tidak menggampangkan dosa. Tidak meremehkan dosa. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada pembahasan lanjutan, kalau di kitab redaksi bahasa Arabnya, pada pasal 43. Faslun al-ma'asi tujibul qati'ata bainal abdi wa bainal rabbih. Pasal tentang kemaksiatan-kemaksiatan pasti memutus hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba di sini saya bertanya. Saya bertanya pada diri saya sendiri. Selanjutnya saya bertanya kepada forum jamaah sekalian. Siapa di antara kita yang mampu hidup tanpa pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tak seorang pun dari kita. Jangankan kita. Makhluk kecil seperti nyamuk, makhluk kecil seperti semut, Allah atur rizkinya untuk mereka. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun yang tergerak, artinya makhluk, di atas muka bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizkinya untuk mereka. Kecoa, binatang yang pasti kita hindari, kita hinakan, kita injak-injak dan seterusnya. Itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ciptakan pasti untuk sebuah hikmah. Diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalat. Dan seterusnya. Nah, ketika seorang hamba kita ini manusia yang dimuliakan di hadapan seluruh makhluk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dengan diberikan akal, pikiran, hati, dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita bisa berlepas dari ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, kita tidak mampu. Tidak mampu. Siapa yang mampu? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Salih. Yang mereka itu gagah besar. Wallahu a'lam, mungkin kisah-kisah tentang raksasa juga terinspirasi dari kisah kaum Ad, kaum Thamud. Mereka bisa memahat gunung batu menjadi tempat tinggal. Apa yang terjadi pada diri mereka? Ketika kesombongan menyelinap di dalam hati mereka, habis oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihabiskan. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat apanya Ustaz? Diangkat oleh angin. Sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. 8 hari 7 malam diputar oleh angin. Jeroan isi perut mereka keluar. Kemudian dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti batang pohon korma yang kosong isinya. Kenapa? Sombong. Kita tidak mampu untuk tidak bergantung kepada Allah. Kita ini lemah. Kita ini tidak miliki apa-apa. Maka kalau kemudian gara-gara dosa, Allah subhanahu wa ta'ala putus hubungannya dengan kita, mau jadi apa? Ini yang diingatkan oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim dalam pasal ini. Hei hamba, pakemkan remmu agar tidak bermaksiat. Ingat bahwa dampak negatif maksiat akan memutuskan hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mencampakkanmu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan lagi memberi kepadamu. Allah tidak akan mengasihi, tidak akan menyayangimu. Ini warning berat. Sehingga sebelum terjatuh di dalam dosa, kita rem. Andai rem itu ternyata tidak lebih kuat daripada magnet godaan misalnya. Hawa nafsunya begitu menghantui dia. Ya. Lingkungan begitu kuat mempengaruhi dia. Pengaruh dosa-dosa yang bertumpuk sebelumnya membuat dia tergelincir lagi dalam dosa. Allah tidak pernah tutup pintu taubat. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi seorang pendosa yang dosanya bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Law balaghat dhunubuka ananas sama." Wahai hamba, seandainya tumpukan dosamu itu menjulang sampai menyentuh dinding langit, kemudian engkau datang kepadaku beristighfar memohon ampun kepadaku, tidak berbuat kesyirikan, la ataituha biqurabiha maghfirah, aku akan datang menjumpaimu dengan yang serupa berupa ampunan. Allahu Akbar. Ini luar biasanya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi preventif ada supaya kita tidak berdosa. Andai rem kaki, rem tangan, rem-rem yang lain ini sudah kita persiapkan, jebol juga pertahanan kita, maka ada juga jalan agar kita tetap bisa kembali meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan taubat dan istighfar. Betapa luasnya kasih sayang Allah azza wa jalla untuk kita semua sebagai hambanya. Nah, Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah menitik beratkan pada pasal ini tentang hal tersebut. Kata beliau, min a'zami uqubatiha, di antara dampak negatif dosa-dosa dan kemaksiatan adalah annaha tujibul qati'ata bainal 'abdi wa bain rabbih tabaraka wa ta'ala, bahwa dosa dan kemaksiatan itu memastikan terputusnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Ya Allah, di mana kalau kita diputus hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu lagi kita harus apa. Kita saja yang tidak pernah barangkali sepanjang usia kita sampai sekarang ini berdoa, ya Allah misalnya apa, lancarkan aliran darahku. Tidak pernah kita doa seperti itu. Ya Allah sehatkan fungsi jantungku. Tidak pernah kita doa. Ya Allah lancarkan apa, buang airku misalnya. Kita tidak pernah doa seperti itu. Allah kasih. Allah kasih, kita gak enak perut sedikit, kok seperti ada angin yang tertahan di dalam perut. Subhanallah. Bahkan sebelum kita meminta kepada Allah, baru pencet-pencet sedikit, buang angin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Nah kalau yang maha pemurah itu didurhakai dengan kemaksiatan, jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah putus hubungannya dengan kita. Kalau Allah putus hubungannya dengan hamba. Dan saya ingin ingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Dosa itu bukan hanya zina. Dosa itu bukan hanya riba. Dosa itu bukan hanya mencuri. Dosa itu bukan hanya berjudi. Dosa itu banyak. Ada dosa-dosa besar. Dan tidak terbatas dosa-dosa kecil. Maka semua bentuk dosa yang merupakan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cepat atau lambat bisa mendatangkan sebab yang luar biasa menakutkan ini. Memutuskan hubungan antara diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Ini serius. Kemudian beliau menjelaskan, wa idza

mungkin. Tapi hadirkan ini dan kuatkan, terpatri di dalam sanubari kita bahwa kita harus rem diri ini agar tidak terjatuh di dalam dosa. Dosa banyak. Dosa banyak. فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير. Kata beliau, lalu adakah keuntungan? Adakah keberuntungan? Adakah kehidupan yang nyaman? Adakah kedamaian bagi seseorang yang diputuskan sebab-sebab kebaikan sampai kepada diri? Enggak ada. Maka dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, dari kejap mata ke kejap mata berikutnya, buruk semua yang ada pada hamba tersebut. Karena Allah sudah putuskan hubungannya dengan hamba itu. وَقُطِعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيِّهِ وَمَوْلَاهُ الَّذِي لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Sudah terputus antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang padahal setiap hamba tidak mungkin sekejap mata pun tidak butuh kepada Allah azza wa jalla. 17 kali dalam sehari semalam, tidak kurang dari itu. Ketika kita salat membaca surat Al-Fatihah, kita mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, tauhid. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tauhid. Minta pertolongan kepada Allah. Punya urusan apa sama suaminya enggak akur? Sama kakak beradiknya enggak akur. Sama kerabat lainnya enggak akur, sama anak-anaknya mungkin lagi slack. Sama temannya, sama sahabatnya, sama panitia kajian, sama jamaah kajian. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta pertolongan kepada Allah. Atau kita punya kesulitan apa, mungkin diuji oleh Allah dengan kesehatannya, dengan komunikasinya, dengan macam-macamnya. Iyyaka nasta'in. Minta kepada Allah aun, pertolongan. Nah, bayangkan kalau seorang hamba tali komunikasi bersama Allah untuk minta pertolongannya itu diputus. Sebagaimana? Ya udah, keburukan demi keburukan demi keburukan demi keburukan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengungkap ini untuk menampakkan ngerinya seseorang yang tetap durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara dia sudah diingatkan dengan ini. Wala iwadalahu anhu wattasalat bihi asbabu syar, dan seterusnya. Maka kata beliau, fatawallahu aduwuhu. Kalau sudah terputus hubungan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, enggak berhenti sampai di situ. Apa yang akan terjadi? Putusnya hubungan tersebut akan disambut oleh musuh Allah dan musuh hamba itu, syaitan. Jadi kalau sudah Allah putus hubungan antara dirinya dengan seorang hamba, bayangkan seperti layang-layang misalnya. Terputus layang-layang tersebut, kemudian ketika dia terhempas oleh angin, diambil ujungnya oleh syaitan. Akhirnya dikuasai oleh syaitan. Terbisikkan untuk semua kemaksiatan. Makanya tadi kami sampaikan, ketika seseorang yang tadi pagi terjalin komunikasi, saya di antara yang kami ingatkan kepada beliau, mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan sampai dia berpikir yang aneh-aneh. Karena syaitan biasanya masuk kepada seorang hamba yang sudah mulai putus asa, yang sudah mulai hilang arah, patah arangnya, maka syaitan masuk. Tidak ada yang berputus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang kufur. Maka kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, berhati-hatilah tatkala seorang hamba diputuskan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, akan ada yang menyambut, mengambil tali putus itu, kemudian dikuasainya untuk menjadi temannya wal'iyadzubillah di neraka sa'ir.
Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim

rahimahullah, menukilkan perkataan sebagian ulama ussalaf tanpa menyebutkan siapa. Qala ba'du salafi, kata beliau. Sebahagian ulama as-salaf terdahulu berkata, ra'aitul 'abda mulqa baina Allah subhanahu wa baina asy-syaitan. Fa in a'rada Allah 'anhu tawallahu asy-syaitan. Wa in tawallahu Allah lam yaqdir 'alaihi asy-syaitan. Kata beliau alim itu, aku melihat hamba itu berada antara dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau dibisik oleh syaitan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah berpaling dari hamba tersebut, maka syaitan yang akan mengambil kendali. Jadi kalau Allah sudah memutuskan hubungannya, hubungan kita dengan Allah, yang enggak mau sih Ustaz, saya enggak mau putuskan hubungan saya dengan Allah. Ada salah satu di antara yang menyebabkan bisa terputusnya hubungan kita dengan Allah, itulah yang namanya dosa. Dosa bertumpuk dosa, bertumpuk dosa, bertumpuk. Gimana hal itu bisa terpahami oleh para ulama? Ternyata dibawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Dalam surat Al-Kahfi yang biasanya kita baca pada hari Jumat atau juga pada hari-hari yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna, dan ingatlah engkau, wahai Muhammad. Semua ayat yang diawali dengan wa idh artinya adalah udhkur hinama. Wa idh, karena idh di sini dharfiyah, yang menunjukkan waktu. Dan ingatlah engkau tatkala, kulna lil malaikah, kami, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam, sujudu ihtiram, sujud penghormatan, ya, bukan sujud pengagungan. Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Sujud menghormati penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya yang mulia. Dari unsur yang berbeda. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, kalau jin diciptakan dari api, maka manusia diciptakan dari tanah. Maka Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Di antara penjelasan para ulama dalam tafsir ayat ini, mengungkapkan hikmah mengapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Kata para ulama, di antara sebabnya adalah karena Allah telah anugerahkan kepada Adam apa yang tidak atau belum Allah anugerahkan kepada malaikat ataupun jin. Apa itu? Anugerah berupa ilmu. Allah berfirman di awal surat Al-Baqarah, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah anugerahkan kepada Nabi Adam apa yang tidak Allah anugerahkan kepada makhluk-makhluk sebelumnya, yaitu malaikat dan juga jin. Apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Adam alaihi salam? Ilmu. Ilmu tentang apa? Al-asma'a kullaha. Semua nama. Kemudian ditantangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para malaikat, coba kabarkan kepadaku. Nama ini, nama anu, nama ini, nama anu. Agar para malaikat langsung mengakui, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan ilmunya kepada kami. Nah, ketika para malaikat mengakui bahwa mereka
tidak memiliki apa yang Allah berikan kepada Adam alaihi salam, saat itulah Allah perintahkan usjudu li Adam. Sujudlah, penghormatan kepada Adam, Adam punya yang kalian tidak punya. Kita lanjutkan. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, iblis adalah dari bangsa jin. Ayat ini membantah semua orang yang meyakini bahwa iblis adalah malaikat. Loh Ustaz, kalau iblis itu jin, kok tempatnya di surga? Allah yang berfirman, kana minal jinni, semua malaikat sujud kecuali iblis, iblis adalah bagian dari jin. Allah yang berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kana minal jinni, iblis itu jin. Makanya dijelaskan oleh para ulama, bahwa saking iblis itu, yang berasal dari bangsa jin itu, pada dasarnya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Jin itu tidak semuanya durhaka kepada Allah. Ada jin yang beriman. Ada jin yang patuh. Ada jin yang baik. Makanya di awal surat Al-Jin. Apa awal awal ayat pertama surat Al-Jin? Hah? Ada yang ingatkan? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Inna sami'na qur'anan ajaba. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa sebagian dari jin mendengarkan Al-Quran, kemudian jin berkata, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi Yahdi ilar rushdi fa'amanna bih. Al-Quran itu menunjukkan kepada jalan yang lurus, maka kami pun beriman. Jadi jin itu ada yang beriman. Di antaranya dulu namanya iblis. Jadi iblis itu salah satu di antara bangsa jin. Pada awalnya ia patuh, sehingga dipersilahkan untuk tinggal di dalam surga bersama para malaikat. Namun terjadilah yang terjadi. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban. Nah. Mutirna bifadlillahi warahmati. Tentu kita diberikan anugerah berupa hujan dengan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikan darinya. Baik, kita kembali. Ketika Allah perintahkan seluruh penghuni surga didominasi oleh para malaikat, dan salah satu di antara yang tinggal di surga adalah iblis, sajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, dia itu berasal dari bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka ia pun fasik. Fasik itu asal maknanya fasaqa bimakna kharaja. Fasaqa itu artinya kharaja, keluar. Fafasaqa an amri rabbih, dia keluar dari perintah Allah. Inilah kedurhakaan pertama yang dilakukan oleh iblis, menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam. Kemudian Allah berfirman, di sini mawdi'u syahid. Dihadirkan ayat untuk bagian ini nih, yang berkaitan dengan pembahasan kita. Afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali selainku, kata Allah. Wahum lakum adu, padahal iblis dan anak keturunannya itu bagi kalian adalah musuh. Bi'sa lidh-dhalimina badala.
maka buruk sekali gantinya bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya ganti apa? Mestinya taat kepada Allah sehingga Allah akan terus menjadi wali penolongnya yang memberikan kasih sayang kepadanya. Ini Allah didurhakai, kemudian justru berbalik hamba tersebut dengan kedurhakaan dan kemaksiatannya kepada Allah, dia berbalik justru menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali-wali baginya. Buruk sekali gantinya. Tadinya dikasihi oleh Allah, disayang oleh Allah, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, justru si hamba dengan kedurhakaan dan kemaksiatan, dia mengganti. Jadi ayat ini memiliki pesan terutama di bagian akhirnya. Ingatlah, ada kejadian nyata, bukan dongeng fiktif. Ada kejadian nyata. Ketika iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga lantaran dia durhaka terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dia diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari kasih sayangnya. Maka jangan kalian menjadikan iblis dan juga anak keturunannya aulia sebagai wali-wali kalian. Karena iblis dan anak keturunannya itu mereka semua wahum lakum adu, adalah musuh bagi kalian. Kok musuh justru diposisikan tempat kita bergantung kepadanya? Ini ganti yang sangat buruk. Seperti dahulu Yahudi Bani Israel mengganti anugerah-anugerah baik yang telah Allah berikan untuk mereka, memintanya dengan hal-hal yang nista, yang remeh. Dulu Yahudi Bani Israel diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-man was-salwa, makanan yang turun langsung dari surga. Hanya etnis Yahudi Bani Israel, ketika mereka berada di dunia, diberikan oleh Allah makanan yang turun langsung dari surga. Kayak apa Ustaz? Allahu a'lam kayak apanya, kita enggak tahu. Tapi kita yakin, percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada mereka al-mannu salwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Silakan makan yang baik-baik. Enggak lama setelah mereka dikasih al-mannu salwa, dasar Yahudi Bani Israel, bejat mental mereka, buruk dan busuk karakter mereka, minta kepada nabinya, udahlah nabi doa aja, doa minta sama Allah, kita dikasih mimbakliha, dikasih lobak aja, waqithaiha, timun-timunan saja, wafumiha, kacang-kacangan saja, wa'adasiha, adas, wabasaliha, bawang-bawang. Subhanallah, kau dikasih makanan al-mann was-salwa. Di antara tafsir as-salwa itu adalah daging burung yang sudah siap makan, bukan daging burung mentah. Siap makan, tinggal makan dari surga. Enggak, mintanya bawang, lobak, kacang, mentimun. La haula wala quwwata illa billah. Maka Allah berfirman, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian mintanya ganti yang kayak gini setelah Allah berikan kalian yang baik. Maka di penghujung ayat 50 surat Al-Kahfi Allah negaskan, bi'salidh-dhalimina badala. Orang-orang zalim itu mengambil ganti betapa buruknya ganti tersebut. Apa ganti yang dimaksud? Yang sebelumnya seorang hamba itu dengan ketaatannya kepada Allah, dia akan terus dibela oleh Allah, ditolong oleh Allah, dijaga, dikasihi, dilimpahkan kebaikan terus. Dia nekat bermaksiat dan dia berikan ketaatannya kepada musuh Allah dan musuh buat dia juga. Maka Allah putus hubungan dengan hamba ini. Hamba itu justru menyambungnya untuk yang Allah jadikan sebetulnya sebagai musuh. Gantinya jelek sekali. Gantinya jelek sekali. Maka kata
الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم. Ingatlah, aku telah muliakan ayahanda kalian dulu, maksudnya Nabi Adam alaihi salam. Warafa'tu qadrah, aku angkat kedudukan beliau. Wafaddaltuhu ala ghairi, aku istimewakan beliau di atas yang lain. Fama fa'amartu malaikati kullahum an yasjudulah. Allah ingatkan, aku dulu perintahkan para malaikatku semuanya untuk sujud kepada Adam. Takriman lahu wa tashrifa, sebagai penghormatan kepada beliau. Fa'ata'uni, mereka para malaikat semua taat kepadaku. Wa aba'aduwi, musuhku yang menolak perintah tersebut, syaitan, iblis, itu musuhku dan musuh seorang hamba, siapapun dia. Maka ingatlah wahai hamba, iblis itu musuhnya Allah, sebagaimana juga iblis adalah musuh kita semua. Terlalu banyak ayatnya mengingatkan kepada kita bahwa syaitan, semua jin yang memiliki sifat durjana, durhaka, itu disebut syaitan. Ya iblis dan yang semisal dengannya, iblis dan bala tentaranya. Jadi jin itu ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat. Yang tidak taat ini namanya syaitan. Di antara semua yang memiliki sifat syatana, durhaka, di antara kalangan jin, ada satu yang belum mati, baru mati nanti di hari kiamat, namanya iblis. Syaitan yang lain mati, jin yang lain mati. Iblis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang usia, qala innaka minal mudzarin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini syaitan, jin durjana, iblis dan bala tentaranya itu dan anak keturunannya itu, mereka itu musuh bagi kalian wahai hamba. Maka jangan berikan ketaatan kalian dengan maksiat justru kepada iblis dan pengikutnya atau anak buahnya. Fa'ata'uni wa aba'aduwi wa aduwuhu. Semua malaikat taat kepadaku, kata Allah, ya, yang menolak hanyalah musuhku dan musuh hamba itu. Fa'asa amri. Musuhku itu bermaksiat kepada perintahku. Wa kharaja an ta'ati, keluar dari garis ketaatan kepadaku. فَكَيْفَ يَحْسُنُ بِكُمْ بَعْدَهَا أَنْ تَتَّخِذَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي. Bagaimana mungkin menjadi baik musuh yang Allah durhaka, yang Allah makmurka kepada mereka, justru dijadikan oleh hamba sebagai tempatnya untuk ditaati. فَتُطِعُونَهُ فِي مَعْصِيَتِي. Wahai hamba, jangan jadikan iblis ditaati dengan kalian bermaksiat kepadaku. Makanya kata para ulama, maksiat seorang hamba, dosa apapun itu, baik dosa kecil apalagi dosa besar, setiap maksiat itu adalah ketaatan kepada iblis, kepada syaitan. Di setiap kemaksiatan itu sama dengan ketaatan kepada syaitan. Apakah sebabnya mungkin hawa nafsu? Apakah sebabnya mungkin lingkungan sekitar? Jadi ada faktor internal. Memang dirinya ada, di dalam dirinya ada kotoran. Hawa nafsunya menguasai dia, atau faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu lingkungan. Lingkungan, kalau disebut lingkungan, ya bisa jadi orang-orang di sekitar atau fasilitas-fasilitas. Termasuk di zaman kita sekarang ini, subhanallah, kita ini berat berada di zaman yang luar biasa berat. Era teknologi informatika yang luar biasa mengguncang dunia. Ya, kita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Agak sulit membayangkan bagaimana anak-anak kecil saat ini atau anak-anak keturunan kita yang masih sangat belia hari-hari ini akan berat menghadapi gejolak fitnah di masa kalau mereka berusia seperti usia kita hari ini. Kita sekarang berapa? 45, 50, 55? Bagaimana kalau anak-anak kita menghadapi era tersebut? Kita aja sekarang sudah geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala, subhanallah.
Betapa sekarang juga mungkin kalaulah ada peperangan antara negara, antar negara, salah satu sebabnya dipatik oleh teknologi-teknologi yang Allah alam lah. Kita kalau bicara itu sudah nggak ada habis-habisnya. La haula wala quwata illa billah. Tapi maksud saya adalah kalau kita tidak waspada, tidak pula mengajak anak keturunan kita untuk waspada, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Fawalaitum aduwi wa qad amartukum bi muadati. Bagaimana mungkin kalian berpihak kepada musuhku, kata Allah, padahal aku perintahkan kalian untuk menjadikannya sebagai musuh. Dengan bermaksiat, kita justru pro wal'iyadzubillah syaitan dan bisikannya. Dengan bermaksiat, seorang hamba akan pro kepada syaitan. Padahal Allah jelas menyatakan tentang syaitan adalah musuh bagi kita. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah ia layaknya musuh. Ya musuh, jangan diikuti. Musuh, ya disikapi, kita melawan. Dia musuh. Kemudian Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim memberikan sebuah analogi sederhana. Wa man wala a'da al-malik, kana huwa wa a'da'uhu indahu sawa. Kalau ada seseorang misalnya pro berpihak kepada musuh-musuh seorang raja. Bayangkan ada sebuah kerajaan dipimpin oleh raja. Ada seorang rakyat yang sebetulnya secara wilayah berada di bawah kepemimpinan raja tersebut. Rakyat ini, satu orang rakyat ini pro berpihak kepada musuhnya si raja. Kira-kira apa yang akan disikapi oleh raja? Ya raja akan menganggap bahwa rakyatnya ini, meskipun dia rakyat saya, kalau dia justru berpihak kepada musuh saya, dia meskipun rakyat saya perlakukan sama seperti halnya musuh saya. Kan begitu. Jadi beliau memberikan sebuah analogi. Di bawah kekuasaan seorang raja, kalau ada seorang berkhianat, dia berpihak kepada musuh raja tersebut, bagaimana raja ini akan menyikapi si pengkhianat itu? Sama, kau dan musuhku, kalian sama. Aku sikat semuanya. Gampangnya begitu. Maka Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim mengingatkan, وَمَنْ وَالَ أَعْدَى الْمَلِكِ كَانَ هُوَ وَعَدَاؤُهُ عِنْدَهُ سَوَى. Meskipun rakyatnya sendiri, kalau dia sudah pro dan berpihak kepada musuh-musuhnya, maka si raja akan memperlakukan mereka semua sama. Fa innal mahabbata wat ta'ata la tatimmu illa bi mu'adati a'da'il muta'i wa mu'alati awliya'i. Saya enggak tahu di cetakan ibu-ibu, saya kebetulan hari ini enggak pegang. Kalau di dalam cetakan berbahasa Arab yang diteliti dahulu oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, ada apa namanya bold ya, dicetak tebal. Karena ini perkataan yang indah dan sekaligus menjadi kaidah dalam hidup. Kata beliau, fa innal mahabbata wat ta'ah, cinta dan ketaatan, la tatimmu, tak mungkin sempurna kecuali, illa kecuali, bi mu'adati a'da'il muta' wa mu'alati awliya'i, kecuali dengan memusuhi musuh-musuh yang sedang ditaati dan membela para wali-walinya. Sama seperti contoh tentang raja tadi. Kalau benar kita cinta kepada Allah, kalau benar kita mengaku taat kepada Allah, maka cinta dan taat kita kepada Allah tak mungkin sempurna kecuali dengan memusuhi musuh-musuhnya Allah. Siapa musuh Allah? Siapa musuhnya Allah? Syaitan, iblis dan bala tentaranya, anak buahnya. Syaitan dan bala tentaranya, anak buahnya, itu adalah musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yadui. Allah menyatakan mereka adalah musuhku. Nah, kalau kita sebagai seorang hamba benar mengaku kita cinta kepada Allah, benar kita mengaku taat kepada Allah, bagaimana mungkin bisa sempurna pengakuan cinta dan taat kita kepada Allah kalau ternyata kita pro
berpihak kepada bisikan syaitan sehingga kita membiarkan diri kita bermaksiat. Nggak mungkin. Rem lagi. Kalau ada bisikan maksiat, rem. Meskipun yang ngajak maksiat adalah orang terdekat saya, suami saya, istri saya, anak saya, sahabat dekat saya, ajak kita bermaksiat, ajak saya bermaksiat, rem kuat-kuat, nggak mau saya. Kalau saya bermaksiat berarti saya berpihak kepada syaitan yang sejatinya telah pakem, permanen menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala dan segenap manusia. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 50, wa hum lakum adu. Mereka itu musuh buat kalian kok diikuti. Jeleknya musuh Allah Subhanahu wa taala itu Allah nyatakan fa fasaqa an amri rabbih. Dia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kan enggak mau. Kemudian dinyatakan keluar dari perintah Allah dan menjadi musuhnya Allah. Enggak mau kita dikatakan begitu. Maka jangan berpihak kepada syaitan. Fatabayyana anna adawatahu li rabbih wa adawatahu lana kullun minhuma sababun yad'u ila muadatihi fama hadhihi almuwalah. Maka dengan demikian permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan permusuhannya syaitan kepada kita semua sebagai manusia, bagaimana mungkin menjadikan kita justru berpihak kepadanya dengan mengikuti ajakan-ajakan dan bisikan-bisikan dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berperanglah melawan syaitan. Berjuang dan bertahanlah dengan sekuat tenaga sampai tetes darah terakhir. Kalau ada bisikan syaitan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Beralih kita ke tempat yang lain, ke mungkin kondisi atau gerakan yang lain agar kita tidak dikuasai oleh syaitan. Bagaimana mungkin Allah menjadikan syaitan, iblis dan bala tentaranya itu sebagai musuh, tapi kita justru berpihak kepada yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di dalam pasal ini dijelaskan, kaifa anni adaitu iblisa idh lam yasjud li abikum adam ma'a malaikati fakanat muadatuhu li ajlikum thumma kana aqibatu hadhihi al muadat an aqadtum bainahu wa bainakum ada aqdal musalah. Bagaimana mungkin dahulu iblis itu aku musuhi, kata Allah. Aku murkai iblis. Aku jadikan iblis adalah musuhku. Gara-gara awalnya dulu dia tidak mau sujud kepada ayah kalian Adam bersama para malaikat yang lain ikut sujud, si iblis enggak mau. Aku jadikan dia musuhku. Aku jadikan dia musuh kalian. Maka permusuhan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis adalah untuk kita. Untuk kita yang terlahir dari anak keturunan Adam alaihi salam. Tapi justru dengan ketaatan kita kepada iblis, justru kita memberikan keberpihakan kepadanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka sekali lagi, ini adalah pembahasan yang membuat atau mengajak kita untuk betul-betul detail dalam menyikapi bisikan-bisikan dosa. Saya sudah dua kali sampaikan, izinkan saya ulangi yang ketiga kalinya di majelis ini. Ini bukan berarti kemudian kita merasa bahwa kita sudah jadi maksum, tidak mungkin. Terbebas dari segala dosa itu tak mungkin. Pasti aja ada ketergelinciran kita. Bahkan ada dosa-dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari itu dosa. Tanpa kita sadari itu dosa. Entah karena kita tidak tahu atau tidak perhatian ya. Padahal dosa tetap kita lakukan. Ada saja dosa-dosa kita lakukan. Tapi setidaknya manakala kita sadar bahwa kita ini menghadapi permusuhan dengan syaitan, maka akan menjadi rem yang lebih pakem buat kita agar tidak cepat tergelincir di dalam dosa. Berusaha, berusaha, berusaha.
Baik, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketebalan takwa dari waktu ke waktu, apalagi takwa sebaik-baik perbekalan kita nanti di akhirat. Ya, kita di zaman yang aduh luar biasa. Zaman kita ini luar biasa, fitnah banyak. Jangankan fitnah antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, fitnah di tengah tubuh kaum muslimin banyak. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang masih hidup di antara kalian setelah aku meninggal dunia, maka pasti dia melihat perbedaan, perselisihan, pertikaian yang banyak. Terus bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya sudah Nabi sampaikan, "Fa'alaikum bisunnati." Teguhlah terhadap tuntunan sunnahku. Jadi yang dipegang teguh itu sunnahnya. Kalau kita pegang teguhnya orang, manusia yang sama-sama dengan kita, namanya manusia. Tidak mungkin tidak tergelincir dalam fitnah itu, enggak mungkin. Ustaz sekalipun, Syekh alim sekalipun, selama dia masih manusia, sangat mungkin dia berdosa. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah." Siapa yang perlu cari teladan, teladanilah yang sudah meninggal dunia. Siapa maksudnya? Sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik umat ini. Jadikan mereka teladan. Kenapa? Ibnu Mas'ud lagi-lagi menegaskan, fa innal hayya, sesungguhnya orang yang masih hidup, la tu'manu alaihi alfitnah, enggak ada jaminan aman dari ketergelinciran fitnah siapapun dia. Makanya Nabi sampaikan, fa'alaikum bisunnati, yang dipegang teguh itu sunnah, kebenaran yang datang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan pegang juga teguh-teguh tuntunan sunnah, jalan beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tinggalkan oleh kalian hal-hal yang baru dalam agama. Kata Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap hal yang baru dalam agama namanya bid'ah. Jadi yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilah bid'ah bukan mau-mau kita muncul di zaman seperti sekarang belakangan, enggak. Sejak lebih dari 1447 tahun yang lalu Nabi menyatakan, setiap hal yang baru bukan dari tuntunanku, baru dalam agama, bukan bagian dari tuntunanku. Apakah itu ucapan, apakah itu keyakinan, ataukah itu sebuah ritual perbuatan, bukan dariku, bukan tuntunanku, bukan pula dari sahabatku, maka itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu menyimpang. Kalau saya tidak mau bilang, menyesatkan. Sebagian orang itu fobia banget dengan kata-kata sesat. Padahal kalau mau buka kamus, coba lihat dolalun atau dolalatun. Orangnya itu pelakunya, kalau satu bolun, kalau banyak bolun atau bolin. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat di terjemah surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa artinya? Tapi kadang-kadang sebagian orang tuh kayaknya pedes telinganya kok dengar sesat. Ya sudahlah, enggak sesat, menyimpang. Apa bedanya? Sama saja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap yang baru dalam agama namanya bid'ah. Semua yang bid'ah itu menyimpang. Kita mau lurus apa menyimpang? Ya maunya lurus, sudah lurus aja. Jadi poinnya adalah ikuti kebenaran tuntunan yang disunnahkan oleh Nabi. Jadi saya ikuti ustaz atau tidak? Ustaz itu diikuti kalau yang dilakukan, kalau yang disampaikan, kalau yang diajarkan terbukti benar, ada ayatnya, ada hadisnya, seperti itu pemahaman para sahabat. Ambil. Jadi ikuti perkataan ustaz bukan karena sosok ustaz. Saya sependapat dengan ustadz, bukan karena ustadznya, tapi karena kebenaran yang sedang beliau jelaskan.
begini hukumnya, boleh ini dalilnya. Begini hukumnya, tak boleh ini hadisnya, ini ayatnya. Baik, saya ikut pendapat ustadz. Bukan ustadznya, bukan sosok si ustadz. Siapapun ustadz itu. Siapapun ustadz itu. Karena kalau kita ikutnya ustadz yang masih hidup, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita ikutnya sosok, figur, kita akan kecewa. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al fitnah. Yang masih hidup tidak mungkin aman, selamat dari setiap fitnah. Apakah fitnah itu syubhat ataukah fitnah itu syahwat? Jadi kuncinya adalah yuk terus jalankan ujian kehidupan dunia ini. Berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangi semua bisikan syaitan yang mengajak kita pada ketergelinciran, dosa dan maksiat. Demikian yang disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat terutama bagi diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, mungkin satu atau dua pertanyaan ada, kami persilahkan. Kalau tidak ada, langsung kami tutup. Kita diperintahkan untuk selalu beristighfar dan bertaubat. Bagaimana taubat dari dosa-dosa kita yang terdahulu yang mungkin masuk ke dalam dosa besar yang harus bertaubat sedangkan mungkin kita sudah luput dari ingatan terhadap dosa-dosa tersebut. Khawatir belum ditaubati. Kalau kita masih ingat dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil apalagi dosa besar, maka tentu kita hadirkan di dalam sanubari kita, dalam pikiran kita ketika meminta, ya Allah, tadi aku melakukan dosa A, dosa B, dosa C, kalau kita masih ingat. Kalau kita tidak ingat, maka masukkan ke dalam taubat dan istighfar bersifat umum. Dan ini diajarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa lafal dosa. Seperti misalnya, doa Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada kita, Allahummaghfir dzambi kullah. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya. Diqqahu wa jillah. Yang halus, yang kecil, yang lembut, atau yang terang. Awwalahu wa akhirah. Yang dulu, yang barangkali aku sudah lupa, ataupun yang belakangan. Dalam redaksi yang lain disebutkan, وَمَا أَنْتَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ. Ya Allah, ampuni dosaku yang dulu. وَمَا أَخَّرْتُ. Apa yang baru-baru. وَمَا أَعْلَنْتُ. Apa yang aku lakukan di keramaian. وَمَا أَسْرَرْتُ. Apa yang aku lakukan di kesendirian. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. Ya Allah, ampuni dosaku yang engkau lebih berilmu tentang dosa tersebut daripada diriku sendiri. Inilah kita manusia. Tadi saya bilang, kadang-kadang kita itu berdosa, enggak nyadar kita sedang berdosa. Entah karena ketidaktahuan kita, atau mungkin kita terbuai, terkuasai oleh hawa nafsu, mungkin. Bahkan sebagian orang saking terlenanya di dalam dosa, dia sampai mencari pembelaan diri, mencari dalih. Oh, tadi saya ghibah ya. Kayaknya enggak ghibah karena begini, begini, begini. Dicarikan dalih untuk membela dirinya, boleh-boleh saja saya berghibah. Ini bisikan syaitan semuanya. Lagi istighfar lagi. Makanya wallahi tidak ada yang rugi dengan banyak istighfarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ajak diri saya. Saya ingatkan kepada hadirin di sini, perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil merenungi. Bukan istighfar itu hanya bunyi astaghfirullah di mulut atau di lisan saja. Tapi betul-betul menghayati astaghfirullah. Aku mohon ampunmu ya Allah. Atubu ilaih ya Rabb. Aku mohon taubatmu ya Allah. Maka bagi seseorang yang barangkali mungkin lupa dosa-dosanya dulu apa aja ya Ustaz ya. Ya sudah. Bertaubat kepada Allah, ya Allah, aku mohon ampun kepada engkau atas dosa-dosa yang bahkan engkau lebih mengerti daripada diriku sendiri. Aku enggak tahu, ya Allah, aku dulu bodoh, ya Allah. Aku dulu terkuasai oleh hawa nafsuku sendiri, ya Allah. Aku belum belajar ilmu agama seintensif sekarang, ya Allah, aku belum tahu, ya Allah. Atau aku memang dibesarkan begini oleh kedua orang tuaku, ya Allah, misalnya. Nah, kita mohon ampun juga untuk kedua orang tua kita.
Itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, terutama yang sudah meninggal dunia. Mohonkan ampun untuk mereka, barangkali mereka ada kekeliruan dalam mentarbiah kita. Selama mereka meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka mereka berhak untuk mendapatkan bakti dari anak mereka berupa istighfar. Saya rasa yang duduk di sini semuanya orang tua. Artinya sudah punya anak, bahkan mungkin sudah punya cucu. Maka jangan hanya berpikir bahwa kita ini orang tua buat anak-anak kita, berpikir juga bahwa kita tetap anak buat orang tua kita. Iya atau tidak? Kita orang tua buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tapi kita juga anak buat orang tua kita. Kalau mereka ternyata sudah berada di alam barzakh, wallahi mereka sedang menanti kebaikan kita, kesolehan kita, agar kita beristighfar untuk mereka. Waladin salihin yad'u lahu. Apalagi kata Nabi SAW, ada seorang penghuni surga yang dia terus dari waktu ke waktu ditingkatkan kedudukan surganya. Kita tahu bahwa surga itu darajat, berderajat, bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tinggi, yang paling tengah adalah Al-Firdaus. Ada seorang penghuni surga dari waktu ke waktu dia diangkat derajat surganya oleh Allah. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dengan kebingungan dia bertanya, Ya Rabbi, anna li hadza. Ya Allah, kenapa nih saya dapat begini nih? Kok terhormat sekali saya terus naik, naik. Maka dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadza bistighfari waladika laka. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Jadi kita beristighfar mohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Karena boleh jadi di antara beberapa dosa yang kita lakukan dulu, atau mungkin yang masih kita sadari, ternyata itu dampak dari penanaman yang keliru kedua orang tua kita kepada kita mungkin. Maka bakti kita, sayang kita untuk kedua orang tua adalah mohon istighfar untuk diri dan untuk mereka. Wallahu ta'ala. Hati sering sekali berbisik terkait hal yang buruk dan ketakutan, kehilangan, penyakit, menakutkan. Kadang sering mengandalkan bisikan-bisikan itu dengan bertawud. Apakah ini terjadi karena dosa saya yang mengerak? Mungkin. Mungkin. Karena dampak dosa sebagaimana sudah kita kaji pada beberapa pertemuan yang lalu, dampak dosa itu nggak mesti sekarang. Sekarang berdosa, hari ini atau besok dampaknya. Belum tentu. Ada yang baru terjadi puluhan tahun yang akan datang. Mungkin. Dan dahulu Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in berkata, sungguh aku tahu, musibah yang aku alami saat ini adalah karena dulu aku sempat nyinyir kepada seseorang yang berhutang. Kok berhutang sih? Cuman begitu doang. Tapi yang menarik dijelaskan oleh para ulama, inilah kelembutan hati para ulama ussalaf. Mereka itu saking jarangnya berdosa, ingat dosa satu-satu. Kita sebaliknya, saking seringnya, gak tahu dosa kita itu berapa, banyaknya. Wala haula wala quwwata illa billah. Sampai-sampai ada keberanian di antara orang berkata, Ya Allah, dosa apa hamba ya Allah sehingga kau ujikan hamba dengan musibah seberat ini? Hei, dosamu banyak. Kok sampai seakan-akan lupa gitu? Ya Allah, dosa apa saya ya Allah? Kok anakku diuji sakit begini? Kok diriku diuji? Subhanallah. Dosa kita itu banyak. Masalahnya kita ingatnya justru kebaikan. Padahal kebaikan kita enggak ingat, Allah simpan. Terjaga, digaransi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya dosa kita tidak ingat, sehingga kita tidak istighfar, dampaknya bisa sekarang, 10 tahun depan, 20 tahun yang akan datang, kepada diri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita. Wala haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Bagaimana kiat agar remaja mencintai majelis ilmu dan istiqomah di atas ketaatan?
Setidaknya izinkan saya ingatkan, karena anak saya juga remaja. Yang pertama, doa. Jangan jadikan doa yang paling terakhir. Jadikan yang pertama. Ya Allah, berikan hidayah untukku, berikan hidayah untuk anak-anakku. Berapa kali? Sekali? Dua kali? Setiap waktu berdoa. Berdoa. Ini kita berada di zaman seperti sekarang ya. Kekacauan, fitnah, dosa, macam-macam di zaman sekarang seperti ini kita tahu. Dulu, di zaman para ulama ussalaf dulu, di abad kedua, di abad ketiga, ya Allah, boro-boro ada HP. Kemaksiatan itu sedikit. Tapi seorang ulama ussalaf sedang panjang salat duhanya, didatangi oleh putranya, wahai ayahku, aku sering melihat engkau panjang salat, panjang sujud. Kenapa? Seakan-akan bertanya motivasinya ayah itu kenapa? Kata ayahnya, panjang sujudku adalah meminta kesolihanmu. Nah, sujudnya panjang beliau itu untuk mengharapkan kesolihan anak. Doa. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian jangan berhenti menasihati, sampaikan. Tapi bukan semata-mata pressure, menekan-menekan. Jangan. Bisa pilih diksi kata-kata. Kalau perlu tuh dibikin skenario dulu, skrip nih bikin. Saya tuh kalau nasihatin anak saya tuh ngomongnya kayak gini nih. Karena seringkali kita kalau tidak merencanakan, yang keluar itu selalu intimidasi. Mama tuh kurang ngasih contoh baik apa sama kamu, nak? Lah, subhanallah. Itu yang kayak gitu malah bikin ilfil remaja, Bu. Mama tuh ngapain sih? Jadi mama maksudnya mau dilihat sama aku. Enggak gitu, nature itu, natural itu enggak begitu. Kalau mau menasihati terarah, enggak apa-apa bikin diksi kata-kata. Kalau perlu dibaca. Nah, mama mau menyampaikan sesuatu, nak. Semoga ada kata-kata mama ini yang bisa bermanfaat buatmu sekarang atau ke depan. Jadi penuh cinta, penuh kasih sayang, ajak bicara. Pelan. Sudah sih Ustaz, berapa kali? Ya lumayan Ustaz, 5 kali, 10 kali, enggak terus. Terus, terus. Dan ingat bahwa kita tidak terbebani dengan hasil. Ini yang seringkali membuat sebagian orang tua stres. Ustaz, sudah bertahun-tahun aku nasihati anakku Ustaz, belum juga berubah. Terus. Lanjutkan, Allah lihat proses konsistensi kita menasihati. Adapun hidayah ada di tangan siapa ibu-ibu? Bapak-bapak? Tangan Allah. Jangankan kita, para nabi berdakwah, orang-orang terdekat di keluarga inti mereka. Tidak Allah berikan hidayah. Ada yang anaknya enggak dapat hidayah, meninggal dunia dalam keadaan kafir. Bapaknya, pamannya, ibunya, istrinya, suaminya, semua ada di dalam Al-Qur'an. Karena hidayah ada di tangan Allah Jalla wa'ala, maka tugas kita adalah tadi, berdoa, kemudian nasihati. Ajak. Ajak. Ajak. Ustaz, ngajak pelan nih kayaknya gak bisa Ustaz, harus keras. Jadi lihat maslahat mafsadahnya, dampak positifnya, dampak negatifnya bagaimana. Kalau dampak negatifnya lebih besar, jangan. Ya udah, kamu belum mau ikut nak hari ini. Enggak mah, mama aja deh. Ya udah nanti izin mama bikin rangkuman setengah halaman ya nak, pointer aja buat kamu. Jadi tetap ada usaha untuk berbagi meskipun kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Dan biasakan kita itu kreatif dengan cara, terutama dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Saya ingin sebutkan satu contoh, contoh cepat saja. Idza sama'u fatarat, ayat pertama dalam surat Al-Infitar. Tidak jauh dari posisi letak Al-Infitar adalah surat Al-Insyiqaq. Idza sama'u syaqqat. Bapak Ibu, kalau sudah belajar bahasa Arab, bisa lihat literasi tafsirnya. Kalau lihat tafsir ayat pertama surat Al-Insyiqaq, idza sama'u syaqqat, artinya adalah infatarat. Tapi idza sama'u fatarat, insyaqqat.
Jadi seakan-akan ayat pertama surat Al-Infitar tafsirnya adalah ayat pertama surat Al-Insyiqaq dan sebaliknya. Di antara para ulama ada yang menjelaskan. Berarti untuk menjelaskan satu makna yang lebih kurang mirip namanya dikemukakan dengan dua kata. Mungkin ada orang yang dapat hidayah dengan kata infitar. Mungkin ada orang dapat hidayah dengan diksi insyaqat. Coba. Barangkali dengan diksi ini belum. Oke, saya cari diksi yang lain. Ini. Memang dipikir ini kan ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah. Nasihat itu ibadah. Maka memang dipersiapkan. Dipersiapkan. Saya mau ngomong apa sama anak saya? Anak saya usia remaja, anak saya baru ABG, anak saya mau menikah, anak saya baru menikah. Dipikir kita kita memang persiapkan. Dan terus. Jangan terbebani dengan hasil. Yang ketiga, jangan berhenti memberikan keteladanan terbaik. Ya, kadang-kadang orang tua itu bertanya lucu-lucu geli. Ustadz, saya tuh pengen anak saya nggak main HP. Saya kasih alternatif, Ustadz. Saya belikan buku-buku jadi mini library. Wah, perpustakaan mini. Tapi kok dia nggak mau baca, Ustaz? Bapak ibunya nggak baca. Susah, dari mana dia bisa tergerak hati untuk iman? Iman, susah. Jadi keteladanan itu sebaik-baik guru sebetulnya. Tapi itu tidak sulap simsalabim. Ada waktu berproses. Allah Ta'ala. Yang terakhir, bolehkah uang infak dari para jamaah majelis taklim digunakan untuk memberi hadiah kepada ustadz pemateri di majelis taklim tersebut? Misalnya hadiah kurma ketika Ramadan. Bila infak yang digalang oleh majelis taklim atau oleh Dewan Kemakmuran Masjid, DKM, atau semisalnya, diketahui oleh para donatur apa yang akan menjadi alokasi dari infak tersebut, termasuk yang hendak ditanyakan ini, enggak masalah. Yang menjadi keraguan kita itu adalah kalau jangan-jangan jamaah enggak tahu ini diperuntukkan untuk yang mereka niatkan. Bilangnya Ramadan, tapi nanti dikeluarkannya Syawal. Ya nggak tepat. Kalau infak Ramadan sebisa mungkin ya berkaitan dengan kegiatan Ramadan. Amanah. Saya tidak mengerti ilmu akuntansi keuangan ya. Tapi saya sedikit-sedikit mendengar penjelasan. Ada istilah rekonsiliasi. Di mana seseorang itu betul-betul tahu ini buat A. Ini buat B, ini masuk ke pos C. Inilah kalau misalnya di dunia akuntansi keuangan ini namanya profesionalitas sebuah tata kelola keuangan. Islam pun begitu. Kalau namanya pinjam meminjam, kenapa tidak boleh ada manfaat dari pinjam meminjam? Karena hukum asalnya pinjam meminjam itu kerelaan hati, bukan pamrih. Maka kalau pinjam meminjam ada manfaat darinya, inilah yang Nabi sebutkan riba. Kalau mau ada keuntungan dari sebuah transaksi, jangan masukkan kategori pinjam meminjam. Tapi misalnya jual beli. Si penjual dapat untung, si pembeli juga dapat untung. Masuk ke sini. Tapi kalau ini digabungkan, nggak jadi bagusnya, nggak jadi benarnya. Jadi sama seperti tadi, transaksi kita sebagai majelis taklim, DKM, atau apapun itu, kita ini perantara. Maka jangan sekali-kali kita punya perasaan saya berjasa. Enggak. Kita itu perantara. Saja. Ada orang berbaik hati nitipkan ini, Ustadz, sejumlah uang buat Ramadan, tolong sampaikan, Ustadz. Kita ini siapa? Perantara saja. Kalaulah kita dapat pahala adalah pahala perantara.
Tidak sama seperti pahala itu. Pahala mengajak kebaikan dapat, tapi pahala yang berinfak enggak. Makanya agar kita tidak keliru ketika kita mengajak yang jelas.

0: Biasanya itu kan infak rekening ini, konfirmasi. Kenapa harus ada konfirmasi? Apakah diharapkan 50%-nya buat proyek, 50%-nya masuk ke tangan pengelola gitu kah? Enggak kan kita. Makanya wallahu a'lam perlu perlu digalakkan infak-infak yang tidak perlu konfirmasi karena pengelolaannya amanah. Pengelolaannya amanah. Yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipertanggungjawabkan adalah amanah tersebut. Maka solusinya misalnya nih, misalnya infaknya pakai kotak gitu ya, pakai apa namanya? Ya itulah. Kalau memang ada yang spesifik perlu diketahui oleh para jamaah agar tidak keliru paham, ditulis. Infak pembayaran listrik masjid. Orang lihat, oh ya listrik masjid. Ustaz, perlunya bayar 2 juta, tapi dapatnya 3 juta. 1 jutanya buat listrik bulan depan. Buat listrik bulan depan. PDAM air masjid. Ya udah itu. Makanya kalau ada yang diragukan, ini boleh atau enggak ya Ustaz? Ini sebetulnya mudah-mudahan sebagai tanda kebaikan. Dia takut keliru, maka dia tanya. Ustaz pengennya benar Ustaz. Boleh enggak Ustaz dana ini dialokasikan untuk itu? Ya kalau yang memberitahu dialokasikan kepada hal tersebut, enggak masalah, bismillah. Kalau yang berbagi, misalnya nih ibu-ibu nih, misalnya ya, misalnya hari ini ada kotak infak beredar. Buat beli kurma buka puasa dan kegiatan Ramadan lainnya di Masjid Salman Al-Farisi, jalan dan seterusnya, kalau mau lengkap. Maka ketika orang lihat, oh iya, masuk, masuk, masuk. Bisa buat kurma, bisa buat kegiatan itu misalnya ada misalnya, misalnya ada kegiatan berbagi buka puasa, misalnya begitu. Ya udah masuk situ. Dengan sebuah informasi yang orang tidak keliru paham, sudah satu persepsi dengan yang dimaksud alokasi sedekah atau infak tersebut. Ada sekarang beberapa lembaga, Masya Allah, sudah memulai ya. Jadi satu lembaga ada yang sampai punya sekitar 10 rekening. Tetapi komitmennya adalah supaya meminimalisir kekeliruan saat proses rekonsiliasi. Satu, manfaat yang kedua, orang tidak perlu konfirmasi. Kalau masuk ke situ, berarti misalnya rekeningnya wakaf masjid, ya udah wakaf. Program beasiswa orang tua asuh untuk anak yang kurang mampu, misalnya. Ya sudah, ketika masuk ke rekening tersebut, nggak usah pakai konfirmasi dan nggak menyulitkan rekonsiliasi bagian akuntansi keuangan, sudah langsung ini masuknya ke pos ini, pos ini. Inilah profesionalitas kerja dan inilah amanah yang terbaik, insya Allah. Jadi nggak perlu bingung lagi. Adapun satu rekening buat 10 tujuan, ini bingung, ini masuk yang mana nih? Yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat, yang 10. Jadi biasakan kita itu ketika menghadapi kemungkinan atau potensi persepsi yang berbeda, kita batasi dengan sesuatu yang akan menyeragamkan. Insya Allah infak ini sebagiannya diberikan kepada pemateri Ramadan. Misalnya begitu. Ya maka insya Allah ketika ada yang masukin, kita husnudzan, beliau sudah tahu ini adalah untuk alokasi yang disebutkan. Wallahu ta'ala alam, kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kekeliruan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwat al-islamu azani Allah wa iyakum, program kajian yang ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama membuahkan hasil daripada ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amal-amal soleh yang senantiasa istiqomah diamalkan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Untuk selanjutnya kita akan simak kembali program-program selanjutnya. Jeda nasihat Islam juga tilawah Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu. Wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunah.

نفخ في الصور

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, sesaat lagi kita akan kembali menyimak program kajian Islam ilmiah bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat menyimak.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di awal pertemuan kita, Ana mengajak diri sendiri dan mengajak kita semuanya agar kita berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin agar kita mendidik diri kita untuk mampu mahir melihat datangnya curahan rahmat dan nikmat Allah, agar kita mahir melihat nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang kita pergunakan, yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Karena sungguh di zaman kita yang sekarang ini terlalu banyak orang yang tidak mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, membuat dirinya kemudian tidak melihat bahwa dia benar-benar telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala nikmat-nikmat yang sangat banyak. Waqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa man asdaqu minallahi qila. Allah telah berfirman dan Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan siapa lagi yang lebih benar daripada firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, saking banyaknya nikmat itu, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sadaqallahul azim. Dan Allah maha benar. Man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya lebih daripada perkataan Allah? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita disuruh menghitung, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitu yang Allah katakan. Dan hal yang mustahil, Allah salah. Allah keliru. Namun betapa banyak orang sekarang tak mampu melihat curahan rahmat yang banyak itu. Curahan nikmat yang banyak itu. Yang Allah katakan kalau kalian hitung, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya tak terhitung. Namun lihatlah banyak manusia mengira bahwa curahan rahmat Allah kepada dirinya enggak banyak kok. Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung, dia tak mampu melihatnya. Kalau bolehlah diberikan permisalan untuk orang yang seperti ini, ibarat orang yang berada di tengah curahan hujan yang sangat deras, Dia pun mengatakan, kenapa hujan begitu gerimis ya? Padahal dia sedang berada di curahan hujan yang sangat, sangat deras. Bukankah ini suatu hal yang aneh? Di tengah curahan hujan yang sangat deras, dia mengatakan hujan itu hanya gerimis doang. Kalau boleh dibuat perumpamaan, itulah perumpamaan orang-orang yang mengatakan nikmat Allah yang dia rasakan sedikit. Sementara Allah mengatakan saking banyaknya tak terhitung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk mengatakan, dan ana yakin 100% akan kebenaran apa yang ana katakan ini. Kalau apa yang Allah katakan dengan apa yang kita rasakan berbeda, yang pasti salah itu adalah kita. Kalau apa yang Allah katakan berbeda dengan apa yang kita rasakan, Allah mengatakan begini, yang kita rasakan beda. Itu yang pasti salah itu kita. Karena satu hal yang mustahil, Allah salah. Adapun kita memang gudangnya salah. Sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai insan. Maka di poin ini, sering manusia di zaman kita sekarang seperti itu. Dia tidak merasakan banyaknya nikmat yang Allah katakan itu. Penyebab apa? Penyebab yang tadi. Tidak mahir, tidak berlatih untuk mahir melihat curahan nikmat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari mulai semenjak kita tadi bangun dari tidur sampai sekarang ini, sudah tidak terhitung nikmat Allah yang kita gunakan. Dan nikmat yang kita dapatkan saja dari mulai bangun tadi, dari tidur sampai sekarang, itu tidak bisa digantikan oleh emas sebesar Masjid Darussalam ini. Cobalah untuk memahami. Dan apa yang ana katakan tadi kebenaran mutlak, yang tidak dikarang-karang dan bukan kalimat motivasi dari seorang motivator, bukan. Dari mulai kita bangun tadi sampai detik ini, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang kita gunakan. Yang nikmat yang kita gunakan itu, yang diberikan oleh Allah yang kita gunakan itu, tidak bisa diwakili oleh emas sebesar Masjid Darussalam ini. Kalau ada bongkahan emas sebesar masjid ini, Masjid Darussalam kita ini, itu gak bisa menggantikan curahan nikmat yang kita dapatkan dari Allah mulai dari bangun tadi sampai sekarang. Ustaz, begitu besarkah? Iya. Suatu hal yang nyata, emas mana yang bisa menggantikan oksigen? Emas mana yang bisa menggantikan jantung? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan darah? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan akal sehat? Seberapa bongkahan emas yang bisa menggantikan nikmat dihidupkan? Terwakili oleh emas sebesar masjid ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira saya salah enggak ya? Atau Ustaz terlalu berlebihan melihat nikmat Allah terlalu besar? Enggak sebesar itu juga loh nikmat-nikmat yang disebut tadi. Kalau saya melihatnya begitu, izinkan saya berbagi apa yang mudah-mudahan dengannya kita mengerti kenapa Allah menyebut bahwa nikmat-nikmat Allah saking banyaknya tak terhitung. Allah memberikan kepada kita setiap hari nikmat yang lebih mewah daripada bongkahan-bongkahan emas itu. Namun manusia mengkerdilkannya dan membesarkan bongkahan emas itu. Wahai ibu yang dimuliakan Allah, emas sebesar masjid ini dengan air lebih kita butuhkan yang mana? Lebih kita butuhkan yang mana? Air. Maka hidup kita akan sengsara kalau nggak ada air. Enjoy-enjoy aja, nggak punya emas, enjoy aja. Gak punya emas, enjoy aja, gak ada masalah kok. Masalahnya apa kalau gak punya emas? Kenapa kita merasa tak dapat nikmat kalau tak dapat emas, sementara kita hilangkan rasa nikmat tak mendapatkan air? Ayolah. Ayolah berpikir benar. Inilah yang Anda maksud tadi, bahwa di zaman kita sekarang ini terlalu banyak orang yang tidak mahir melihat curahan nikmat. Kenapa? Nikmat-nikmat besar karunia ilahi yang maha pengasih, maha penyayang, dia kerdil-kerdilkan. Nikmat yang tak seberapa besar, tak seberapa penting dalam hidupnya, dia besar-besarkan, dan itu pun dia gak punya. Yang dia besar-besarkan tadi, gak punya pula. Selamat menderita. Yang besar-besar dikerdil-kerdil no. Yang tak seberapa besar dibesar-besar no. Itu pun gak punya. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Merasa curahan nikmat gak seberapa. Subhanallah. Emas mana yang bisa menggantikan nikmat mata? Coba lah. Kalau ada orang membeli mata kita ini dengan emas, berapa emas yang mau kita tawar? Berapa? Kalau orang yang berakal gak mau dia. Sebesar apapun emas yang ditawarkan untuk mengganti kedua bola matanya, diambil dia gak bakal mau. Kalau orang yang berakal, orang waras. Dan hukum kepepet berbeda kali ya. Tapi kalau normal dan waras, enggak bakalan. Biarlah, ambil emasmu. Saya lebih membutuhkan. Melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, yang terjadi adalah tak pandai bersyukur. Ingin menjadi hamba yang bersyukur? Kata kuncinya, mahirlah melihat curahan rahmat dan nikmat Allah. Bapak Ibu tadi malam tidur, itu nikmat Allah yang sangat besar. Baru kita tahu betapa besarnya kalau kita sudah bertemu orang yang Allah cabut nikmat tidur dari dia. Mungkin dalam pengalaman hidup kita, Bapak dan Ibu mungkin pengalamannya lebih panjang daripada saya, pernah bertemu dengan orang-orang yang sudah Allah cabut nikmat tidur. Lihat bagaimana menderitanya. Dan subhanallah, setiap hari kita diberi nikmat Allah. Nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Diberi nikmat tidur itu. Permasalahannya, lihat enggak? Apa normal-normal saja sih, enggak ada apa. Enggak ada yang spesial. Saya ngantuk lalu saya tidur gitu, enggak ada yang spesial gitu. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari. Dialah Allah yang telah mewafatkan kalian di malam hari. Maksud wafat di sini adalah tidur. Karena tidur adalah saudaranya wafat, adiknya wafat. Dan tidur adalah wafat kecil namanya. Dialah Allah yang telah menidurkan kalian di malam hari dan mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Dialah Allah yang menidurkan kalian. Artinya apa? Kita manusia ini gak mampu tidur. Oleh karena itu Allah mengatakan dia yang menidurkan kalian. Kalau bapak disuruh ngomong, bisa. Ibu disuruh jalan, bisa. Bapak disuruh lari, bisa. Bapak disuruh tengkurap, bisa. Disuruh tidur, enggak bisa. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Murni anugerah Allah. Yang kita lakukan apa? Berbaring. Matikan lampu. Setel suhu ruangan. Masuk selimut. Yang menidurkan Allah. Kalau sekarang nih, bapak saya suruh berdiri, bapak saya suruh berjalan, bisa kan? Itu kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tidur enggak begitu. Tidur murni anugerah Allah. Sehingga tidur Allah katakan dalam ayat, dia yang menidurkan kalian. Nah itu bukan kemampuan kita, murni anugerah Allah. Lihat betapa seringnya, kadang-kadang juga kita, kadang-kadang bukan, tapi sering, kadang gimana ya, kadang-kadang tapi sering gitu maksudnya. Mata udah ngantuk tapi gak bisa tidur. Padahal mata udah ngantuk, udah capek, tapi gak bisa tidur. Ketika Allah sedang tidak kasih tidur ya gak tidur. Kebalikannya mau bangun ternyata tidur. Terutama khutbah Jumat. Ya kan? Terutama khutbah Jumat. Mana yang mau bangun sebenarnya, tapi... Kenapa? Karena memang bukan kuasa kita tidur itu. Allah yang menganugerahkannya. Dan tidur adalah istirahat yang tak ada lagi istirahat yang lebih daripada tidur. Oleh karena itu Allah menyebut tidur adalah istirahat. Waja'alan nauma subata. Kami menjadikan tidur itu istirahat. Ketika kita ditidurkan Allah, walau hanya satu jam setengah, tiga jam mungkin tadi malam, Allah masing-masing kita tergantung berapa berapa lama tidur tadi malam, itu adalah istirahat yang luar biasa. Murni anugerah dan kasih sayang Allah, bukan kemampuan kita. Jangan kira tidur itu karena kita ngantuk. Bukan. Betapa banyak orang ngantuk gak tidur. Betapa banyak orang tidak ngantuk tidur. Yang kita sebut ketiduran. Ala kulli hal, ana ingin sekali pada pagi yang berbahagia ini, di awal pertemuan kita sekarang ini, mengajak diri sendiri, mengajak bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, untuk mari kita menjadi hamba yang mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah. Terlalu banyak nikmat-nikmat besar penting yang kita gunakan setiap hari, manusia sekarang kerdil-kerdilkan, padahal dia nikmat besar. Lihat besarnya dari pentingnya dia dalam hidup kita. Jangan lihat besar dan kecil dari harganya. Sekarang orang melihat besar dan kecil dari harga. Salah. Harga yang terlalu besar pun kalau enggak ada gunanya untuk kita, enggak ada gunanya juga. Bukan harta yang besar. Apa gunanya untuk kita? Kapal induk. Walau harganya sekian triliun, wallah berapa enggak tahu saya berapa harga triliunnya. Enggak ada gunanya bagi kita, untuk apa? Ibu-ibu di atas. Ada dua putih, satu bernama garam, satu bernama berlian. Mana yang lebih penting untuk hidup kita? Garam apa berlian? Gak punya berlian gak apa-apa. Seumur-umur gak punya berlian gak apa-apa. Kurangnya apa hidup kita gak punya berlian? Tapi gak punya garam? Problem besar. Gak boleh makan garam? Problem besar. Ya tak? Maka kita membutuhkan apa? Garam, bukan membutuhkan berlian. Allah yang maha adil. Ketika melihat sesuatu itu sangat-sangat-sangat penting untuk kehidupan manusia, Allah banyakkan di permukaan bumi sehingga semua dapat mendapatkannya dengan gampang dan mudah dan murah.
3: Ketika melihat sesuatu gak terlalu penting, Allah langkahkan dia di permukaan bumi, mendapatkannya sulit dan membayarnya harus mahal. Karena gak butuh, manusia gak terlalu butuh dengan yang mahal-mahal itu. Apa sih butuh manusia baju dari kulit harimau itu, butuhnya apa sih? Harus punya gagang pisau dari gajah apa? Gadingnya gajah. Apa sih gagang pisau? Apa sih? Ketika sesuatu sangat dibutuhkan manusia, manusia gak bisa hidup tanpanya, Allah buat dia sebanyak-banyaknya, semudah-mudahnya untuk didapatkan, kalau harus dibeli semurah-murahnya. Itu justru bukti Allah sayang kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Kalau itu yang gak dapat, hancur hidup kita. Maka menjadi manusia yang dapat oksigen itu daripada menjadi manusia dapat presiden. Ya atau tidak? Apakah saya terlalu berlebihan? Atau memang itulah realita nyata dalam kehidupan yang sering dilupakan manusia? Dapat air minum ini, dapat air setiap hari, itu lebih penting daripada jabatan menteri. Kita aja yang salah lihat. Saya berharap Bapak dan Ibu setuju dengan apa yang saya katakan. Kalau enggak setuju juga enggak apa-apa. Saya hanya bisa menyampaikan sesuatu yang memang saya berusaha mendidik diri saya untuk melakukan itu. Agar apa? Terwujud dalam hati ini apa yang Allah katakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitung apa yang kalian telah dapatkan dari nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kalian. Saking banyaknya, kalian tak akan bisa menghitungnya. Dan kapan kita bisa merasakan seperti yang Allah katakan? Bagaimana caranya kita bisa merasakan seperti yang Allah firmankan? Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya diberikan Allah pilihan. Silakan pilih wahai Muhammad. Mau kembali kepada aku atau tetap hidup di dunia sampai kiamat dengan perbendaharaan harta dunia. Silakan ambil dunia dengan perbendaharaan dunia diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kaya raya sepanjang dunia masih terbentang sebelum kiamat tiba. Dipilih Nabi yang mana? Ku ingin kembali kepada engkau wahai Rabbku. Kenapa? Karena ia tahu dia akan menghadap siapa, di sana akan bertemu siapa, apa yang akan ia dapatkan. Tak ada apa-apanya dunia. Dunia dengan seluruh kenikmatannya sampai hari kiamat. Itu ditawarkan kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mau kekal di dunia sampai hari kiamat dengan seluruh perbendaharaan harta dunia, gudang harta diberikan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, atau menghadap Allah. Maksudnya meninggal dunia menghadap Allah. Ketika Rasul menyampaikan itu di masjid, langsung Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, pilihlah kekal di dunia dan perbendaharaan, gudang perbendaharaan harta dunia ya Rasul. Itulah pilih ya Rasulullah. Namun Rasulullah kemudian mengatakan, namun hamba itu telah memilih untuk kembali kepada Rabbnya. Rasul katakan di atas mimbar. Seorang hamba dari hamba Allah telah diberikan pilihan. Kembali menghadap Allah atau kekal hidup di dunia dengan perbendaharaan harta dunia, gudang harta dunia. Rasul belum menyelesaikan, Abu Bakar langsung jeletuk, "Ya Rasulullah, pilihlah hidup di dunia."

ada perabot mewah, dilihat rumah itu hanya ada di pojok itu ada gandum sedikit, di atas ada kirbah tempat isi air. Umar menangis, ya Rasulullah. Penguasa Persia dan Romawi, Kisra dan Kaisar, hidup dalam kemewahan, ya Rasulullah. Kenapa tidak mengambil sedikit daripada kenikmatan dunia? Jawaban Rasul kita tercinta apa? Biarkan untuk mereka dunia, wahai Umar. Untuk kita akhirat. Ketika kita mahir melihat curahan rahmat dan nikmat Allah, hati itu akan tenang. Hati itu akan tenteram. Ketika curahan rahmat dan nikmat Allah yang besar-besar ini kita kerdil-kerdilkan, namun harta dunia yang kita kejar, yang kita targetkan, sering sekali yang terjadi adalah manusia merasa dia tidak mendapatkan curahan rahmat dan nikmat yang besar dari Rabb-nya. Padahal seperti yang kita katakan tadi, setiap hari kita bergelimang dengan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, yang itu tadi, dari bangun tidur sampai sekarang itu nikmat yang kita gunakan itu tidak bisa digantikan emas sebesar masjid ini. Wallahi, itu yang terjadi. Andai kita mau sedikit memperhatikannya dengan seksama, melihatnya dengan baik, nikmat Allah yang kita gunakan itu enggak bisa. Jantung yang tadi bergerak, paru-paru yang terus mengambil oksigen, melepaskannya kembali dalam bentuk yang lain, darah yang mengalir, tulang yang kita gunakan untuk jalan dari rumah ke sini, akal sehat yang masih Allah berikan, pendengaran yang masih mendengarkan suara azan, lisan yang masih bisa menjawab suara azan, mata yang melangkah ke, itu semua nikmat-nikmat Allah tiada tara. Dan lebih lagi tiada tara adalah nikmat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, nikmat Rasul yang Allah utus kepada kita, nikmat syariat yang telah Allah sempurnakan untuk kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Itu jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat yang tadi, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat jantung, nikmat darah, nikmat tulang. Lebih mulia lagi, lebih penting lagi nikmat Al-Quran ini, nikmat syariat yang diturunkan ini. Oleh karena itu, kenapa para sahabat rela mengorbankan nyawanya untuk membela Al-Quran, rela mengorbankan nyawanya untuk menegakkan syariat? Karena dia tahu syariat lebih penting daripada nyawanya. Dan sekarang ini, jangankan untuk mengorbankan nyawa demi tegaknya agama, sulit kita untuk membicarakan kondisinya. Manusia rela untuk melanggar syariat Allah demi persahabatan. Karena tidak mengerti betapa pentingnya nikmat beragama, betapa pentingnya nikmat Al-Quran, betapa pentingnya nikmat syariat Allah turunkan, betapa pentingnya nikmat Rasul diutus. Inilah mata yang sudah tertuju kepada dunia akhirnya mengkerdilkan. Dan Nabi yang dimuliakan, kalau Allah bukan Allah turunkan kepada kita Al-Quran, kalau Allah bukan Allah utus kepada kita Rasul kita tercinta menerangkan Al-Quran dan isinya dan mencontohkannya kepada kita, kalau Allah bukan syariat yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan Rasul yang diutus ini, hidup kita akan hancur. Hancur walau dalam tumpukan harta. Menjadi hidup yang sengsara walau dalam kemewahan dunia. Menjadi hidup yang tak menentu walau di tengah jabatan tinggi. Rasakan hidup yang sempit walau di rumah yang

hati yang selalu resah dan gelisah walau di atas mobil mewah. Berharga miliaran. Itu yang akan terjadi. Karena Allah yang mengatakan seperti itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Taha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Barang siapa yang berpaling daripada taat kepada aku, agamaku ini, syariat yang kuturunkan, agama yang kuturunkan, Al-Quran dan Rasul, berpaling dia daripada itu, gak mau menoleh ke arah tersebut, menjauh daripadanya, apa yang akan terjadi? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. Maka untuk dia kehidupan yang sempit. Surat Thaha ayat 120-an, 24 apa 25 saya lupa. Kembali dalam surat Thaha di ayat-ayat segitu 120-an. Atau ada di sini, Anda catat, coba lihat. Seratus dua puluh empat. Dengarkan kembali firman Allah, Rabb kita. Sekali lagi, Allah mustahil salah. Jangan sampai apa yang Allah katakan berbeda dengan apa yang kita rasakan. Apa yang Allah bicarakan berbeda dengan apa yang kita lihat. Pasti ada yang salah. Yang salah itu pasti kita. Yang salah itu pasti kita. Allah gak mungkin salah. Allah mustahil salah. Bukan Allah namanya kalau salah. Iya kan? Kalau bukan kalau salah bukan Allah namanya. Oleh karena itu takdir gak bisa dirubah. Kenapa? Takdir itu datang dari Allah. Gak mungkin salah. Gak bisa dirubah udah. Kalau bisa dirubah, salah dong. Yang pertama harus direvisi dengan yang kedua. Bukan Allah itu yang merevisi takdir. Takdir gak bisa dirubah. Kalau takdir dirubah berarti ada kesalahan dalam takdir yang pertama. Sehingga yang benar takdir yang kedua. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Qaf. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Di sisiku keputusan tak dirubah. Ketika kita merubah, ada kekurangan, kekeliruan, kesalahan pada aturan pertama sehingga harus direvisi menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih pas, lebih benar di posisi yang kedua. Begitu. Itulah posisi perubahan. Kembali kepada ayat tadi. Surat Thaha 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Siapa yang berpaling daripada zikirku? Zikirku di sini agama, syariat. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Kami yang menurunkan zikir dan kami yang akan menjaganya. Zikir di sini Al-Quran, syariat, agama yang mulia ini, kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya. Zikir juga dalam ayat ini, surat Thaha, makna yang sama. Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, agama ini berpaling dari agama Allah. Apa yang akan Allah berikan kepadanya? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Maka untuknya kehidupan yang sempit. Allah mustahil salah. Ingat. Ustaz, dia kaya raya. Hidupnya pasti sempit. Ustadz punya pesawat pribadi, hidupnya pasti sempit. Ustadz properti di mana-mana, hidupnya pasti sempit. Ustadz kebunnya 500 ribu hektar, hidupnya pasti sempit. Kalau tidak kembali kepada agama Allah. Kita mau percaya yang mana? Percaya dia dengan penampilannya, dengan propertinya,
dengan jam mahalnya dan jaket mahalnya, atau percaya apa yang Allah katakan kepada kita? Hidupnya sempit. Saya melihat dia selalu nyaman namanya aja, Ustaz. Dia saya melihat hidupnya selalu enjoy, Ustaz. Ya karena enggak cerita sama kita sempitnya ada di mana. Ya. Karena enggak cerita doang. Bukan enggak sempit, mustahil enggak sempit. Karena dia enggak ceritakan kepada kita sempitnya ada di mana. Kita enggak tahu cerita aslinya dia. Yang dia tampilkan kepada kita itu cerita enggak asli.

ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. Orang-orang yang Allah sesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, galau, tenang. Ini potongan ayat. Ada ayat sebelumnya. Tapi yang berhubungan dengan yang sedang kita bicarakan di potongan yang di tengahnya. Wa man yurid an yudhillah, orang-orang yang Allah sesatkan, Allah takdirkan dia sesat karena perbuatannya mengarah kepada setan, lalu Allah tabaraka taala berikan kepadanya kesesatan itu, apa yang Allah lakukan kepadanya? Yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah akan jadikan dadanya sempit. Itu sempit yang Allah katakan tadi di dalam surat Thaha. Lalu apa? Haraj. Selalu gelisah. Gak tenang. Galau dalam bahasa kita. Di dalam tumpukan harta. Yes. Dalam kumpulan harta. Di dalam jabatan yang tinggi. Yes. Dalam jabatan yang tinggi. Kalau tidak kembali kepada agama Allah, kalau tidak mau hati itu diisi dengan ayat-ayat Allah, tidak mau diisi dengan syariat Allah, tidak mau kembali menata hati dengan agama Allah, itu yang pasti akan terjadi. Berpaling sama Allah itu yang akan terjadi. Kalau kita melihat seorang manusia, apalagi sudah pasti-pasti dia tidak muslim ya, non-muslim, dengan hartanya yang mewah, kendaraannya yang mewah, bajunya yang mahal, dan lalu kita anggap dia orang yang hidupnya nyaman, tenang, tentram. Berarti tidak sama apa yang kita lihat dengan apa yang Allah katakan. Kaidahnya sudah kita katakan tadi. Beda apa yang Allah katakan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, yang salah itu kita.

Maka agama Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, dialah yang akan memberikan ketentraman, ketenangan, kenyamanan, hilang galau dari hati kita. Itu tanda ceramah sudah selesai, Pak? Belum, atau gimana? Oh, enggak ya? Kira di setting dari ceramah selesai. Enggak ya? Kalau kita lihat dia dan lalu kita merasa, oh, ini hidupnya nyaman banget begini ya. Enggak ada aturan sholat, enggak ada aturan puasa. Boleh ke tempat apapun yang dia mau gitu ya. Boleh minum apapun yang dia suka. Bisa terbang kemanapun, tempat-tempat yang penuh dengan kenyamanan. Bisa beli apapun yang dia suka. Hidupnya nyaman banget ya. Kalau kita katakan nyaman, berarti kita tidak. Lalu bagaimana iman kita dengan ayat ini? Gitu loh maksudnya. Allah mengatakan sempit kok. Allah mengatakan hidupnya galau kok. Allah mengatakan hidupnya susah. Mau kita percaya tampilan dia atau firman Rabb kita? Hai orang-orang yang beriman,

0: maka agamalah, kembali kepada syariat Allah lah, mengamalkan agama Allah inilah menjadi seorang muslim. Dengan aneka ragam ketaatan kepada Allah lah yang akan menghilangkan kesempitan dada itu dan kegalauan yang ada di dada itu. Masih di ayat yang tadi, surat Al-An'am. Awal ayatnya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Orang-orang yang Allah ingin berikan kepadanya hidayah, Allah jadikan dadanya lapang. Kebalikan yang tadi. Yashrah. Allah lapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk agama Islam. Ia terima agama itu, ia amalkan agama itu, ia praktekkan agama itu, ia isi hatinya dengan nasihat-nasihat yang Allah turunkan di dalam agama itu. Ini orang-orang yang hatinya akan lapang. Wallahi, kenyamanan hidup di dunia tidak tergantung fasilitas. Tak ada yang bisa menjamin orang yang sedang berada di atas mobil dengan harga sekian miliar, tak ada yang bisa menjamin dia lebih bahagia daripada orang yang sedang berada di atas sepeda motor. Sangat boleh jadi petani yang setiap hari pergi mencangkul ke sawah lebih bahagia hidupnya dibanding orang yang bergelimang dengan kenikmatan harta yang melimpah ruah. Karena memang sarana prasarana bukan jaminan. Karena sarana dan prasarana hanya menservis badan. Ketenangan hidup, ketentraman hidup itu letaknya di hati. Nyaman pun badan, kalau hatinya galau. Oleh karena itu kenapa Allah menyebut bahwa Al-Quran itu Allah turunkan, di dalamnya ada obat untuk hati yang ada di dalam dada. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Surah Al-Isra. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْئِضَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Wahai manusia, telah datang kepada kalian dari Rob kalian peringatan, yaitu Al-Quran. Dan di dalamnya ada obat untuk apa-apa yang ada di dalam dada. Yang menservis badan, tidak menservis hati dengan agama Allah, ini yang akan terjadi. Dongka, sempit. Dayyikan, sempit. Harajan, galau. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Yang disepis badan. Sementara ketentraman, kenyamanan letaknya di hati. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Isal ghina kasratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Kaya itu bukan letaknya engkau punya banyak harta, bukan situ letak kaya, kata Nabi. Walakinnal ghina ghina nafs, kaya yang sebenarnya hati. Manusia paling kaya adalah orang yang punya hati paling kaya, bukan harta paling banyak, kalau pandangan syariat. Allah berfirman dalam ayat lain, surat Ar-Ra'd. Jelas sekali Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa hati kita itu bisa tentram kalau dibawa beribadah kepada Allah, dibawa taat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram dengan ibadahnya kepada Allah, dengan ketaatannya kepada Allah, dengan zikirnya kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan, lihat, Allah mengatakan tentang hati kita. Dan Allah yang menciptakan hati itu. Dan Allah maha tahu isi hati manusia karena Allah yang menciptakannya. Hanya dengan ibadah kepada Allah, hati itu bisa menjadi tenang dan tentram. Firman dari pencipta hati kita, pencipta hati manusia, hanya dengan ketaatan kepadanya, dengan aneka ragam iman, dengan aneka ragam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, mulai daripada iman yang ada dalam hati, mulai daripada iman yang ada di dalam anggota badan, mulai daripada iman yang diucapkan dengan lisan seperti yang sekarang ini, iman yang didengarkan melalui telinga seperti keadaan kita sekarang ini bagian keimanan semuanya. Mulai daripada kita melangkah ke masjid tadi, duduk, sholat sunat, kemudian berzikir dan berdoa, membaca ayat atau beristighfar sebelum sholat berjamaah, lalu sholat berjamaah mendengarkan imam membaca ayat Allah, lalu kita berzikir setelahnya, lalu kita mengadakan duduk kajian. Ini adalah bab keimanan semuanya. Ini yang membuat hati tenang dan tenteram. Di antara sekian banyak yang membuat hati dan tenang dan tenteram adalah yang seperti ini. Oleh karena itu kenapa Nabi SAW mengatakan, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarusunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk di rumah Allah membaca sebagian ayat-ayat Allah, memahaminya, mempelajari sesama mereka, Allah akan turunkan ketenangan, ketentraman. Di mana Allah turunkan? Di hati. Karena kita sedang berada di atas ketaatan, Allah turunkan ketenangan dan ketentraman itu. Ketenangan dan ketentraman inilah pengusir galau. Dia yang membasmi kegalauan di dalam hati itu. Ketidaknyamanan di dalam hati itu. Lawannya yang akan mendatangkan kegalauan. Gak mau duduk di majelis taklim, gak mau baca Al-Quran, gak mau diisi firman-firman Allah, gak mau mendekat kepada rumah Allah, tidak mau. Lihatlah orang yang benar-benar ingin beragama, ingin ke masjid, ingin mendengarkan agama Allah disampaikan, ingin mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dia, baik apa yang ada di dalam akhlak yang harus dia perbaiki, baik apa yang harus ada di dalam anggota badan yang harus dia kerjakan, dia berusaha sekuat tenaga di atas itu, rumah tangganya aman dan nyaman. Adapun yang menjauh darinya, jumlah hari seminggu bertengkarnya bisa 10 kali. Padahal jumlah hari hanya 7 hari dalam seminggu. Tapi dia bertengkar suami istri bisa 10 kali dalam seminggu. Lebih banyak dari jumlah hari. Subhanallah. Kenapa? Karena yang satu sempit. Cuman depan kamera nyaman, Pak. Nah, yang kita lihat kan hasil depan kamera. Bertengkarnya gak diperlihatkan. Allah mustahil salah. Kalau Anda tidak taat kepada aku akan berikan kepadamu hidup yang sempit. Kau tidak bawa dirimu untuk patuh dan taat kepadaku, mengamalkan agamaku, kembali kepada syariatku, kembali kepada iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, aku akan jadikan hidup Anda sempit, kata Allah. Galau, gak nyaman, gak tentram. Jangan tertipu dengan senyumannya di depan kamera.
1: jangan tertipu dengan penampilannya di depan kamera. Karena seperti yang kita katakan tadi, bahwa ketenangan dan ketenteraman tubuh letaknya bukan apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai, apa yang kita kenakan, enggak. Sul, kita telah mendapatkan kedamaian tingkat tinggi di permukaan bumi ini dengan kehidupan rumah yang sangat sempit. Saking sempitnya, kalau Rasul sholat malam di dalam kamar, itu enggak ada lagi tempat untuk sujud kecuali kaki istrinya. Enggak ada space di kamar itu. Beda dengan kamar kita yang masih bisa untuk lapangan tenis meja. Kamar Rasul, kalau Rasul mau sholat di dalam kamar, itu nggak ada space untuk sujud kecuali kaki istri beliau, sehingga beliau perlu colek dulu kasihnya istri beliau Ummul Mukminin, lipat kaki baru Rasul bisa sujud di situ. Kamar yang cukup untuk dua orang manusia berbaring, itulah kamar Rasul kita tercinta. Tapi hidup di dalam rumah itu, manusia paling kaya di permukaan bumi dengan hatinya. Manusia paling tentram jiwanya. Saking tentramnya beliau gak pernah marah. Orang kalau hidupnya tentram, dia gak pernah marah itu. Itu terlihat dari dia tidak pernah marah. Jiwanya lapang. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul tercinta, saya gak pernah menemukan Rasulullah itu marah kepada keluarganya, gak pernah. 10 tahun. Gak pernah marah Rasul. Saking beliau itu hidupnya nyaman gitu. Tenang. Dadanya itu lapang. Apakah tak ada, tidak ada dalam masa itu hal-hal yang membuat orang itu penyulut emosi? Ada, bukan tidak ada penyulut emosi, ada. Namun Rasul gak pernah emosi, gak pernah marah. Gak ada orang hidup di dunia ini gak bertemu dengan penyulut emosi, itu gak ada. Beliau itu dadanya lapang, jiwanya tentram, hatinya damai. Orang yang jiwa tenang, orang yang jiwanya tenang dan tentram, hatinya damai, sulit untuk kepancing emosi itu sulit. Dua kali kayaknya ini. Coba lihat kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Taala. 10 tahun terakhir ini berapa kali kita marah? Pada senyum nih, anak tahu makna senyum itu. Anak tahu makna senyum itu. Tak perlu diomongkan, anak tahu maknanya. Kalau belum bisa menghitung dalam 10 tahun, ambil 10 bulan. Dalam 10 bulan ini berapa kali kita marah? Kalau 10 bulan masih bisa, belum bisa menghitung, enggak terhitung kalau 10 bulan. Kurangi lagi. Itulah kualitas kita. 10 hari. Rasulullah 10 tahun, kata Anas. Itu pun, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 10 tahun, karena memang setelah 10 tahun Rasul wafat. Rasul hidup di kota Madinah hanya 10 tahun. Sehingga Anas radhiyallahu anhu bertemu Rasul hanya 10 tahun. Karena Anas Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Wallahi di dalam agama Allah yang mulia ini terlalu banyak di dalamnya sesuatu yang bisa mengusir galau. Membaca Al-Quran mengusir galau. Duduk pengajian mengusir galau. Iman kepada takdir mengusir galau. Keyakinan bahwa rezeki telah tertulis oleh Allah mengusir galau. Nasib anak kita bagaimana ke depan, iman kita bahwa Allah telah mengaturnya mengusir galau. Dia telah membawa catatan rezekinya mengusir galau. Terlalu banyak hal yang membuat hati ini sulit untuk dihinggapi penyakit galau. Kalau seandainya memang kita amalkan seperti yang Allah ajarkan kepada kita, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu ini. Muliakan Allah apa yang bisa saya sampaikan pada materi sekarang ini. Dan untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada saya kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Sekiranya ada nanti pertanyaan yang tidak saya bacakan, ada kemungkinan karena saya tidak mampu menjawabnya atau rasanya wah banyak Masya Allah pertanyaannya. Ini udah siap di rumah kayaknya atau gimana nih dari itu? Masih ada kah? Oh ini dari ibu-ibu, Masya Allah. Oh berarti kita adil kayak satu-satu, satu dari bapak, satu dari ibu-ibu. Gak nyangka saya pertanyaan sebanyak ini. Apakah karena materi galau kah? Ustadz, mohon nasihatnya untuk orang yang selalu banyak memikirkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Dia memikirkan sesuatu terlalu banyak, pertanyaannya terlalu banyak memikirkan sesuatu di luar kendalinya dia. Untuk apa dia pikirkan ya? Sesuatu yang tidak bisa di luar kendalinya dia, untuk apa dia pikirkan? Ini hal yang aneh memang. Namun aneh tapi nyata. Termasuk ya, termasuk memikirkan bagaimana nasib anak kita nanti kalau kita tinggalkan. Di luar kendali kita. Difikirkan. Di luar kendali kita. Allah saja tidak memberikan kepada kita beban kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka jangan ikut campur dalam urusan Allah. Itu yang mungkin bisa Anda sampaikan ya dalam nasihat ini. Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah itu maha adil, maha kasih, maha sayang, maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Maha mengatur, serahkan kepada Allah yang memiliki sifat yang luar biasa itu. Jangan kita pikirkan terlalu jauh nanti bagaimana nasibnya, bagaimana ininya, bagaimana tunangannya, bagaimana suaminya nanti, bagaimana istrinya, apakah dia dapat istri yang soleha, bagaimana rumah tangganya nanti, padahal umurnya masih 3 bulan. Atau 3 tahun. Kan aneh, kita sering merasa bahwa Seolah-olah kita bersuuzon, anak saya ini kalau saya tidak bekali dari sekarang harta, hidupnya pasti susah. Banyak manusia sekarang punya suuzon seperti itu pada anaknya. Kalau enggak saya bekali dari sekarang harta, dari penghasilan saya, nanti hidupnya enggak bakalan susah si anak ini. Salah, salah total. Mungkin ayah daripada Bapak Presiden Soeharto enggak nyangka anaknya bakal jadi Presiden 32 tahun di Indonesia ini. Mungkin, wallahualam, mungkin ya. Hanya mengatakan mungkin, karena tidak tahu. Mungkin, karena beliau anak petani kan. Dan mungkin ayahnya Bapak B.J. Habibie, Pak Presiden B.J. Habibie, gak menyangka bahwa anaknya dibutuhkan Jerman. Mungkin, wallahualam. Mungkin. Tapi kita terlalu memikirkan masa depan. Jangankan masa depan anak, masa depan kita enggak tahu gimana. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Setiap manusia yang hidup hari ini, dia tidak tahu besok akan dia melakukan apa. Besok apa yang terjadi pada dirinya. Dan ini salah untuk difikir-fikirkan. Dan boleh untuk diikhtiarkan saja. Jangan difikirkan. Ikhtiarkan boleh. Saya nabung ya untuk anak saya. Mudah-mudahan tabungan saya ini bermanfaat untuk dia nanti. Ditabungkan. Boleh, gak ada masalah. Asal keluarkan zakatnya kalau sudah kena nisab. Ikhtiar boleh. Ikhtiar itu kemampuan kita. Dan Allah nyuruh kita ikhtiar. Gak ada masalah nabung. Tapi kan kita nggak tahu. Apakah kita yakin anak kita ini bisa mencapai usia kuliah? Nggak yakin kan? Nggak ada yang jamin gitu loh maksudnya. Yakin maksudnya di sini, nggak ada yang jamin. Anak kita yang sekarang SD, apakah dia akan sampai ke bangku kuliah? Kita nggak ada yang jamin kan? Namun ikhtiar nggak ada masalah. Saya nabung untuk anak saya nanti nggak ada masalah. Itu namanya ikhtiar. Hati tetap tidak ikut campur dalam bagaimana nasib dia nanti. Nggak. Semoga kalau nanti dia kuliah, sudah ada uang tabungan untuk dia kuliah. Tapi kalau sudah kena nisab, harus keluarkan zakatnya. Jangan nabung di pola tabungan yang salah dengan syariat. Tabungan sesuai syariat saja. Wallahu a'lam. Jadi, hal yang aneh di luar kemampuan kita, lalu kita sibuk memikirkannya. Termasuk kita sebagai rakyat ini sibuk memikirkan urusan Pak Presiden. Kan aneh itu. Kita rakyat yang kita pikirkan urusan Pak Presiden. Kan aneh. Itu aneh menurut anak. Aneh menurut anak itu aneh. Kerjakan urusan kita. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara menghalau rasa kekhawatiran terhadap tauhid akhlak dan di dalam diri dan keluarga di zaman fitnah seperti saat ini? Lakukan ikhtiar seperti yang anak katakan tadi. Jangan dikhawatirkan masa yang akan datang. Lakukan apa? Ikhtiar. Khawatirkan masa yang akan datang itu enggak boleh. Namun lakukan ikhtiar, berikan nasihat, sampaikan nasihat. Ingatkan anak dan keluarga, ingatkan diri. Bentengi, bawa kepada pengajian. Sekolahkan di sekolah-sekolah agama, kalau kita mampu untuk membayar uang sekolahnya. Jangan jauhkan dia daripada ayat-ayat Allah, jangan jauhkan dia daripada hadis-hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, berikan kepadanya sifat jujur, berikan kepadanya sifat amanah, tanamkan kepadanya akhlak-akhlak mulia sebagai ikhtiar kita bagaimana dia kedatang. Jangankan dia, kita pun tak tahu, diri kita enggak tahu. Yang ada ikhtiar. Kata para ulama, wahai manusia, hari-harimu ada tiga. Hari yang telah engkau lalui. Hari yang nanti akan engkau hadapi. Dan hari yang sekarang sedang engkau lakukan. Hari yang lalu, solusinya taubat. Hari yang akan datang, solusinya serahkan kepada Allah. Pikirkan harimu yang sekarang. Berbuat apa, melaksanakan apa, berikhtiar apa. Subhanallah. Jadi seorang mukmin itu memikirkan yang sekarang dia hadapi apa. Dia ngerjakan apa. Soal besok, besok lagi. Kalau ketemu besok, dihadapi lagi. Dia tidak gentar dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan salah satu cara orang membuat hidup kita tidak nyaman, ditakut-takuti dengan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ditakut-takuti. Itu salah satu perangkap syaitan. Karena di antara yang diinginkan oleh syaitan setelah tidak berhasil menghalangi orang yang beriman untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang akan dia lakukan adalah liyahzunal ladina amanu. Dia ingin orang yang beriman itu sedih. Maka kalau kita mikiran masa yang akan datang kemudian berakhir kepada kesedihan dan kekhawatiran dan kegalauan, itu perangkap syaitan. Namun memikirkan bagaimana masa yang akan datang lalu berikhtiar sekarang, agar kemudian mudah-mudahan dengan ikhtiar sekarang, masa depan anak saya menjadi masa depan yang baik, mudah-mudahan. Namun ikhtiar hari ini itu benar. Tidak mengkhawatirkan, maksudnya tidak mencemaskan urusan dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sadarkah kita bahwa Nabi kita lahir yatim, kemudian kehilangan ibu dalam usia belum sampai 10 tahun? Sadarkah kita bahwa Imam Syafi'i juga anak yatim? Tapi apakah tidak memiliki ayah, itu artinya masa depan seorang anak akan gelap? Allahu'alam. Maka jangan ikut campur sesuatu yang memang urusan Allah. Jadikan sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Kemampuan kita berikhtiar bukan masa yang akan datang. Dari ibu-ibu pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau apa ini, ada konser musik dengan artis-artis terkenal, apakah kita boleh nonton? Niatnya mencari hiburan. Kalau anak katakan haram, nanti takut ekstrim. Ini aja, Bu. Ini dari ibu-ibu, maka saya kembalikan kepada ibu. Gini aja. Kalau ingin menjawab, silakan jawab sendiri saja. Ya. Sekiranya sedang nonton konser itu, yang katanya hiburan tadi, meninggal. Kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah ya? Udah jawab sendiri aja. Nanti hukumnya ketahuan itu. Lagi joget-joget tuh, nonton artis yang tadi terkenal ditanyakan tadi. artis terkenal lagi konser, lalu kita datang ke konser itu, kemudian nonton dan ikut hiburan, hiburan rakyat atau hiburan apalah namanya, meninggal di situ. Kalau meninggal hanya dua, husnul khatimah atau kira-kira ini larinya ke husnul khatimah atau husnul khatimah ini? Silahkan jawab sendiri. Kalau kira-kira menurut ibu husnul khatimah, urusan ibu, bukan jawaban ibu, bukan jawaban saya. Wallahi fitrah manusia muslim tak ingin wafat dalam kondisi seperti itu. Dengan ini kita yakin bahwa yang seperti itu tak benar. Kata fitrah, kita tidak ingin kita wafat dalam kondisi seperti itu. Dan nyaris orang yang wafat dalam kondisi seperti itu, kita apabila mungkin ada tontonan orang wafat dalam kondisi seperti itu, hati kita langsung mengatakan ini wafatnya enggak benar ini. Karena amalannya enggak benar. Hiburan boleh selagi tidak haram. Bukan dilarang hiburan, tapi selagi tidak haram. Tapi sudah haram masih disebut hiburan, hiburan juga tapi hiburan haram gitu loh. Hiburan juga, sama hiburan juga, tapi hiburan haram. Kita mengimani segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah, tetapi ketika musibah datang, hati kita sedih dan gelisah. Sedih boleh, tapi galau jangan. Sedih boleh, galau jangan. Karena galau itu mengkhawatirkan masa yang akan datang. Kalau sedih karena sedang merasakan sesuatu yang terjadi sekarang, gak ada masalah, sedih boleh. Rasul kita saja sedih kok. Rasul kita sedih. Dan saking sedihnya beliau meneteskan air mata. Dan ketika orang Quraisy mengucapkan kata-kata kasar kepada Nabi kita tercinta, menolak dakwah, Rasul bersedih juga. Jadi sedih suatu hal yang normal. Sedih itu normal, sifat manusiawi. Dan akan datang sifat sedih itu apabila datang pemicunya. Ayah wafat, dan yang lainnya, Anak wafat, apalagi wafatnya mendadak misalnya. Kita sedih. Ditipu orang bisnis misalnya. Lalu kita sedih. Sedih itu normal. Tapi galau di masa yang akan datang itu enggak boleh. Ya. Yeah.

Sering sekali yang membuat galau bukan masalahnya, tapi pikiran dan kekhawatiran kita. Iya, galau itu adalah kekhawatiran kita di masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan terjadi sebelah ini? Apa yang terjadi sebelah ini? Kalau begini nanti bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib anak saya? Bagaimana kejadian nanti? Nanti urusan nanti. Nanti urusan nanti. Sekarang hadapi. Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman, bagaimana hati mereka ketika hidup di dunia. Dalam ayat yang sangat banyak, Allah mengatakan, La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Sepakat ahli tafsir mengatakan tidak takut berhadapan dengan masa-masa yang akan datang. Tidak sedih memikirkan kesalahan masa lalu. Orang yang beriman tidak gentar berhadapan dengan masa yang akan datang. Ustaz, BBM begini, Ustaz, ini begini, ekonomi kita akan begini, enggak gentar. Enggak takut. Kita hadapi sesuai dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ikhtiar sekarang boleh. Mulai saya nyimpan sekarang, Ustaz, silakan. Dalam bentuk emas, Ustaz, ya silakan. Dalam bentuk mata uang yang kokoh enggak turun, iya silakan. Ikhtiar boleh, takut enggak boleh. Nanti cadangan minyak, Ustaz, Selat Hormuz, Babul Mandab, Yaman sudah hancur, nanti emas ya sudah. Kalau enggak bisa naik sepeda, naik mobil, naik motor kita rame-rame. Enggak ada juga BBM untuk motor, kita beli sepeda rame-rame. Udah naik sepeda aja kita ngapain? Enggak ada yang rumit. Ayah kita juga dulu naik sepeda, aman-aman aja, ada kita lahir. Lebih sehat. Jangan dikhawatirkan, hadapi. Hadapi. Lapang syukuri, sempit sabar. Nah, hidup ini memang itu-itu aja, dari lapang sempit-sempit, lapang-lapang sempit-sempit, lapang. Kita pernah bertemu dengan masa-masa sempit, alhamdulillah lewat juga, selesai juga sempit itu, lapang lagi. Lihat betapa orang Indonesia ini ketakutan di masa bakteri kecil yang tak nampak itu. Kenapa ketakutannya? Wajah-wajah ketakutan di mana-mana kita lihat, sampai pakai penutup wajah. Oke, gak mau bersentuhan dengan orang, berpapasan dengan orang, semprot. Kita nyaksikan sendiri kelakuan seperti itu, gitu. Saking takutnya. Mungkin lebih parah mungkin rasa takut dan kekhawatiran di zaman itu dibanding informasi sekarang minyak akan naik dan semacamnya perang ini perang itu, mungkin lebih parah yang. Tapi lewat kan? Kita lewati. Selesai juga. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, tidak mungkin salah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sangat-sangat saat usri sulit, sabar. Saat yusra, syukur. Itu rumus hidup. Rumus hidup diajarkan Allah di dalam Al-Quran, diajarkan Rasul tercinta SAW dalam hadis. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh perkara yang menimpanya, seluruh urusannya, semua kebaikan. Kalau sedang diberikan Allah kepadanya hal-hal yang membuat dia bahagia, dia pandai bersyukur dan itu yang baik untuknya. Kalau yang datang mudarat, petaka dan bencana, dia bersabar dan itu yang baik untuknya. Di dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa hidup kita dua. Sabar dan syukur. Kalau kita pandai meletakkan syukur di tempat syukur, sabar di tempat sabar, itulah dunia. Dunia itu aja kok. Enggak berubah. Cuman dengan keadaan yang berbeda-beda, tapi pindahnya dari lapang ke sempit, dari sempit ke lapang, dari lapang ke sempit, dari sempit ke lapang, begitu-begitu aja, dari dulu sampai sekarang. Kadang kemudahan, kadang kesempitan, kadang kelapangan, kadang kesempitan,
Kadang yang membuat kita bahagia, kadang yang datang membuat kita sedih. Muter-muter di situ aja hidup. Di saat kita sempit, kita bersabar. Rasanya tidak pernah rakyat Indonesia lebih dahsyat dibanding dijajah oleh penjajah yang luar biasa menjajah negeri kita. Tapi ayah kita hidup, kakek kita melewati masa sulit itu, sampai mereka harus lari ke hutan menyelamatkan keluarga dan anaknya. Itu dialami oleh kakek saya sendiri yang pernah bertemu dengan beliau di saat masa penjajah datang menjajah kita. Tapi alhamdulillah selesai. Wallahu a'lam. Jadi memang jangan terlalu dicemas khawatirkan. Ustaz, bagaimana meyakinkan hati bahwa kelak di akhirat kita mendapatkan kenikmatan, sedangkan di dunia kita sudah banyak menikmatinya? Kalau kita banyak menikmati di dunia, datangkan rasa syukur. Datangkan rasa apa? Rasa syukur. Kalau memang kenikmatan-kenikmatan itu adalah alhamdulillah diberikan oleh Allah dengan jalan yang halal, datangkan rasa syukur. Kenikmatan datang dari jalan yang halal. Hati-hati. Karena kalau kenikmatan datang dari jalan yang haram, itu harus ditinggalkan. Bukan disyukuri, tapi ditinggalkan yang haramnya itu. Karena prinsip seorang mukmin, seberapa mudah saja yang penting halal. Seberapa dapat saja yang penting halal. Kalau dapatnya sebulan hanya 150 juta ya nggak apa-apa, yang penting halal gitu. Seberapa dapatnya aja, nggak harus target 1,5 miliar, nggak. Seberapa dapatnya saja yang penting halal. Kalau memang mudah hanya diberikan oleh Allah 100 juta ya 100 juta, alhamdulillah yang penting halal. Kalau mudahnya 500 juta, alhamdulillah yang penting halal. Biarlah teman-teman kantor dapatnya 5 miliar, saya 500 juta, nggak apa-apa, yang penting halal gitu. Seberapa mudahnya saja. Yang penting halal. Seberapa yang Allah berikan saja yang penting halal. Seberapa yang Allah berikan itu tidak mesti harus 300 ribu ya Pak ya. Seberapa yang Allah mudahkan, penting halal. Berapa yang Allah mudahkan, terserah Allah memudahkannya. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan untuk orang yang Allah inginkan, Allah juga yang tidak melapangkan untuk orang yang Allah inginkan. Seberapa yang Allah mudahkan saja, seberapa yang Allah takdirkan saja yang penting halal. Seberapa dapatnya yang penting halal. Ini prinsip hidup orang mukmin. Seberapanya saja, terserah. Kalau memang ternyata sebulan Allah kasih 1 miliar, alhamdulillah. Gak apa-apa 1 miliar. Gak dapat 10 miliar juga gak apa-apa. Hal yang sama berlaku, kalau 5 juta, 10 juta, 30 juta, 35 juta, 50 juta, terserah. Yang penting halal. Seberapa yang Allah mudahkan, yang penting halal. Kita ikhtiar wajib. Seberapa yang Allah mudahkan, kita terima, yang penting halal. Dan jangan sekali-kali tergiur dengan melakukan yang haram demi mendapatkan rezeki. Begitu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau memang kenikmatan datang dengan jalan yang halal, alhamdulillah, syukuri. Dan tunjukkan bahwa kita diberikan kemudahan dengan nafkahi keluarga sesuai dengan kemudahan itu. Lakukan amal-amal saleh sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan juga. Wallahu a'lam. Apakah takdir tidak bisa berubah sama sekali? Kalau takdir yang dimaksud catatan lauhul mahfuz, tidak berubah sama sekali. Rasul yang mengatakan tidak berubah. Rasul SAW mengatakan, apa yang telah dituliskan menimpamu takkan tidak datang menimpa. Dan apa yang dituliskan tidak menimpamu tak akan datang menimpa. Pena sudah diangkat dari catatan takdir dan catatan takdir telah kering. Nas tegas dari Nabi, takdir tidak berubah, yang ada di lauhul mahfuz. Lalu apa makna doa merubah takdir? Perubahan terjadi dalam apa yang kita rasakan, bukan catatan takdir.
apa yang kita rasakan terjadi berubah. Kenapa? Buah daripada doa. Bukankah takdir awalnya Nabi Zakaria istrinya mandul tak punya anak? Takdir awalnya begitu. Kemudian Nabi Zakaria, Allah ceritakan kepada kita, berdoa di usia yang sudah 70 atau 80 tahun. Ada sebagian ulama mengatakan 70 tahun, sekian. Ulama lain mengatakan sudah 80 tahun. Dan nas tegas dalam Al-Quran, rambut dan jenggot beliau semua sudah putih. Bayangkan. Istri beliau ketika lagi usia subur saja enggak punya anak, karena mandul. Sekarang usia istri beliau usianya juga segitu. Sudah nenek-nenek. Mandul usia tua.

Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh jadi harta yang sedang Allah berikan kemudahan kepada kita sekarang, boleh jadi dia adalah buah daripada doa kita sekian tahun yang lalu. Boleh jadi. Kita enggak tahu. Tapi suatu saat kita pernah berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat khusyuk, dengan doa yang sangat luar biasa, berinang air mata karena kondisi ketika itu kita dizolimi dan semacamnya, atau kita merasa dihina oleh seseorang, sehingga kita benar-benar menghadap kepada Allah dengan sepenuh hati. Dan dikabulkan oleh Allah setelah 10 tahun baru Allah lapangkan. Boleh jadi rezeki yang lapang sekarang buah daripada doa kita di masa lalu. Kita enggak tahu, semua itu adalah catatan takdir. Hal yang sama seperti doa Nabi Zakaria tadi. Namun semuanya sudah ada dalam catatan takdir, bukan tidak ada dalam catatan takdir. Wallahu a'lam. Adapun catatan takdir, Allah sudah mengatakan ma yubaddalul qawlu ladayya. Keputusan di tangan, di sisiku tidak dirubah-rubah. Tidak dirubah-rubah keputusan.

0: Ketika, ini mungkin pertanyaan terakhir pada hari ini, kesempatan ini, ketika kehilangan sesuatu yang kita cintai, seperti pekerjaan, bisnis, atau sedang dapat rezeki yang sempit, apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang muslim? Introspeksi, istighfar, ikhtiar, atau tawakal? Pertama, sabar. Dan tidak menyalahkan Allah dalam takdirnya. Tidak ngedumel dengan takdir Allah. Tidak merasa Allah salah dalam mentakdirkan itu kepada kita. Jadi dia sabar. Hati legowo menerima walau sedih. Ini sifat perdana di saat yang datang adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah itu kita introspeksi diri. Apa yang salah dari diri kita, apa yang salah dari amal kita, apa keteledoran dari pekerjaan tersebut sehingga merugikan, apa keteledoran kita dalam hal tersebut sehingga kita ditipu orang. Dan kita mulai ikhtiar menutupi kesalahan-kesalahan yang mungkin telah ditemukan dalam introspeksi tadi. Kalau ikhtiar sudah dijalankan, tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang masih ada yang tidak sempat untuk kita bacakan dan kita jawab. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita seorang mukmin dan mukminah yang menikmati hidup dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan syariat Allah, dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali untuk menjadikan kita hidupnya indah dan nikmat. Karena Allah menurunkan Al-Quran adalah rahmat. Dan Allah mengutus Rasul adalah rahmat. Maka ketahuilah bahwa mendekat kepada agama Allah dan mengamalkannya adalah agar semakin banyak rahmat-rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan dalam hidup kita. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya dan jauhkan kita dari nerakanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum, program kajian Islam ilmiah di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah bersama pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian yang telah kita simak tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan amal soleh, dan kita dimudahkan untuk taat kepada apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami pamit undur diri, kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para dai tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja, tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil, agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya, dari siapa kalian mengambilnya, dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada. Demikian para pemirsa yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata pengingat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: دار أنس رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

0: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا الله، sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
1: Yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada.
0: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
1: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada.
0: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
1: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
0: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
1: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal-jinnu 'ala Allahi kadhiba.
0: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
1: Ya.

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya.
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi.
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubba.

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."

Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"
1: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
1: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin."
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: استعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
1: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ.
0: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.
1: وَدَخَلَ

0: خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

0: sini.
1: Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkal lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.

Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, Raja berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami.
1: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
0: Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

0: حافظون.
1: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya.

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfir lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

0: آمنين.
1: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza stay'asa ar-rusul

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Dulu kota itu kota sunnah, terkenal dengan nama kota sunnah. Ahlu sunnah banyak di situ. Selain dari ahli bid'ah juga ada. Dia di situ singgah. Maka disambut oleh orang.

penguasa atau wali kota Bukhara atau gubernurnya. Ya. Amir itu minta kepada Bukhari agar membawa kitab sahihnya ke rumahnya, kitab Al-Jami' Sahih dan kitab Tarikh ke rumahnya, khusus untuk mengajar dia dan anak-anaknya. Ah, ini berarti pengkhususan ilmu. Ini tidak boleh. Ilmu tidak boleh dikhususkan kepada penguasa dan orang-orang kaya. Tidak boleh. Kecuali kepada yang bisa dikhususkan mengenai ilmu. Misalnya ini majelis khusus ahli ilmu, majelis para ustadz untuk belajar, boleh. Karena pemisahannya dengan ilmu. Sama juga dengan sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP, SMA, kuliah. Itu yang memisahkan uang, kekuasaan, atau ilmu. Ilmu. Ada S1, S2, S3. Yang memisahkan apa? Ilmu. Itu boleh. Tapi kalau yang memisahkan ini majelis orang-orang kaya, misalnya satu tempat, bayar, jual tiket, itu terlarang di dalam Islam. Tidak boleh menyelisihi perjalanan kaum salaf. Nah, sekarang ada berbayar, tiket dijual seperti konser. Itu menyelisihi perjalanan kaum salaf. Tidak ragu lagi. Dan itu bukan atas nama sunnah. Pemisahan tidak boleh, pemisahan majelis tidak boleh dengan uang. Kalau berbayar, berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut? Uang sangat berharga. Orang 100 ribu saja sangat berharga. Ini tiketnya berapa? Berapa tiketnya? Hah? Tiketnya? Jadi jual tiket. Nah, ini atas nama sunnah menyelisihi sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisah-misahkan orang dengan uang dan kekuasaan, kecuali dengan ilmu dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bisa memisahkan. Perhatikan kisah Bukhari. Amir itu manggil. Dia ingin sendirian bersama anak-anaknya belajar kitab Sahih Bukhari dan kitab Tarikh. Agar aku dengar langsung darimu. Apa kata Bukhari? Pada barangkali ada utusan datang. Katakan kepadanya, aku tidak akan merendahkan diriku dengan membawa kitab Jami' dan Tarikh agar engkau mendengarnya. Kitab Jami', Jami'us Sahih, kitab Sahih Bukhari, beliau tulis 16 tahun lamanya. Saya tidak mau merendahkan begitu saja saya bawa-bawa kitab saya untuk aku dengarkan kepadamu.

0: aku tidak akan membawanya ke pintu-pintu sultan, penguasa. Jika dia punya hajat, Abu Bukhari, sesuatu, maka silakan datang ke masjidku atau ke rumahku, silakan. Jika dia tidak mau, maka engkau sultan, penguasa, engkau dapat melarangku mengajar, membuat majelis. Silakan, agar aku punya uzur kepada Allah pada hari kiamat bahwa aku tidak menyembunyikan ilmu. Begitu kata Bukhari. Berani tidak? Itu keren. Itu berani ya. Saya tidak mau merendahkan ilmu, membawa-bawa kitab saya ke pintu-pintu sultan. Silakan kalau antum ada hajat, datang ke masjid, masjidku, belajar. Atau datang ke rumahku. Tapi engkau sultan. Silakan kalau engkau mau larang majelisku, silakan. Engkau larang, engkau punya hak, engkau punya kekuasaan, sultan. Agar aku dapat uzur, agar aku bisa uzur kepada Allah bahwa aku tidak menyampaikan ini karena dilarang oleh sultan ini. Dia punya kekuasaan, dia akan melakukan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikan ilmu. Maka jadi liarlah antara Bukhari dengan penguasa itu. Bukhari diusir. Keluar Bukhari dari Bukhara. Singgah di satu tempat dan di situ beliau wafat. Begitu Bukhari. Dia tidak mau memisah-misahkan ilmu sehingga dia mengatakan, aku tidak akan menghususkan sana, menghususkan untuk mendengar hadis ini kauman duna kaumin akharin, satu kaum dari kaum yang lain, karena hadis untuk manusia. Ini kan penguasanya mau khusus di sini. Nah kalau antum buat majelis berbayar, antum mengkhususkan orang-orang tertentu yang sanggup bayar. Itu bukan perjalanan Ahlus Sunnah. Apalagi antum buat seperti teater drama, antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Disorot di ini, kan ada begitu katanya sekarang. Ya, saya tidak main di media kurang, jadi saya dengar dari min turuk, dari berapa jalan, mutawatir katanya. Ada begitu atas nama sunnah menyalahi sunnah. Jangan ikut ikhwan. Itu pemisahan dengan uang. Tidak boleh. Yang dipisah itu dengan ilmu. Saya ini majelis para pelajar ilmiah, majelis para ulama, ahli ilmu, majelis para asatidz. Boleh, karena yang memisahkan ilmu. Seperti Nabi SAW mengkhususkan sebagian sahabat dengan hadis. Dan Bukhari memberikan bab khusus tentang itu, bahwa pemisahan itu dengan ilmu. Bukan dengan uang, bukan dengan kekuasaan. Kecuali penguasa itu ingin meminta fatwa, ingin bertanya, boleh. Tapi kalau khusus, tidak yang lain. Datang ke masjid atau ke rumahku, kata Bukhari. Kejadian yang sama, kalau Bukhari ini amirnya marah dia. Gengsi. Marah dia, diusir Bukhari, keluar. Ya ini dia tidak langsung demikian, tetapi dia persempit. Mungkin gerak Bukhari dan terfitnah, difitnah, tertuduh, dituduh. Mau tidak mau, Bukhari keluar. Berarti pengusiran secara tidak langsung, tapi dipersempit. Keluarnya Bukhari, bumi sudah sempit bagi dia. Dia singgah di satu tempat dekat Samarkand. Dari Uzbekistan ada daerah Samarkand. Sebelum Samarkand kalau tidak salah. Sakit. Sakit. Sakit. Lalu dia baca doa, doa. Dia minta hadap kiblat, doa, doa. Meninggal. Tidak banyak orang, hanya satu, gharib. Ditinggalkan oleh manusia. Tapi Rabbuna, setelah kematiannya, sebagian musuh-musuhnya menyesal. Dan harum namanya terus sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal Bukhari? Dia tidak mau merendahkan hadis. Dia tidak mau memisahkan satu orang dengan orang yang lain karena kekuasaan, karena uang. Kejadian yang sama ada pada sahabatnya, Imam Abu Daud juga, oleh Amir juga. Tapi Amirnya beda dengan Amir Bukhara. Ini Amir Basrah. Amir datang ke Imam Abu Daud, minta tiga perkara. Pertama, agar Imam tinggal saja di Basrah. Kata Imam Abu Daud, "Tayyib, baik, saya tinggal sini, tidak masalah." Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar Al-Imam mengajarkan dia, sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, "Oh, kalau ini tidak boleh. Tidak boleh dihususkan." Nah, Amir ini tahu diri, "Oh, tidak boleh." Tidak boleh, taat dia. Tidak marah-marah, tidak gengsi. Nanti Imam Abu Daud, "Tidak boleh menghususkan ini di rumah antum." Sama kejadiannya dengan Bukhari. Begitu para imam kaum salaf, tidak menghusus-hususkan orang. Lihat di masjid ini, siapa saja bisa hadir. Ini majelis. Antum buat majelis di satu tempat, orang-orang awam ngumpul, orang-orang kaya yang bisa bayar duit. Itu pemisahan, menyalahi perjalanan kaum salaf. Saya tidak ragu lagi bagi saya. Hati-hati antum. Ya. Apalagi antum, wah, hadir spot, disorot seperti di teater, seperti di drama. Dan kalau di tempat-tempat teater, di drama seperti itu, disorot, itu antum bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Apa? Ta'zimu syuyuh, untuk membesarkan syuyuhnya. Bukan da'wah, ad-da'wah ilallah. Antum berlagu bergaya dengan gaya ahli bid'ah. Saya tidak ragu lagi, saya. Karena begitulah sebagian dari ahli bid'ah, agar dibesarkan oleh murid-muridnya. Ta'zimu syuyuh. Tidak demikian kaum salaf. Bahkan kaum salaf itu kalau ada orang mengikuti dia, Dia lari, jalan sendiri. Kecuali dalam rangka mengajar, ada banyak orang. Ya. Nah, ini menyalahi sunnah atas nama ahlus sunnah. Ikhwan, antum perlu banyak, kita perlu banyak belajar manhaj. Nah, kalau antum pengajar, antum mengatasnamakan ahlus sunnah, tapi antum belum cukup ilmu, antum menodai ahlus sunnah. Ya. Latihan. Buat majelis yang berbayar. Ini tidak bisa dikiaskan dengan sekolah yang berbayar, pesantren yang berbayar. Keliru. Itu kan sekolah ilmu. Ya. Masa dikiaskan begitu. Ini tidak pernah belajar usul atau terjadi kerusakan yang parah pada usulnya.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Ahli Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak. Ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita enggak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Rawahu Muslim.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
8: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati wahai Muhammad, dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan sehingga kita pindah ke sebuah alam namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah, alam akhirat, alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini ya alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka, di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, makna yang sangat agung, bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, wajabat lahul jannah." Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana za'imun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah SWT, haqqan alallahi ayyurdiyahu yawmil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masal muslimin kamillah. Itu di alam akhirat. Naam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi dengan dua malaikat, fayus'alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan, apa pertanyaannya? 3 pertanyaan, man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika tanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba, madinuk, wabil islami dina, wabi man nabiyuk, siapa nabi, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit, benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi wewangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya, dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas, dalam sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan dan dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, ketiga kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia dan alam kubur dan alam akhirat, alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan. Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah, ya tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal, ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita, dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita, dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah. Ya Syekh, ya Wali, ya Jin, ya Malaikat, ya Nabi Fulan, tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahi al-Islam. Agama yang ajaran sisanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan. Dalam surat Al-Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam. Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan. Agama yang hak. Agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna, agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya, tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, negakan salat. Maka muslim harus salat. Harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya, dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil islami dida, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini, di luar Islam, disebut agama kekafiran. agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wa jal. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad SAW nabi dan rasul dan utusan nabi dan rasulku, kita rida, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad SAW adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u, la'allakum tuflihun, ikuti Muhammad, agar kalian bahagia. Kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW dalam pemberi hidayah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan, dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyal muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma. Ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
5: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
8: Musik membuat orang lalai, jamaah.
5: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat di akhir-akhir dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak kriminalitas yang terjadi yang itu didominasi oleh para pemuda pelakunya. Mungkin kita berpikir, kok bisa seperti itu? Kemana orang tua mereka? Kemana bapak mereka? Kemana paman mereka?

0: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, lau qudira bainahuma walad lam yadhurrahu syaitan abada." Andai kata tatkala seorang suami mendatangi istrinya, itu berdoa mengatakan bismillah, "Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dari kami syaitan. Jauhkan dari kami syaitan, jangan sampai menggoda kami, dan jauhkan syaitan dari anak keturunan kami." Andai kata dikasih rizki sama Allah anak pada hari itu, pada pertemuan itu, pada perkumpulan itu, syaitan tidak akan menyakiti, mengganggu, dan menggoda anak yang dilahirkan. Jadi bisa jadi yang kita lihat sekarang ini, karena orang tua tatkala mendatangi istrinya, dia tidak membaca doa. Atau sebagian mendatangi istrinya yang bukan istrinya. Sebelum menikah dia sudah berzina. Jadilah anak-anak yang seperti ini. Yang orang tua tatkala ingin kebaikan anaknya, dia merasa berat karena sudah terjadi. Maka mulai sekarang, tatkala seorang suami hendak mendatangi istrinya, seorang istri mau datangi suaminya, berdoa. Perlu kita belajar, kita hafalin tuh doa. Maka pengantin-pengantin baru, jangan sekedar nafsu, syahwat yang menjadi pemandu dia tatkala mendatangi istrinya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Kau mendatangi istrimu dapat pahala sedekah. Subhanallah. Tapi jangan lupa untuk berdoa. Kalau kita meninggalkan doa, terus gimana? Kita akan memohon kepada siapa? Maka ma'asyiral ikhwah, hafalkan doa itu. Bacalah doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga generasi muda yang akan datang, sehingga negeri kita di negeri yang makmur sentosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
5: Surah At-Tahrim. Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Kemudian Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian, dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, "Siapakah yang memberitahukan hal ini kepadamu, wahai Nabi?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad saghat.

Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah adalah pelindungnya, dan juga Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yaitu perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu menyampaikan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, "Masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka."

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, dan kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa minikafa amma ba'ad. Jamaah sekalian yang kami hormati, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa itu? Medsos. Apa? Medsos, media sosial. Media sosial ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang pertama, bisa mendekatkan yang jauh. Bagus enggak ini? Yang jauh jadi dekat. Bagus? Tergantung. Tergantung orangnya siapa. Mantan. Kalau mantan jauh jadi dekat, bahaya. CLB kan nanti. Cinta lama bersemi kembali. Tergantung yang jauh ini siapa. Kalau yang jauh itu saudara, kerabat, terus jadi dekat, silaturahim jadi terjalin, itu bagus. Yang jauh jadi dekat. Nah, kalau yang dekat jadi jauh gimana? Tergantung apanya. Kalau yang dekat jadi jauh ini gak bagus. Kakak beradik, kakak dengan adik, suami dengan istri, orang tua dengan anak. Yang seharusnya dekat jadi jauh, walaupun duduknya bersamaan, berdampingan, bahkan satu kasur, tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Satu kasur, suami istri satu dipan, yang satu pegang gadget, yang satu pegang gadget, yang satu hadap kiri, yang satu hadap kanan. Yang satu sibuk dengan dunianya sendiri, yang satu juga sama. Ini menjauhkan yang dekat. Dan ini adalah sebuah suasana dan kondisi yang tidak sehat. Ketika masing-masing sibuk dengan gadgetnya, duduk bersama, cuek dengan sampingnya, kalau dibiarkan akan semakin parah. Bahkan bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Apalagi seandainya masing-masing sibuk dengan selingkuhannya, rumah tangga itu akan hancur berantakan. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika medsos ini menyebabkan kita menjadi jauh dari zat yang seharusnya paling dekat dengan kita. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita jadi telat sholat karena sibuk chatting. Membuat kita jadi jarang baca Al-Quran karena terlalu sibuk untuk balas WA, ngupload atau download atau nonton. Maka harus ada keputusan berani. Bukan hanya keputusan, tapi harus dieksekusi. Bukan cuma memutuskan, tapi harus kita eksekusi keputusan tersebut. Bagaimana caranya? Tinggalkan atau batasi. Apa? Tinggalkan atau batasi. Alternatif yang pertama adalah tinggalkan. Apa yang ditinggalkan Ustaz? Medsosnya. Apanya Ustaz? HP-nya. Tinggalkan Ustaz. Iya. Apakah itu kebutuhan primer? Bukan. Apa kalau Anda tidak bermedsos harap mati? Kan enggak. Ini bukan kebutuhan primer, sehingga bisa kita tinggalkan. Kecuali seandainya itu sudah menjadi kebutuhan primer kita. Contoh misalnya ada orang yang bisnisnya mengandalkan jualan online. Mata pencahariannya dari situ, itu lain masalah. Atau ada orang yang memang membutuhkan media-media tadi untuk berdakwah. Dan dia betul-betul dakwah di situ, bukan sekedar ikut-ikutan, betul-betul berdakwah, fokus di situ. Dan sangat dibutuhkan dan jelas siapa yang dituju. Nah, sekarang dakwah enggak. Bisnis enggak. Terus buat apa? Maka kalau memang tidak dibutuhkan dan itu bukan kebutuhan primer kita, tinggalkan. Toh alhamdulillah dahulu orang tua kita tanpa medsos pun bisa hidup. Mbah kita dahulu tanpa medsos anaknya melakeh. Sekarang loro telu siji. Anak mbah kita dulu pitu wolu sanga. Lebih damai kan hidupnya? Atau solusi yang kedua, batasi. Kalau tidak bisa meninggalkan, maka batasi. Batasi apanya Ustaz? Satu, jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktu penggunaannya. Apa yang pertama? Jenis medsosnya. Yang kedua, pertemanannya. Yang ketiga, waktunya. Yang pertama, jenis medsosnya. Medsos sekarang banyak sekali. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Pat, Line, banyak sekali. Apa harus semuanya kita miliki? Emang kita siapa sih, selebriti? Batasi, kalau memang butuh satu cukup, dua cukup, sudah. Nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak jenis medsos yang ada di gadget kita, maka akan semakin banyak waktu kita yang tersita. Dalam sekali duduk itu bisa buka ini, buka ini, buka ini, buka ini. Cukup, kalau memang butuh satu, dua, cukup. Ini jenisnya. Yang kedua apanya? Pertemanannya. Contoh grup WA. Gak mesti semua grup itu diikuti. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup TK, grup PAUD, grup arisan RT, grup arisan IKI, grup arisan IKI, grup arisan masak. Gak semuanya harus kita ikuti. Apalagi kalau kita tahu grup-grup ini berpotensi untuk mendekatkan kita dengan maksiat. Campur baur laki-laki dengan perempuan. Tadi itu ketemu mantan gitu kan. Kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah left. Gak apa-apa kok, gak dosa kok left group. Yang penting caranya yang baik. Assalamualaikum, mohon maaf. Kami ingin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Left. Ada hal-hal yang tidak terlalu kita butuhkan di grup itu. Pertemanan batasi. Bahkan kalau kita sudah merasa terganggu dan teman kita ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, teman lama ya pernah ada hubungan, dia menghubungi kita dan kita merasa wah ini bahaya, ini bisa-bisa saya rusak rumah tangga saya, blok. Gak apa-apa blok. Berapa kali saya ngeblok orang? Iya, ganggu. Iya. Ketika orang ini ganggu, blok. Gak ada salahnya. Itu kan seperti orang bertamu. Ada orang tok-tok-tok ngetok rumah kita. Kita itu punya privasi. Kita itu punya hak untuk tidak menerima tamu tersebut. Kalau kita merasa tamu ini bakal membahayakan, mengganggu kita, gak ada masalah. Ini membatasi apa tadi? Pertemanan. Yang terakhir membatasi waktu. Jangan sampai waktu kita 24 jam terus buat medsosan. Sampai power bank itu ada 3. Sampai kita, ini hebat ya, online terus. Jam 2 malam online. Masya Allah, lagi tajud apa lagi ngapain. Batasi.
3: Banyak pekerjaan yang terbengkalai ketika kita terlalu sibuk dengan medsos. Suami datang, masakan belum siap, rumah masih berantakan, bocah hurung adus, ya. Banyak yang terbengkalai dengan medsos ini. Batasi waktunya. Kalau perlu, saya waktu bermedsos jam sekian sampai sekian, setelah itu matikan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan dahulu orang tua kita enggak punya HP pun masya Allah tetap bisa jalan. Kalau ada berita yang mendesak cukup kirim pakai telegram. Per huruf kan bayarnya. Bisa mereka hidup. Cuma itu memang butuh keberanian. Butuh keputusan berani. Tinggalkan atau batasi. Dan jangan lupa untuk minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta taufik kepada Allah agar dibantu untuk mengurangi hal-hal yang negatif seperti ini. Bukan berarti medsos itu tidak ada positifnya, ada. Kalau bisa menggunakan dengan baik, kalau tidak, maka dia tetap pisau bermata dua. Bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa membahayakan buat kita. Mari kita awali hidup kita dengan mulai mengurangi interaksi kita dengan medsos. Mudah-mudahan hidup kita akan normal kembali. Dan kita akan merasa lebih tenang, lebih nyaman di dalam menjalani hidup ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada sholat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

0: dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'at al-qira'at al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawatil khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.

Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.

كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat

Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan

0: menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. Tanpa rumus. Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW,
5: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun Cahaya Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Palawargi kaum dangu Radio Roja Bandung, alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang tiasa deui patepang sora patepung dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung. Mudah-mudahan enjing-enjing ieu palawargi sadaya aya dina kawilujengan, oge aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Deka kantun Syekhna Mahabah anu singgah dina manah ngalangkungan rumpaka shalawat miwas salam sagemlengna mugia dilimpah curahkan ke junjunan alam Habibina wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kepada kula wargina, oge kepada sahabat-sahabatna, kepada tabi'in, tabi'u tabi'in, anu belapati tuhu kalayan tumut kana jejak langkah anjeuna dugi ka yaumil kiamah. Pala wargi kaum dangu Radio Roja Bandung insyaallah ta'ala, dina enjing-enjing ieu urang sejadei nyuprih ilmu syar'i, milari pangarti kanu masagi nyar luang jeung pengalaman kanu jemar ku pangabisa sareng pangersa Al-Ustad Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Mugia pangawasan anu bade dikapidangkeun dina enjing-enjing ieu sing aya guna sareng manfaatna wabil khusus kanggo sim kuring oge kanggo palawargi sadaya. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum kasanggakeun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab nuku Allah dimuliakeun sareng radio-radio sanes anu ngiring-ngarilei kitu di pamirsa sabar stasiun TV oge para netizen. Alhamdulillah urang tepang deui urang teraskan ngabahas hiji hadis anu teu acan rengse dibahas. Hadisna ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wasalam khutbah. Ini disebut khutbah aridah. Khutbah anu dadakan. Aya hiji masalah penting, langsung Nabi sallallahu alaihi wasalam naik mimbar teras khutbah. Si khutbahna ayuhan nas innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala huffatan uratan ghurulan. Hei manusia aranjen bakal dikumpulkan ke Allah dina keayaan tenganggo alas kaki, tenganggo anggoan, ogehente dikhitan. Terus ala wa inna awal al-khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Jalmanu pangawitana dipasihan acuk dina dinten kiamat nyata Nabi Ibrahim. Logikan kakak dia ku orang tos dibahas. Ala wa innahu sayuja'u birijali min ummati fayu'khadu bihim dhata shimal. Engke bakal ayak sabara orang umat kami bakal dicerek dipalih kensa'na. Bade diazab fakul teras kuring ya rios ya Rabbi ashabi. Ya Allah etate sahabat abdi. Fayuqal dijawab innaka latadri ma'ahdathu ba'dak. Anjeun teu terang naon anu dilakukeun kamaraku maranehanna sabada anjeun teu aya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh sapertos naon nu diucapkeun ku jalma saleh samemehna nyaeta Nabi Isa. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Abdi teweleh jadi saksi kanggo maranehanana salami abdi aya di tengah-tengah maranehanana. Falamma tawfaitani kunta antar raqiba alaihim. Sabada anjen ngamautkeun abdi, anjen ya Allah anu janten pengawas kanggo maranehanana. Tatrasweh diucapkan innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim mundu faruqtahum. Maranehanana sahabat-sahabat anjen tehei Muhammad teuleuh murtad sabada anjen pisah jeung maranehanana. Tah ieu kaayaan di alam mahsyar. Urang khusus ngabahas kalimat nu terakhir, nyaeta bakal didatangkan sababara urang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus diserek bade digebruskeun kana neraka waliyadz billah, ya umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hayang masihan syafaat kamaranehanna terus cumarios, ya Allah, ieu teh sahabat-sahabat abdi nah digebruskeun kana neraka. Diwalar anjen teu terang naon nu dilakukeun ku ieu jalmi sabada anjen teu aya. Akhirna Nabi sallallahu alaihi wasallam ngangken yen anjeunna teu terang naon nu dilakukeun ku para sahabatna sabada anjeunna ngantunkeun. Terus ngucapkeun naon nu diucapkeun ku Nabi Isa. Nabi Isa dina dinten kiamat ditaros ku Allah. Kan Nabi Isa disarembahnya ku para pengikutna anu nyimpang. Dianggap putra Allah. Kata Nabi Isa ditaros di akhirat. Sakumanu kaunggal dina Al-Quran na surah Al-Ma'idah 116. Surah Allah, A'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hei Isa, baheula nuju hirup di alam dunia, anjen kantos nyarita ka manusia, jadikan kuring jeng pun biang tuh dua sesembahan saja bi Allah. Ya sembah kuring, sembah pun biang. Saha ibu nate? Maryam. Sebab nur ayna disarembah. Ku pengikut-pengikut Nabi Isa anu nyimpang ya. Eta dua. Eta Isa sareng ibu na oge. Okay. Ayana nyembah ibu na ayah. Anjan bahala Isa nyarita kitu teh ka manusia. Kumaha saur Nabiullah Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci anjan ya Allah. Teu pantos kanggo abdi cumarios naon anu teu pantos diucapkeun. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Lamun tema sim kuring baheula kantos nyarios kitu pasti anjeun terang. Allah makan langkung uning. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'alamu fi nafsik. Anjeun terang naon anu aya dina jiwa abdi. Abdi mah teu terang naon anu aya dina jiwa abdi. Anjeun innaka anta allamul ghuyub. Sebab anjen maha terang karena perkara anu gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Abdi tanya rius nanaon ka pengikut kemikut. Abdi kajabi anu diperintahkan ku anjen ka abdi. Ya Allah nyata sembah Allah Rabb abdi sareng Rabb araranjen. Tah, iya nu diucapkan ku Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Iya oge anu diucapkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabada anjeunna masian syafaat ka umatna tapi ditolak. Dan sababna ditolak, anjeun hei Muhammad teu terang. Naon nu dilakukan ku sahabat-sahabat anjeun sabada anjeun teu aya. Terus Nabi alaihi salatu wassalam nyarios wa kuntu alaihim syahida ma kuntu fihim. Abdi jadi saksi kang umat abdi. Salami abdi ayah di tengah maranehanana. Falamma tawafaitani kunta anta raqiba alaihim. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Sabada abdi tos maut. Anjan ya Allah jantan pengawas kang arancena. Terus saur Allah Azza wa Jalla maranehanana teh sahabat-sahabat anjen teh teu waleh murtad sabada anjen misah ti maranehanana. Jadi aya anu malalurtad. Hadis ieu ku orang-orang Syiah Rafidhah. Ahlakahumullah. Dijadikan dalil yen sadayana sahabat Nabi murtad sabada Nabi wafat. Kalau buat Abu Bakar, Umar, sareng Utsman dianggap malalurtad. Saena sahabat murtad kajami opat. Salah sawiasna nya pasti ahli henteu nya teras oge Abu Darda. Aya dua sahabat nu sanes. Tah, dumasar kana naon kana hadis ieu. Hadisnya leres teu? Hadisna mah leres. Ngan pemahaman orang-orang Syiah Rafidhah anu kalintang sesatna. Naon sababna? Sabab Khulafaur Rasyidin anu opat Abu Bakar, Umar, Utsman teu diragukeun deui aranjeunna henteu murtad sabada Nabi wafat. Kitu deui umumna para sahabat teu malalurtad sabada Nabi wafat, mung memang aya nu murtad. Contohna orang-orang Arab Badui. Sabab aranjeunna mah kurang kabina, nu dimaksud Arab Badui teh Arab gunung di pasisian. Tebih di kota Madinah. Di kota Madinah nama masyarakat tak kabimbing langsung ku Nabi SAW. Tapi anu di pelosok-pelosok tebih kirang rada kabina. Nah karena orang Arab Badunya sikap naoge rada kasar, poksang. Sabab naon kirang kabina. Tah ayah oge anu murtad sabada Nabi wafat. Di perangan ku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aya oge anu alim masih an zakat saatos Nabi wafat digantos ku Abu Bakar alim. Di perangan oge ku Abu Bakar. Aya anu malurtad araya. Tapi tu sadayana. Duikan ka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sumpah wallahi la uqattilanna man farraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah, kukuring pasti di perangan jalmi anu ngabedakeun kewajiban salat jeung kewajiban zakat. Salat mah osokene tapi zakat alim di perangan ku Nabi sakku aku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tah jadi seuruh para sahabat anu murtad leres, tapi langkung seuri sahabat anu istiqamah. Dumasar kana hal eta maka kaliru keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah kusabab maranehanana ageung kacecep kangewa ka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirna nuduh para sahabat murtad. Anapun ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah netelakan inna hadal hadith amun yuradu bihil khas. Hadisnya lafadna umum tapi maksudna khusus. Ayat memang jalmi-jalmi tertentu anu murtad sabada Nabi wafat laras. Tapi itu sadayana. Masih suur kan nih anu naon anu istiqamah dina keislaman. Jelas Khulafaur Rasyidin opat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mah pangsaesaena jalmi. Kitu deui para sahabat anu ngadukung kana kekhalifahan araranjeunna. Sing saha jalmi anu nuduh para sahabat sarena murtad bereta eta jalmi tos nuduh ka opat pihak. Sahawe opat pihak teh kahiji nuduh ka para sahabat. Dan para sahabat sadena murtad. Kedua, nuduh karena syariat Islam. Lamun sahabat-sahabat dianggap murtad dari percantan. Berarti syariat Islam ieu teh bohong. Alias teleres naon sababna. Sabab syariat Islam ieu dugi ka urang ngalangkungan saha? Ngalangkungan para sahabat. Ku para sahabat dijelaskan ka generasi tabi'in, tabi'in ka tabi'un tabi'in, terus duikin ka urang. Lamun para sahabat dianggap murtad atau ya ajaran murtad merenan. Jadi syariat teh lamun kitu terleras, sabab di sana ku jalma anu murtad kan gitunya, disebarkan ku jalma anu murtad. Nuduh karena syariat. Katilu, nuduh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaopat nuduh ke Allah subhanahu wa ta'ala. Opat iya nu dituduh. Nah, ayana orang hiji-hiji rinci. Naon sababna jalmi anu nuduh ke para sahabat yang para sahabat yang murtad. Berarti dianggap nuduh yang syariat iya teleres. Sabab Allah dina Al-Qur'an ngadawuh, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hei jalma-jalma nu ariman, lamun datang jalma fasik mawa beja ka anjeun tong dipersaya, silidiki heula. Nah, sedangkan para sahabat ke orang Syiah dituduh murtad, langkung tifasik, lamun gitu masa dayana ucapan anata udah dipercaya, gitunya. Lamun gitu mah syariat, anu dijelaskan ke para sahabat dugi kakak orang itu, tekengeng dipercaya, lamun gitu mah ya. Aduh, lamun gitu mah syariat Islam tetes, terasi deh ya tuh. Bahaya. Eta kahiji berarti nuduh karena syariat. Kedua, berarti nuduh oge ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Lamun para sahabat dianggap kafir, murtad, fasik. Berarti Nabi oge teu benten ti kitu. Sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Jalmi teh agamana gumantung kana agama sobatna. Maka perhatikan ku anjeun jeung saha anjeun sosobatan. Lamun Nabi sallallahu alaihi wasallam nyandak para sahabat anu murtad dianggap sobat, leres henteu? Teleres, tekeng orang sosobatan sareng jalma kafir. Sebab sosobatan ini bakal dugi ke akhirat sasarengan. Almar'u ma'a man ahabba. Jalmi teh bakal sasarengan sareng jalmi nu dipika cintana. Dipika cinta di dunia dugiin ke akhirat oke okay, bakal sasarengan. Lamun sobat orang di akhirat nak kana neraka, orangnya bakal sami tiga berusta. Tekenging na sosobatan sareng jalma kafir, sareng sengandung hartos ngamusuh, teras orang na mikangewa, teras orang na jahat sanes. Kenging bergaul biasa. Ibarat naonnya, ibarat obat sosobatan sareng jalma kafir mah. Obatnya ku orang dituang lamun orang aya kabutuhna. Mun tos teu butuh ulah dituang obat lamun sehat mah. Urang ka jalma kafir kenging muamalah lamun aya kapriyogian jual beli mangga nya bisnis mangga. Tapi lamun tos beres mah atos weh. Tekeng sosobatan teras. Kepengaruhan ke agama orang. Talamun para sahabat Nabi dianggap murtad sadayana. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sosobatan sareng jalmi anu murtad. Namun kita mah Nabi itu gagal dina ngabina umat. Kan sahabat-sahabat ya binaan Nabi gagal. Isarena malah lurutat tuh kan gitu. Berarti terus tah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dina ngabina umat. Kan gitu tah. Namun tuduhan orang-orang Syiah yang para sahabat sana murtad. Berarti Nabi gagal dina ngabina umat. Nuduhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Etanu kaduana, katiluna nuduh ogi ka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naon sababna? Sabab Allah salah nganilai sahabat. Sar Allah, kuntum khaira ummatin. Aranjen teh pangsaya-sayana umat. Aranjana dimaksud di dia teh sahabat Nabi. Ku Allah dipuji sahabat Nabi teh pangsaesena umat, ku orang Syiah dianggap murtad. Ku Nabi ge disebutkan khairun nas qarni, pangsaesena manusia teh manusia nu sazaman jeung kami nyata para sahabat. Saur Nabi para sahabat teh pangsaesena jalmi, saur Allah oge pangsaesena umat, saur si Syiah mah malalurtad. Penilaian Allah sareng Rasulna ngeunaan sahabat patojaiah sareng penilaian si Syiah eta tah. Maka tekenging nyawad mencela ngahina ka para sahabat. Saur Nabi solusun la tasubbu ashabi. Aranjeun ulah ngahina nyawad gogoreng sahabat-sahabat kami. Ku orang Syiah mah digogoreng. Saris digogoreng dia dianggap murtad. Dianggap murtad na panggoreng-goreng na kagorengan natunya. Jadi patojaiah tah penilaian Nabi. Oh, penilaian Allah ngenaan para sahabat sareng orang-orang Syiah ahlakahumullah. Malih mah Allah ngajamin sahabatnya pasti leres, dijamin surga, dipikari doku Allah. Malah sanes para sahabat tungkul nu dijamin gitu teh. Jalmi saatos para sahabat, tapi nuturken ajaran para sahabat. Kengiring dijamin, dijamin leres, dipikari do, dijamin surga. Sanos zamana tebih siga urang. Orang sareng para sahabat teh zamana teh kapisahkeun 1400 tahun. Tapi salami orang nuturkeun ajaran para sahabat. Dijamin leres, dijamin surga, dijamin dipikarido. Saur saha eta teh? Saur Allah. Ulah aya nyeros usad wani ngajamin, salesih kuring ngajamin Allah dina Al-Qur'an. Sim kuring mah ukur ngadugikeun. Mana jaminanana salah sawiusna suryo ayatna teh. Salah sawiusna atau bah ayat 100. Allah ngadau. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar wal ladhina taba'uhum bi'isan. Radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Jalmi-jalmi anu pang awal-awal nalebet Islam di kalangan muhajirin sareng ansor. Muhajirin teh saha? Para sahabat nu ti Mekah ngalih ke Madinah. Ai ansor saha? Para sahabat anu orang Madinah nu nulungan nyambut kasumpingan orang Mekah. Dua nana sahabat Nabi. Muhajirin, ansor, dua nana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tah muhajirin sareng ansor sareng jalmi-jalmi nuturkeun maranehanna, nuturkeun dina ngamalkeun agama ieu. Allah ridho ka maranehanna, maranehanna ge ridho ka Allah. Allah ngajanjikeun surga anu tingkolocor walungan-walungan dina handapeunna. Tuh. Jaminan Allah ka para sahabat sareng jalma nuturkeun para sahabatna tuh. Dijamin ku Allah, Allah ridho. dijamin surga. Ke orang Syiah dianggap murtad. Jadi sami we sareng nuduh ke Allah, Allah telah rasnya. Karena gitu tuh. Dumasar karena hal eta ku orang katinggal. Hina na nyimpang na sesat na orang-orang Syiah anu nganggap para sahabat murtad. Lamun para sahabat murtad atau keislaman orang zaman ayeuna teh sadana teh leres sabab disebarkeun ku jalma-jalma anu malu retadnya. Tanpa sahabat teu mungkin Islam ieu dugi ka urang, teu mungkin. Tapi anu ngalantarankan orang-orang Syiah teh ku para ulama dianggap sebagai furqah dhalah. Firqah anu sesat. Sebab naon kahiji nganggap para sahabat kafir. Kadua ieu anu langkung hebat. Nganggap Quran anu dugi ka ayeuna teh palsu tos dirobah, ditambah, dikurang, dirobah ku para sahabat. Ari Quran marana naon? Aya Quran disebut Quran Mushaf Fatimiyah. Fatimah, ieu mah Quran Mushaf Utsmani kan itu mah Fatimah. Seuna tilu kali lipat tebatan Quran nu aya. Benten Quran naon ya tuh. Ah, aya nu nyarios tuh. Kuring pernah ka Iran nagarana sia. Quran sami jeung urang teu benten. Muhun. Tapi marena nyari salami Quran anu Mushaf Fatimah teh aya masih dicanake deh ku Imam Ghaib anu Al-Muntadhar. Al-Muntadhar nu ditunggu-tunggu kaluarna. Masih gaib dicanak sa. Nyumput di hiji guha duka di mana. Salami Quran ieu teh acan muncul Quran nu aya mangga dianggo heula. Kitu. Tapi dina kayaan keyakinan marana ieu teh palsu. Ulah diyakini nu asli nama engke. Sementara mangga baca ieu. Tuh, benten Quran. Hadis nage benten. Aisar ula saur ahlus sunnah namanya saur orang. Hadis teh ucapan, perbuatan, sarang ketetapan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ketetapan Nabi teh ucapan, perbuatan sahabat. Anu diantep teh disalahkan ku Nabi. Eta oge hadis. Aisar orang Syiah teh hadis teh ucapan, perbuatan, ketetapan para imam nu 12. Imam nu kahiji Ali bin Abi Thalib, kadua Hasan, katilu Husain, katilu kaopatna Ali Zainal Abidin. Terus aya 12. Nu ka 12 teh masih gaib nyumput di hiji guha. Engke bakal keluar disebut Imam Al-Muntadhar. Eta sanayana ucapan imam, imam nu 12 eta hadis. Tuh gitu tuh. Benten kan hadisnya. Benten Qur'ana. Benten hadisnya. Benten keyakinan. Orang mana disembah Allah. Nu disembah ku Syiah mah. Ali, Hasan, Husain sareng turunan. Ah terus benten agama. Demasar karena itu. Para ulama dihantasna ayah. Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Rahimahullah ditanya, Aisyah terus murtad dacan, terus dianggap keluar tina Islam dijawab, ente murtad, sebab te pernah Islam, sanes Islam aja sanes murtad atau. Dumasar karena hal eta ma agama anu benten ti agama Islam, agama Syiah, sebab sumberna benten, Qur'anna benten, ya. Hadisna benten, nu disembahna benten, ya berarti tos benten agama itu. Ya. Taya anu ngalantarankan para ulama ngajelaskan yen orang-orang Syiah kalebet anu tebih pisan penyimpanganana tina ajaran Islam. Salah sawios kejahatan maranehananya itu nganggap yen sadena sahabat murtad kajabi mung opat orang. Taya penjelasan orang ngenaan hadis anu iya. Insya Allah ke orang teraskan penjelasan hadis anu salajengna dina pertemuan anu bade dongkap ayeuna cekap sakitu heula anu kapihatur urang nema ayeuna kana tanya jawab urang ngawitan ti bapa-bapa heula.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, apakah orang-orang Syiah itu nyembah Allah?
2: Iya. Nah, nyembah Allah. Mungkin nyembah Allah, tapi nyembah OGK para imam. Para imam Syiah anu 12. Mana ngadoana sareus ka Allah, ngadoana ka Imam Husain, Imam Ali. Aya kan videona perbedaan sikap Ahlus Sunnah sareng Syiah nuju numpak kapal. Ahlus Sunnah nalika numpak kapal pesawat ngalaman turbulensi. Turbulensi teh goncangan. Kadang-kadang nya dina pesawat tuh gruk-gruk-gruk. Aur teh. Siga orang numpak mobil dina jalan nuranjul ngebut gitu. Abrug-abrugan. Kadang dina pesawat gitu. Kadang pesawatnya nuju teng anteng kia tiba-tiba tuk. Siga nubade ragrag tuk sawara kilo tas naon deui stabil deui. Orang tuh sampai ngalenyap. Sampai pernah pramugari anu nuju nyanyandak tuangun. Pruk, wow. Akhirnya mah para rahe. Aya anu mastakana duikeun kapotong sabab pas nuju kieu kitu nuju stabil tiba-tiba murag sakedap kitu duikeun ka penumpang teh lamun teu nganggo sabuk si mastakana ngajedak kana atap pesawat. Aya nu potong lehet. Makana dianjurkan salami dina pesawat nganggo sabuk. Sanos dina kayaan stabil. Sebab kadang-kadang ngadadak. Nalika Ahlus Sunnah ngalaman turbulensi. Goncangan. The power atuh lah. Makanya gitu sabara ribu kakinya di atas. Sabara kilometer di atas permukaan tanah gitu. Menurang tetos lah mulai harapan gitu. Ahlus Sunnah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sengah doa ya Allah, selamatkan Allahumma salimna, gitunya. Seatas stabil day, gitu. Alhamdulillah, Allah tos nyalamatkan orang. Ahlus Sunnah, ngadoana ke Allah. Ayah day, hiji rombongan Syiah, ngalaman turbulensi, ya Hasan, ya Husain, ya Ali salimna, gitu tuh. Sanes ka Allah ngadoana teh. Ka Ali, ka Hasan, ka Husain. Ali, Hasan, Husain jalmi-jalmi saroleh sahabat Nabi, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Ahli surga aranya. Tapi teh kenging ngadoa ka manusia kepada manusia. Ka manusia. Tong boro ka manusia, ka malaikat anu masih hirup oge. Anu sakti mandraguna tekenging orang ngadoa. Ya Jibril selamatkan tekenging. Kamu kajal minutus maut. Terus akhirnya tenang deh. Nah nyarisnya orang terus diselamatkan ku Ali Hasan Husain. Tinggorowo. Kakarekam ya tete ucapanan. Dina YouTube aja. Eta ibadah sanes ibadah addu'a wal ibadah. Ngadoa teh ibadah. Namun orang ngadoa ka Allah berarti ibadah ka Allah. Namun orang ngadoa ka Ali Hasan Husain berarti ibadah ka Hasan Husain dina bentuk ngadoa. Jadi mungkin orang-orang Syiah nyembah Allah mungkin. Tapi sajabi nyembah Allah nyembah oge ibadah oge ka para imam. Nah gitu. Jadi demasarkan hal eta maka mungkin nyembah Allah, mungkin nyembah Allah. Tapi saja nyembah Allah oge maraneha nyembah ka para imam. Ya wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di pengkera ya. Dupa jalmi terus ka pangaruhan ku Syiah. Terus bari tobat nah kada Islam itu. Aya dua. Aya murni Syiah. ayat tasyayyu'. Tasyayyu' itu mengukur kapangaruhan sekedik dua sekedik pola pikirna ku orang-orang Syiah. Tapi henteu sadayana henteu dugi kana akidah anu fundamental, anu mendasar. Lamun nama tasyayyu' ka Syiah-Syiahan, teu acan murtad. Tapi utus jadi Syiah beneran, ayeuna ajaran Syiah kan kamari setiap Muharram, marana teh ngayakeun wah ritual. Di Bandung aya, videona ge aya nyembah, aduh kana foto-foto Hasan Husain Ali, mereka gaduh foto di sarembah gitu tah. Jelas-jelas ya, deukeun ka MU ya oge berkomentar gitu, di geger kalong tuh eta teh aya. Tah. Jadi eta mah tos jadi Syiah leresan, tos murtad tina Islam. Amun melna asalna Islam. Ya. Lamun taubat dua kalimat syahadat deui. Sabab tos nyembah sajabiti ka Allah Azza wa Jalla. Daya tarik Syiah terutama para pemuda seueur. Kahiji akal. Ayat Al-Qur'an di utak-atik ku akal. Jadi weh lamun ayat ditakwil, lamun hadis sakumaha sohena ge ditolak. Kadang-kadang dilecehkan hadis teh, disengserikan. Contoh kan orang ngebahas kisah Nabi Musa disumpingan ku malakul maut badai dicabut nyawana malah dikumaha ditonjok dugikan ka socana keluar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya hadis disengserikan ku orang Syiah. Sebab akal mana teh akal nu dangkal. Mak iya Nabi Musa alim maut, mak iya malaikat biasa ditonjok gitu kan, ku akal dah. Kurang terus pernah dibahas. Kaduana kau para pemuda ayah nikah mut'ah. Nikah mut'ah teh, nikah we padu duaan ulah ayah saksi ulah ayah wali. Nikah mutlak teh kawin kontrak, nikah yuk samingguan. Terus minggu-saminggu mah otomatis pisah we cerai. Pada dua anu ya tegara ayah saksi. Umpau penak jang hiji istri, orang resep ke itu resep ke orang, nikah yuk hayu. Langsung ya dua an. Si istri nyarius abdi nikahkan diri abdi ke anjen samingguan. Kalauan mahar 100.000 dianjuk. Jadi abdi nampi nikah ka anjeun samingguan kalawan mahar 100.000 dianjuk. Jadi we atas. Jadi suami istri nganggap nate. Kitu tah. Saminggu atas otomatis 3 miliar deui. Iya, pikar sepen para pemuda teh mohon ahli fasik menganggap eta teh ibadah langkung sering ngutana langkung agung pahalana. Zina dianggap ibadah, bayangkan. Sahna teresep nu kitu teh. Dumasar kana hal eta maka pelacuran di Iran dianggap ibadah. Sabab naon dinikahkeun heula ku muluhna di dinya. Sok milih lah nu mana tuh nu itu. Tapi maharna sakituan ya. Ditikahkan sajam dua jam. Terus beres mah dua jam. Leos dia otomatis. Ngerasa ibadah padahal zina. Tak gitu tanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya sim kering kan terus gaduh rerinsangan. Ya rinsangan teh. Paling fanatik kasyah tuh. Terus mereka angkat ke Pakistan. 1 tahun, 2 tahun, wih deka dia pepenak dia. Jadi anti pisan karena sih. Heran, kunaon itu. Dah kering meninggal di pengamalan marana di situ atau. Wah, asur lah macam-macam. Bahwa nama sana terang, wah pasti bakal gila lah jijik. Ya masalah agama lah. Gitunya. Seorang itu ada kisah-kisah nanti. Mung terlalu vulgar upami ke orang dijelaskan di genre ke. Nah, nuka tinggal ke ya jalminya. Walhasil lamun laras tos kitu tos murtad syahadat deh ya. Wallahu alam bisawab. Kabapak-bapak deh mangga bila patarosan deh. Iya, barakallahu fiik. Tadi upah memang tos murni syah ulah tekenging. Kadua, nah orang bakal jongjon tuh. Namun orang pamagat nikah ke istri syiah, ngaku gadis. Padahal terus nikah mutah puluhan kali. Tinggal hampas nak kalapa temanya. Cipatina terus ayah daik tuh. Kayaknya gitu. Kedua, salami jadi istri orang. Kayaknya nikah mutah deh kabetul. Kayaknya gitu tuh. Tapi pasti susulumputan. Tenang tuh. Izin heula Pak badeka Bandung ke Wisonten. Mungkin badeka mutah sajam dua jam di Bandung. Gitu jadi lamun ahlus sunnah na istri pamegatna syiah nikah. Percaya tuh. Ya kureng istri na di bumi. Ayo di tuh nikah mutah tuh seberapa puluh istri meureunan. Jong-jong tuh tah nu kitu. Demasar kenal eta. Tak mungkin lah ya kepercayaan katang teman nikah jeng jalma-jalma syiah. Tanah sah tak, lamun syiah nanami tasyayuk sah. Tapi berisiko. Risiko nak itu tadi. Ya. Nah, tapi lamun syiah natus laras-laras jadi aktivis da'i na nungajak batur karena agama na maka ulah. Allah.

dibubarkan Pak keluarga oke. Tapi heboh nate terus beres. Tapi nuju berlangsung keluarga setempat dibubarkan. Rasa muncul komentar ti aparat ti MUI duikan ka gubernur oge ngiring nyarios. Anapun Syiah sebagai akidah, sebagai agama, sebagai keyakinan, tetiasa dibubarkan. Sebab naon tos ayah dina hati maranehanana. Nah, bubar mana yang ulah jadi Syiah? Abi bahasanya Syiah. Taqiyah namina. Taqiyah itu naon ya gak bohong lah. Di nararaga mencari keselamatan diri. Gitu lah. Menditaras, mana Syiah? Soalnya, abdi bahlu sunnah. Dina mulutna. Nah, hati nama. Sebab taqiyah kalimat bagian tina akidah maranehanana. Nah jadi laras dibubarkan ritual keagamaan anu ngaresahkeun nama. Isi pamegat pagaliwota kolaborasi sarang budayawan sarang segala rupi gitu. Nu kala itu mah dimanfaatkan pisan. Nah jantan kegiatan-kegiatanana anu ngaresahkeun dibubarkan. Ku pamarentah, ku aparat, ku warga. Tapi sebagai akidah, sebagai keyakinan tetiasa. Kajabi kada di didakwahan, dibongkar kasesatanana, kasalahana, kekeliruanana. Ya. Itu paling Pak, Allahu a'lam. Mangga ku bahasa Indonesia. Jawabannya ku bahasa Sundawi. Ya. Orang gaduh hiji kajian namina kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Sunan Imam At-Tirmidzi. Tapi saya di Bandung. Di Cikarang. Setiap ahad kahiji kamari. Itah kadah namanya. Dan tetap ngejelaskan ngenaan pribadi Nabi SAW. Kalbat masalah fisikna. Kumaha rambutna nya panjang nasa kumaha, kumaha kulitna, kumaha pangambungna dijelaskan. Sehingga orang biasa ngabayangkan sosok Nabi Muhammad SAW itu siga kumaha. Ngarah orang ulah katipu ku setan dina pangimpenan. Orang ngimpen pependak sareng Nabi Muhammad SAW dina pangimpenan. Ya telaras teh Nabi Muhammad. Sebab setan tetiasa nyaru-nyaru. Nggak nyarupakan Nabi SAW selesai mimpi. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Sajalmi anu ninggal kami dina pangimpenan. Berarti laras terus ninggal kami. Fa inna syaitan la yatamathalu bihi. Faina syaitan la yatamathalu bihi. Syaitan tetiasa nyaru-nyaru kakuring. Itu suruh Rasulullah SAW. Tapi syaitan tiasa ngarupakan batur tapi ngaku Nabi. Namun orang terang karena kondisi fisik Nabi SAW. Dar umpama ngimpen, ayah aki-aki, janggotna putih, rambutna putih, ngaku kuring teh Nabi Muhammad SAW. Ah, pasti bohong. Sebab Nabi SAW rambutna henta putih. Henta uban teh naon bahasa sunat. Henta huisan kajabi telangkung ti 20 lembar. Ayah huisan? Ayah. Tapi maksimal diatangku sahabat telangkung ti 20. Lamun telangkung ti 20 katinggalna bodas hideung. Hideung kan aya hiji dua. Bikin ka 20 lembar telangkung ti 20 lembar. Jadi lamun umpamana dina pangimpenan penak jeung aki-aki bodas sadayana kitu nya ngaku Nabi pasti setan. Tapi setan kan tetias nyarupakeun Nabi. Iya, tapi ieu mah teu sarupa jeung Nabi ngan ngaku. Ia pentingnya orang perang karena fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalmi teh hoyong dianggap hebat gitu. Jadi nyaritakan pengalaman spiritual aneh-aneh. Ngimpen gitu, ngimpen gitu. Lu paling kacau nganggap
Nabi tertawalih ayat di gigi.

0: Ireun abdi. Abdi nang hunyar nabi ge dilahun. Halu ya tukang ngahayal gitu. Nah sebenarnya rezeki itu supaya dianggap hebat. Ku batur ku jamaah nah, dianggap soleh luar biasa. Duh ikan kan nabi ge dilahun. Nah jadi nabi sallallahu alaihi wasallam ayah wisan ayah. Tapi telangkung ti 20 lembar. Nah anjena disemir, disemir. Tapi teku warna hidin. Tur ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiji waktu ayah bapakna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tos barona sadayana. Leres bapakna Abu Bakar nawai oge. Sapantar atau hampir sapantar sang Nabi mengukur benten 2 tahun. Komo bapakna Abu Bakar. Sebaru dasar. Nabi SAW kalintang saya nalamun ia teh disemir. Akhirnya disemir ke warna beureum. Sunnah nyemir huis anutos bodas. Asal lah ke warna hideung. Tiasa coklat, tiasa pirang, tiasa beureum sareng segala rupi. Kalebet Nabi SAW mohon disemir. Saras mengukur 20. Telangkung ti 20 ya natenon huis nate. Ya kalimat sunnah. Ya. Anapun lamun jalmi tasan huisan masih hidung. Teras dicet ku warna anu. Sanes maka tekenging. Kemarin gitu tekenging ngecat rambut anu masih hidung. Ku warna-warna anu sanes sepertos koneng, sepertos ayah oge hideung kena dicat jadi bodas ayahnya. Aneh batur manu bodas sayang hideung. Ya manu hideung jadi bodas. Trendy gitu. Maka tekeng. Namun sanes huis telas dicat ke warna anu sanes. Mohon huis disunnahkan. Boh janggot, boh naon rambut. Sanes anu ngecat rambut, ismi centil hoyong dianggapun ente. Ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Cakumaha parentah anjena ka ramana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bapak-bapak ya deh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Nah keterangan ala masyar ayah anu nyebatkan satu mil atau 3 mil.
0: Sadunia. Matahari leres. Matahari cakatna 3 mil leres. Cakat kacidanya. Malah sesnama sanes sepakat samil atau 3 mil. Tapi mail iya teh 2 hartosna. Kahiji jarak. Samilna teh sajarak. Kira-kira hiji koma 8 kilometer. 2 kilo kirang samil nate. Ya. Nah ini mail teh hartosna tutup botol celak. Ya celak, celak mata. Non, shadow, eye shadow lamun bahasa orang namanya. Tapi ya mah celak tina tumbuh-tumbuhan. Dibubukkan warnana ayah hideung, ayah rada biru. Dicelak diieukeun kana mata sanes kana lebet mata na kana kelopak atau leb kana mata na mah kapeureungpeunan kelopak mata na sabaros eye shadow kanggo istri gitu. Tapi ya pameget istri pameget sunnah nganggo celak celak mata ya tekalebet Nabi sallallahu alaihi wasallam nganggo celak mata tah celak mata itu simpen botol mangrupi bubuk. Botol nate aya tutupan. Tutup nate aya tihangan. Jadi lebetkan tutup nate tihang nate dicabut teuing kena rempel celak nate terus diulaskan. Tutup botol anu aya tihangan eta namina mil. Sapalih sahabat natelakeun samil teh sajarak kitu. Matahari teh caket pisan ampir anto. Sapari dia netelakan samil teh 3 kilo kira-kira gitunya 2 kilo kirang kira-kira tas sajarak gitu. Nu jelas ulama ikhtilaf, mung nu jelas mah aya keterangan yang memang matahari di alam mahsyar sajalak gitu. Caket pisan nuikeun ka salina, kapanasan nuikeun ka keringetan, aya nu keringetna teh deukeun ka cakeng, deukeun ka tuur, aya oge nu deukeun ka cepilna. Ya. Kajabi jalmi-jalmi tertentu ku Allah diiuhan dihanapeun arus Allah sehingga teu kapanasan. Tak itu wallahu alam bisawab. Sekap sakitu heulanya insyaallah urang teraskeun dina bade dongkap. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
3: Khuatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah parantos kadangu ku urang sadaya pangaosan anu nembe dikapidangkeun sareng pangersa Ustaz Abu Haidar As-Sunawi hafizahullah taala. Mudah-mudahan naon anu didugikeun ku pangersa Ustaz sing tiasa janten ilmu oge tiasa janten bekal kanggo urang sadaya dina nyorang kahirupan di alam dunya oge jaga di akhirat. Allahumma amin. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan urang sadaya tiasa patepang deui dina Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung. Hatur nuhun tina segala rupi perhatosanana, hapunten tina sadaya kahilapan sinareng kalepatan. Salajengna urang sami-sami dangukeun deui sababaraha jeung nasihat Islam oge galindengna kalam Ilahi anu baris nyarengan di palawargi sadaya dina enjing-enjing ieu. Simkuring anu nuju mancen tugas pamit undur ti rohangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
4: Lamun urang ngadoa ka Allah, pasti doa urang dijabah.